0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang

0: Sedapnya dari suapan pertama. Lu harus coba dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Di.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
1: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
0: Winscare.
6: Jadi gitu ceritanya.
7: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
6: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
6: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyalwinya maksimal.
6: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
7: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
6: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih Glitz.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapenya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
6: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.

chiama. Sesungguhnya manusia memiliki napas yang terbatas, harapan yang panjang, dan umur yang terbatas. Oleh karena itu, umur itu pasti akan habis masanya. Napas akan terputus, dan harapan akan berakhir. Kemudian Imam Ali alaihissalam membaca ayat ini. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatanmu, yang mulia di sisi Allah, dan mencatat perbuatan-perbuatanmu itu. Amma ba'du. Sesungguhnya orang cenderung senang jika memperoleh apa yang tidak terlewatkan darinya, dan bersedih akan sesuatu yang terlewatkan darinya yang tidak diperolehnya. Maka jika datang kepadamu sesuatu dari dunia, janganlah engkau terlalu bahagia. Dan jika engkau tidak mendapatkan sesuatu dari dunia itu, janganlah engkau terlalu bersedih karenanya. Hendaklah yang menjadi perhatian utamamu adalah apa yang akan terjadi setelah kematian. Wassalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilayah enjing sudah pertama sarayana. Di acara Nagu Pai Pasundan Degigang Kinta Pusa Puluh enjing wae 2 jam kapayun sim kuring pongki nusantara seorang diri wae nu bakalan ngegencrengkeun di sarengan bakalan nemenin sudah pertama Degigang Kinta Pusa Puluh sok nu bade jauh ngelawung kawi Sundana. Tiasa langsung ya request di 08151508078 07. Netos miskol-miskol kini lainnya orang pemanasan ala ku lagu teteh jeng kukin tuna temel wilayah jeng temel. Salam-salam melas acan kakawi-kawi perdana nanya temel anu nuju di puncak peyem kini naik di temel di antosan kedah naiknya orang pemanasan ala. Terus oge kini pagi bagede live di TikTok oge Radio Fortuna di badai jabung lawung request kawi Sunda di live tiasa di WhatsApp tiasa Instagram tiasa di Facebook tiasa yang nama komplit deunya mangga sok sadayana di antosnya degi kangkin tabu 10 di salam salaman kanggo TIC Badak Mai Sabintana Marin Mama Rindu nuju di Ekon Yoli Epo Senjati kalau beres oke wilajengan enjing. Terus oke okay, ulajeng enjing kanggo Kang Budi, Kang Deden Gembul, Deden Bantas, ayo Kang Basya Takoka, Kang Egay, oke okay, ulajengan enjing kanggo Waong, sarang Mama Nurulna, terus miskol-miskolnya mangga pisan Waong, ulajeng enjing Waong kanggo ayah Deden Bantas, terus oke okay, ayah Teranti, Teh Cicit, sarang Kang Pajrina, ulajeng enjing diteraskan oke kanggo miskol-miskolnya kanggo Kang Deksa, Asun, Ayah Susanti, Pok Nura, wilajeng enjing oke kanggo Teh Hati Bali nya Ade Duit, Mami Minok, Mami biasa wae. Sareng Pok Nini oke wilajeng Mak Nini wilajeng enjing. Aem Baros Yuni Ratu alias Yuni Seblak wilajeng enjing kanggo Mama Bungsu. Kang Santana wilajeng enjing oge nya kanggo Teh Baleba, terus oge kanggo Bu Ibung Sapuro, terus Pak Ben Bang Len wilajeng enjing TDM nya Mama Rita, Mama Dapi, Mama Sipa, Bu Aong sareng Mama Nurul wilajengan enjing Tempu, Teh Anibar oge wilajeng enjing Kang Herla. Di kawasan Kopti Ate Nining sareng Aram dan sareng keluarga nanya di haturan enjing sareng Teh Tintin, asueng ane ini di pabrik tahu sareng pabrik oncom wilajengan enjing kanggo sadayana di Kopti Tipar Gang Aroma Manis oge tempat kecuali wilajengan enjing kanggo sadayana nya nuta acan kasebatkeun di senggol-senggol bae kusabab poki gelir serteing sok mangga ieu kawina nu mimitian aya Teteh Tedel Sumbang sagagus paparita Pongki di Pop Sunda ieu tetapi di acara nu gupay pasunan Fortuna FM gencreng euy.

Ada suaranya gak? Ada suaranya gak? Halo. Apakah ada suaranya? Halo semuanya, ada suaranya gak? Itemel. Gak ada suaranya ya, gak ada suaranya. Kenapa nih gak ada?

0: Ya, Sarah Fortuna masih di acara Gupai Pasundan Fortuna FM Etat Genjreng. Ya, silakan yang mau request-request lagu pop Sundanya hampura pisan, rada telat kusabab mong kita, ya teh ayah problem deh, ikan laip temel teh dipencet, kakak turun jadi Kang Egi, ya teh. Halo Kang Egi. Halo.
1: Halo.
0: Hai.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fortuna FM Genjreng euy.
0: Genjreng euy Kang Egay.
1: Gimana kabarnya Bang Ji?
0: Kabar baik, kabar baik.
1: Ya. Hai, kemarin mah enggak naik-naik teh eta.
0: Kenapa? Oh, alewe ana mah ayanya request ayah, lagu siap siap. Tetep payar guys. Ya silakan Kang Egay, bade jabung lawung kawin.
1: Pengen eta ah. Katirisan judulna.
0: Katirisan.
1: Pohon
0: Arya Bimanya.
1: Pohon
0: Mangga Kang Osaha.
1: Jatun salam nama Mama Ranti Anibar Kang Maman Apero Yuni Seblak. Terus Teh Norma, Teh Dewi Sulastri, Teh Lisna.
0: Ya
1: Mani ini Pohon. Kang DG, Kang Deden Bantas, Kang Jopir Santana, Kang Henlan, Mama Sam, Kang Barlen. Terus buat
0: ya.
1: Reja, terus buat Abah Kerdil.
0: Oke. Okay.
1: Terus buat Joko Tau.
0: Uh-huh.
1: Terus buat Tes Citra,
0: Kang
1: Padri, Kang Irfan, Kang Surya.
0: Oke. Okay.
1: Terus buat Pak Ben.
0: Pak Ben.
1: Sarang Mama.
0: Tap tap.
1: Terus
0: tap,
1: buat, tap. Buat buat buat. Buat Mama Rindu, Mama Rita, Maiz, Teh Meliandri, Teh Jule, Teh Olivia Senja. Buat semuanya saja. Spesial nama.
0: Halo spesialnya
1: Kang O, etawe, Neng Sarah, Nu Aya di
0: Neng Sarah, etawe Neng Sarah pisan. Siap atau siap.
1: Mantapnya buat Abongki, semoga sehat selalu.
0: Yaskan, amin.
1: Ucapannya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di aturan nuhun pisan. Di lanjeng wae, ujang jai, temel, gara naik di temel. Nyimas Galuh, selamat datang Bu Mimi, makasih Bu Mimi. Halo.
2: Halo,
0: hai.
2: Gupai Pasundan Fortuna FM Genjreng euy.
0: Eta digenjrengkeun euy. Selamat
2: wilujeng
0: enjing ya.
2: Iya, wilujeng enjing apongki sehat atuh ah.
0: Sehat sehat sehat pangestu. Yeah. Sawang suluna kumaha?
2: Raja rada emplu euy.
0: Rada emplu? Kunaon atuh ieu teh Kang emplu teh datang wae ieu teh?
2: Rada emplu.
0: Rada emplu eta teh. Oke, siap atuh diemplukeun wae.
2: Jadi contohna teh aduh kitu. Jadi kumaha kitu.
0: Sok atuh. Meme rada cager mah urang pasihan kawin ya. Bos Sukari alo Bos Sukari. Sok mangga. Kawina?
2: Kawina duriat pegat.
0: Duriat pegat.
2: Ya, Dina.
0: Ampurannya bari live ya, jadi rame ya.
2: Mohon, mohon.
0: Duriat pegatnya.
2: Mohon Dina.
0: Ayana Irfan euy.
2: Oh, yes lah.
0: Irfan wae sok mangga Nina nangkin ya, di Donat Tela.
2: Nyuntun salam nanya.
0: Mangga.
2: Egay, Teh Citra, Ibu Ipung, Teh Olip, Teh Marin, Teh Melianti, naik teh. Kang Santana.
0: Yo,
2: Mami.
0: Naik, yo.
2: Papi, Mimi. Pak Ben, Teh Ranti, Kang Dege, Kang Dede Bantas, Panura, Mama Rita,
0: yo.
2: Teh Lilis, Bang Kerdil,
0: Bang Kerdil,
2: Kang Sadayana WA nya.
0: Siap Sadayana, di anak pijretnya.
2: Mohon, spesial mah Kang Apongkinya.
0: Asia. Amin.
2: Kang Yosana mah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun sadayana tos slide be live oge hatur nuhun. Temel sok mangga atuh alam bila euy naik oge. Halo.
3: Halo, Gupai Pasundan Fortuna FM. Jeng
0: euy. Eh, temel akhirnya naik oge.
3: Okay.
0: Kok sewatan heula ieu ti dua
3: penelpon heueuh. Di pertama.
0: Nu katilu janten nanya.
3: Iya,
0: sok atuh mangga temel kumaha di dinya?
3: Ya, alhamdulillah begini we cerah.
0: Cerah-cerahnya pucak peuyeum euh. Secara
3: hatiku oh, puncak puyem rame
0: apungki rame pisan secara iya musim panas ke liburan rata-ratanya ayo liburan
3: ada puncak puyem ada puncak paku sekarang mah
0: ah gitu alhamdulillah tuh temel sok bari kawin naon
3: kawinna Nami Abdi juri gaya teh
0: ngeri atau Nami Abdi juri Nami Abdi temel Nami Abdi juri
3: itu kan judul lagu
0: saat ada sumbang siap Kang Ola ayo
3: Kango, kamu jeng-jeng, sing sehat atau kamu jeng ya, jangan lupa minum obat, besti. Kamu kakang Egi.
0: Ya teras. Hapun tentennya bari live ya tesok terus ya.
3: Muhun terang da BG Meltos nongol.
0: Parus ya.
3: Muhun terang da BG Meltos nongol.
0: Pantesan temennya masuk nomor hiji. Ya tete.
3: Ayo naik ke 8 kilo.

0: Kang Budi, terus anak ayah Susanti, Kang DG, Ibu Atika sameng Herana plus bayinya.
1: Ya, terus.
0: Kanggo Kakang Adut Kang Santana, Mbak Aung
1: sareng istrina. Oke.
0: Mbak Yuni,
1: Kang Adut Kang
0: kamar servis Kang AM Kang Lisna.
1: Oke.
0: Lisna Telisna. Aduh, apapun kan Telisna. Itu sih aku mungkin sibuk di live.
1: Asli sumpah. Banyak banget 30 yang lihat ya.
0: Udah pokoknya mah temer nyenggol heula
1: sebentar. Sok temel mah enggak. Temel ayo nu siaran candak candak sok candak.
0: Bade
1: sok mangga.
0: Teh Yati Bali, Mama Bungsu, Teh Jule, Bunda Acan.
1: Heeh, teras.
2: Serius wae kita teh upami siaran. Aya, mana cai teh?
0: Aduh, karunya teh riweuh.
1: Ya. Sok temel, siaran.
0: Mas Joko. Sarang deui kanggo Ibu Bapak Marwan, Lujung Sia, Lujung Enji, Pamaman Apero.
2: Lagunya Sunda.
1: Ya terus?
0: Geus ah.
1: Geus nah, geus.
0: Atuh apa kena karunya lieur ka ditu ka dieu.
1: Teh anu request teh teu malikir, request teh lagu naon eta teh? Sunda sadayana geus madandut, geus mah pop Sunda ieu teh Jang.
0: Sunda ujang
1: bagian teteh
0: sadaya mah. Sigana name bangun, sigana name gugahnya.
1: Saha siaran ti jam 5 kieu di dieu. Gugah gara gugah eta mah. Aduh, penistaan eta mah euy. Ento atuh emang
0: asa caleuy gitu atuh. Udah ngopi belum?
1: Ya eta kangen teh hejo teh mel ieu teh. Au.
0: Yang kecanakeunna.
1: Sok atuh. Ayeuna teh mel dirinya nuju naon teh mel?
0: Teh mel nuju ngopi.
1: Ngopi naon euy dikopikeun wae tong sebutkeun
0: eta.
1: Weis enak pisan.
0: Titik.
1: Ada apa mungkin sih? Mana.
0: Apa itu tuh Abi Cikundul.
1: Abi Cikun.
0: Sareng Ampe Dapi Mama Injen.
1: Ya, terus. Tos dikumkeun bae dikumkeun sadaya
0: mah. Awas nu tatah tutut. Mama Rita
1: tutut siap Mama Rita sakedapnya nu lain. Heeh, sok mangga. Yo.
0: Kang DG
1: siap
0: digenjrengkeun. Ah, sok aja kok ngopongkinya
1: anu pas kepenuh bae. Digenjrengkeun. Makin
0: tersepuk karena marah.
1: Jelas.
0: Sing sehat.
1: Amin.
0: Jelas.
1: Kalau laki nya, laki nya kasep.
0: Sukses selalu ya.
1: Amin. Tempel
0: lagi. Atur dulu. Assalamualaikum genjreng.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah mareu mantu. Satacan lanjut Ai Ratna neneng hello anu di TikTok ieu tadi 30 kusabab ngawangkong sakedapnya jadi kala labur sakedap. Najwa cah buru wilejeng enjing nu bade ngupingkeun sonten pongki di sarengan kawin-kawina tiasa langsung bisa langsung ke Facebooknya Instagram TikToknya Radio Fortuna. Cah buru RI Encan RRM aja. Namanya susah-susah ya kalau di Instagram. Lumirela juga lo nih hello. Ada juga Innocentia dan Bu Mimi. Dilanjut aja yang mau naik-naik. Halo, selamat wilejeng enjing.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Halo Asli. Pasundan. Oh,
1: gimana? Eta di genjreng euy. Waong, wilajeng enjing waong.
3: Masih sehat?
1: Sehat atuh pangestu waong oke pangestu.
3: Alhamdulillah gitu.
1: Alhamdulillah sok. Siap. Enak nuju naon atuh? Ngopi.
3: Oh,
1: bari ngopi bade dangukeun kawina. Bu Mimit tah tunun tos
3: magib. Ini apa pongsi?
1: Siap.
3: Tapinya kental, musikku keras.
1: Hah?
3: Lagunya gudang garam, rokoknya gudang garam bitter gitu.
1: Oh, jadi naon ieu kawina?
3: Pukah lah.
1: Hah?
3: Pukah.
1: Kukang.
3: Kupu.
1: Kupah.
3: Pukah.
1: Kukah.
3: Mohon pukah, kupu.
1: Pukah.
3: Mohon diam ya bisa.
1: Ayah-ayahnya.
3: Pukah. Kanggo Ibu Marwan ya.
1: Heeh, make pe SNSF.
3: Bagi ke Mama Rindu di Ekon. Ude pada dengar indah. Mama Bungsu, Mama Nura, Mama Jess. Kanggo Mele Andri nya anu si gelis si cantik. Terus ka Alicia Senja. Kayak ini di Badak.

0: karena disibadat pasti dicariin
1: mangga mangga mangga
0: hari sebalebat sebar yang sebelah dan haji mohon apero jeng makasih ini amibar awang balon berikut mani ini Isna terus Joko Tango Mama Rita Mama Jess terus Kevin di Cikidang terus Erlan Agacor
1: ya Ilajeng
0: terus akhirnya Mami Minok terus Mami dan Papi terus Mama Ani di Gerbi
1: iya
0: spesial
1: spesial buat
0: Bojo saja
1: wede Acia
0: spesial kedua
1: spesial kedua Apuki
0: semoga keluar ya Pongki ya
1: iya Pongki
0: buat Apongki semoga
1: siap.
0: Panjang umur
1: amin
0: Regina,
1: amin
0: segala urusan enak
1: amin
0: semoga ya. Dapat jodoh yang cantik
1: ya gas kan
0: Utai Pasundan Power No FM
1: asik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajay juga yang lagi di TikTok, selamat pisannya. Nih kita bacain komentar-komentar yang di TikToknya dulu nih. Terima kasih buat Bu Mimi yang sudah nge-give. Temeliandi Wilajeng Enjing Pongki Wilajeng Mancan Tugas Dugi Kareng Saya Gupai Pasundan di Genjereng. Katanya ya. Assalamualaikum Bang Pongki dari Bu Mimi di Genjereng kan. Dari lah juga request lagu di Genjereng aja. Gocap dulu kalau mau request. Yang di sini nggak bayar gratis ya. Apongki nyalira wae sih ranana nyalira wae. Ini Cynthia. Oh iya jalmi nu nembe apa? Salam ayo cuman terang suara nongkul. Ta iya bang Pongki teh nya anu cakep jelita kasep tiara jebret mah ta iya ta. Aisyah suka bumi lu anjing. Aku pun. Selamat pagi kak. Ijin request lagu cegil. Nabila tak sanes lah. Kela kela. Itu lagu Sunda kawis Sunda narik request lagu pop. Gini anom kena ini anu siaran tiba di kasep. Nya tidak pameget kasep. Mau misalnya pamaget-pamaget tapi gelis tar ada curiga. Curiga mah kudu tanya. Mama Irfan Apongki Gupai Pasundan Portun FM di Genjrengka. Ini Santia. Atur nuhun tas ngagip sakedapnya sadah Portunan menuju misko-misko ieu seueur pisan. Atur nuhun tas ngagip atur nuhun ya. Ini Santia atuh haus nyarios wae pan eueuh tah tiasa eueuh di dieu teh emang puasa. Gamot keneh ieu saha mau ngagip teh atur nuhun ah. Gak BR gamot awel 448 hatur nuhun sok kawis Sunda anak dilajengkan lagu Sunda digaskan mami sekedap mami bang Pongki dari tilu mire halo digenjereng aja awo yang lagu negara angin nek hello assalamualaikum cumungut pagi nih asik ubay asan juga ya gamot hatur nuhun sok yang mau request lagu gaskan aja kita ke lagu katirisan lah ah tapi dateng tiris enama panas ah langsung banget tetep di acara anak gue bebas Sunda Portunan.

0: lumantu.
1: Amang atur nuhun, astagfirullah tagib meni seueur pisan amang. Mang nuhun mang. Astagfirullah amang atur nuhun, amang nuhun. Astagfirullahalazim. Mang ngomong-ngomong iya atur nuhun ya mang. Banyak pisan banyak banget kopi-kopina. Mau request lagu ga amang teh atuh sok. Topik Hidayat atau topik Bang Topik ke mana Bang Topik? Luciani halo, Pe balo bergabung halo, selamat bergabung. Ini sambil makan boleh kali ya? Agak salatri ini. Amang orang mana amang teh nuhun si amang, kita puter play dulu lagunya.

Mang, mang, beres, mang. Nuhun, mang. Si Amang dia kopi, ayana gorengan, mantap. Halo LPG Store. Assalamualaikum Bilajeng Enjing. Misha Arinta. Gamot atuh nun, gamot Abang Awel nun, Abang Awel. Gini Wijaya, aku su halo sama bergabung request lagu Sunda. Ayo drop lagu favorit Anda semua di sini aja nanti aku puterin. Sebentar aku ngambil minum dulu, bentar ya.

Maaf agak jembling sedikit ya. Ah, nu ganteng kumaha Damang? Damang. Deden saya Pudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gamot 89 mau request lagu gak? Si Amang sok lagunya, lagu Sundanya sok aku puterin.

Ti Awel kirim salamna kangge PIEP Pak IEP anu aya di Gintung. Hoyong papatong WA papatong siapnya. Tos ieu papatong ya.

Papa tongna bade tibah Dadeng atau Ramdani? Misha Ar Apita hoyong request lagu Tiko Anjakal. Salam-salamna kanggo Bapak Api, Temput, Elsa, Hilda, Silmi, Audrey. Hatur nuhun. Anjakal milarian kedapnya milarian kawinala. Duel sumbangnya apa Nining Media? Duel sumbang bae. Radio Fortuna FM sesi lagu mana bieu teh? Sunda sanesa mohon Temel aturun kawihna apoki anu kasep. Atuh nuhun Temel asok manco selalu. Terima kasih Temel. Cokolatus hoyong mohar bodas a atos kedapnya. Sebentar lagunya diputerin bentar. Nu mana we pokona mah nu raoseun. Beres papatongnya. Ti papatongna ti Bah Dadeng. Iko Asep Adir Kak Nangleng siap. Asep Widayanto, Asep Adir Nangleng mangga. Dede Saepudin boleh silakan.

0: Sakedapnya iya bade iklan heula sakedap.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks, Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras, gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapnya tuntas.
9: Pas banget, kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
10: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
2: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Woy. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
11: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
12: Ini mie sukses isi 2.
13: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
12: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
13: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
11: Yang rasanya meriah, ada.
12: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
13: Gurih karinya, berasa.
11: Harganya?
13: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
12: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
13: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
14: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini Mie Sukses isi 2.
12: Dari Wings Food.
8: Yeah.

0: Dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Dik.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
1: Bu, dapat hadiah umroh.
5: Alhamdulillah.
6: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Wingscare.

Duh Gusti nu agung laguna meni waas. Emang emang munya lawas waas. Emang sih lagu kapungkur masuk ngajian waraas. Si Amang nah atuh request, request ah request kedah. Harus nanti aku putihin lagu favoritnya. Karena udah banyak banget ngegip, makasih banyak ya. Rezekinya lancar selalu, panjang umur, digenjrengkeun buat semuanya. Dede Saburin sesak Raja Mandala A, siap digenjrengkeun. Nanti ya, ditunggu lagunya ya. Katanya bade karaoke ira, nya karaoke we, gerak.

Lah kok awas suarana? Kan ngaliwet, Yara aku lagi ngaliwet Yara. Apa kabs? Apa kabs kamu apa kabs? Admoizila selamat bergabung. Mau lagunya kebaya berem, ah ngariting kebaya-kebaya berem sieun. Kalau mau request lagu biar aku semangat. Di sini ah iya mah kenal si Yaya, kenal iya mah kenalan, Bung. Yang bisa request di sini yang enggak kenal sama aku, jujur. Gip dulu ya ya, gip. Ipen aja banyak kali gip. Nih lagunya dilanjut. Pilih kasih kalau sama Yaya doang. Kalau sama yang lain mangga kau tenang. Nih belum digip nih, jadi makan kerupuk nih. Lagi tanggal tua nih, ya ampun. Biasanya kalau pagi-pagi tuh makan pizza, makan bubur, terus makan apa lagi ya? Makan nugget. Ini makan kerupuk, nusa ribuan.

Yara, terima kasih udah follow Fortuna, tapi follow aku aja gak sih? Tapi ngomong-ngomong, kenapa follow? Mau stalker ya? Kepo ya, sama kehidupan aku kepo ya?

0: pihak B. Pongki gak jelas ya iyalah. Yang jelas itu cuman Prabowo. Teh aya aya ge kabaya loreng, kabaya macan mang. Rar, kabaya macan mang. Lung linglung, halo linglung, selamat pagi. Saya juga jadi linglung nih. Dua gear asik, gear motor kah? Asa kos di Inggris cek KST make sial. Lain kos di Inggris, ieu suka bumi keur tiris, di jaroge tiris, AC na tiris, jadi double tiris. Oh, kalian di sana Surabaya panas ya? Tapi ngomong-ngomong, kalian kapan pulang nih? Ya Sukabumi, sekarang pagi aja tadi suhunya tuh 15 sampai 16 derajat Celcius. Ini kalau orang-orang Prancis tahu yang kemarin suhunya 40 derajat Celcius, iri sih jamin. Kita aja pagi-pagi enggak setengahnya, enggak 20. 16 sampai 15 derajat Celcius tadi ge tiris. Sukabumi kesepian ya, enggak ada kami di. Aku juga masih bisa hidup kok, masih bisa makan kok. Iya, makannya tiris pisan, makannya pakai ini. Aku juga bawa press care. Nih ya, dunia tanpa lu masih jalan ya, ya. Dunia tanpa aku juga masih jalan. Sukabumi nuju tiris sugan A, lain tiris di mang ngagibrik nepi si tulang suku kieu. Apa anjir? Kok kamu bisa masuk sih? Apa? Ya. Kenapa sekali ada jaringan lihat live aku? Pertanyaannya kenapa setiap ada jaringan lihat live aku? Keluarga ya, ya. Di. Udah ya guys, live-nya udahan dulu ya. Dadah. Ha, saya Cikarang mah panas pisan, ah. Mamam, we ada di Cikarang. Bebeledagan, aduh, bebeledagan. Di bom sugan ah. Ya ya ira balik ya, ya. Iya semuanya nih. Ha, saya Cikarang mah panas pisan bebeledagan. Lo bener ya teh, bebeledagan lo bener. Rafaela Yung, halo. Pak. Hah? Ada 100, Pak. Sebentar ya. iPhone Fortuna.
1: Iya, yang Pongki SR, Pak. Mana? Anak ini ada.
0: Bentar. Ya. Ya, aman, Pak. Saya Aci Karang mah panas pisan. Iya, Sukabumi mah pagi aja 15 derajat Celcius. Yung Alibasir mah Haidar atuh.

Ona, halo, Bang Haidar, sepuh, izin. Eh, ini teh bentar, lagu na- keluarin aku Pongki, keluarin. Emang bisa dikeluarin ya? Gimana cara? Gimana cara keluarinnya? Saya aja ini baru live, baru live-nya baru. Aku ini baru live, ingat, aku ini baru live. Udah, ini gimana keluarinnya? Aku dari tadi pengen kick kamu. Ya, sebentar. Aku report sama blacklist aja blok kali ya, biar gak datang lagi ya. Kumaha ya, ya orangnya ternyaho, apakah saya harus end live ini? Terima kasih ya, ya. Jangan ditarget 1 jam, minimal 1 jam dan aku ini live-nya baru 50 menit. Sebelum kok naon sih? Keluarin TikTok gak? Mending keluarin TikTok. Pasti Yaya lagi scroll TikTok pun ada suara aku yang masih stay tune. Anjay. Dah lagu lah, capek ngomong.

Haidar tolongin cara keluarnya. Halo Cocolato, selamat bergabung. Sebentar, Haidar aja enggak tahu kadang. Enggak semua orang tahu harus ngeluarin ya ya. Kamu itu enggak sepenting itu ya ya. Kata aku ya ya, hapus dulu TikToknya. TikTok kamu aja hapus. Ada dua pilihan, antara TikTok kamu yang dihapus atau akun kamu yang Fortuna blog report laporin. Ya udah, pilih yang mana? Pilih yang mana nih? Lebih baik keluarin TikTok atau di blacklist? Bye bye ya, sampai jumpa di Sukabumi dengan gaji-gaji besarmu. Baru kali ini aku menyukai Yaya. Hidup Yaya. Ya iyalah, zaman sekarang kalau enggak saling memanfaatkan ya dimanfaatin. Asik. Maklum, mantan dimanfaatin. Ops. Eh saudara Fortuna, sebelumnya maaf banget ya, ini jadi aku kayak ngobrol sama teman aku, tapi ya emang teman sih. Kalian juga saudara Fortuna sebenarnya teman aku juga kok. Semangat semangat kerjanya, kalau disemangatin gitu ya ya, makin gak semangat kalau sama kamu mah makin pengen pulang. Eh sebentar, ini ada iklan dulu ya, sebentar ya. Eh hanjakal, hanjakal dulu kali ya. Hanjakal aja deh. Hanjakal ya. Lagu hanjakal, siap. Lagu hanjakal, siap gak? Nuhun AA, sok mangga atuh. Give day, mama give day. Kirang keneh jeng jajan mah. Waduh mama, pongki mah tengah ngu acis nu digib dak. Nu acis digib di dia teh kango sedekah. Sedekah kasaha ieu teh? Sedekah kango penyiar sadayana. Kekintuna mangga. Pretidin, kawin ala ah.

Misha Alita, terima kasih, selamat bergabung. Emot sedih, nu sedih mah tong ka dieu, keluar. Di dieu mah nu bahagia-bahagia bae, anjay. Misha Ar Vita Ari, nuhun AA, tenuhun. Bentar lagi aku end live ya, udah hampir sejam dari tadi. Alun launa ulun. Ngaranteh hese. Iwan DJ, halo Iwan. Iwan Paleslin. Nah, ini karena kita bentar lagi ada promo, sekaligus emang waktu live kita ini tersisa tinggal 2 menit lagi. Aku mau ucapin terima kasih buat semuanya udah stay tune. Dan kedepannya insya Allah kita bakal live-live terus ya, bersama penyiar-penyiar radio lainnya. Dan juga ada adik-adik PKL kita juga yang bisa bantu. Halo deh, selamat bergabung. Karena masih mumpung masih ada waktu, yang mau request lagu ini bisa langsung di-gip, ditambah sebelah sini saja. Karena tadi aku hitung-hitung ternyata aku baru dapat 3.000 ya guys. Ya kalau 3.000 tuh beli gorengan yang tadi aja gak cukup tuh. 3.000 mah gorengan 3.000 mah gorengan lah, 2 lah. 5.000 dong, yuk. Atau tadi terima kasih deh aku buat halo Pak Cepi. Pak Pebi, Pak Cepi ya. Terima kasih buat Kak Misha juga yang sudah give, yang sudah apa ya tadi, ya udah nge-give, terima kasih. Buat Dede Sayupudin juga terima kasih, stay tune terus sudah sampai sekarang. Dapa juga buat Cepi Surasa, terima kasih. Kalau begitu ini dia lagu Hanjakal sebelum ke promo. Ini dia lagunya. Sebentar lagi aku bakal pamit. Cibada hadir menyapa bawa goreng pisang. Mang, tong ngomong mang. Bawa ke dia pisang nak, pengen. Pengen banget pisangnya, kayaknya pisangnya enak ya. Pira Bijar, halo. Amang mah main bita-bitain aja nih ya.

0: deket, kek di bluetoothkan. Jangan di bluetoothkan bang, lewat pisang yang di gift aja. Asik. Bercanda, bercanda. Guys, saatnya promo alias iklan dulu. Kalau gak percaya denger dulu dikit.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala.
0: Udah ya. Kalau gitu terima kasih untuk hari ini atas antusiasme dan kerjasamanya. Insya Allah ketemu aku besok di Warawiri. Jangan lupa di jam 6 sampai jam 9 kita ngobrol bareng-bareng lagi. Aku Bang Nusantara, bye-bye.

0: kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap, rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan fondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Eksit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan. Sesuai tenor yang dipilih, proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-19 untuk pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.
1: 90,7 444 Tune FFM.

0: 90,7 for Fortuna FFM.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga.

0: ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
1: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
2: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini Mi Sukses isi dua.
0: Dari Wings Food.
3: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
4: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
3: Iya, Di.
4: Bang, beli sabun krim ekonomi.
5: Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Oh, kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
4: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
3: Bu, dapat hadiah umroh.
7: Alhamdulillah.
3: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
4: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
5: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Winscare.
9: Jadi gitu ceritanya.
10: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
9: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
10: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
9: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
10: Kenyalbinya maksimal.
9: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
10: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
9: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
11: Hi Glitz, we are Glitter.
12: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
13: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
12: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
11: We love it so much.
13: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
12: Tinggal seduh. Langsung slurp.
13: Kuah gurihnya bikin lagi.
14: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
12: Plus ada topping crush, gemes.
13: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
14: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
12: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
11: Semua variannya favorit kita-kita dong.
12: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
11: Soya mie gelas, we love it.

0: Ya, salam buat teman semuanya di acara na Gupai Pasundan Portona FM Kinjreng. Waktu sepongki di acara na IET tinggal 12 menit deh. Kamu sadar ek sadar Portona sadayana anu bade jabung lawung kawi Sundana masih tiasa kene. Di lain telepon 08 5 07 07 07. Tongila password na Gupai Pasundan Portona FM di Kinjreng. Maman ini mangga tuh nya. Sok mangga di Kinjreng kan tong meetingnya manya. Terus bere pamit ya pongki. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Pasundan Portona FM.
0: Genjreng. Mami. Manini. Bade kawin naon?
1: Kawin na Edun.
0: Edun mangga kanggo sasok. Rada gancangan nya sok bade seep ieu waktosna. Edun mah aya. Edun ya.
1: Oh, tak. Kintuna kanggo Bang Len Ujeng Jay. Aya Deni. Kang Herlan, Kang Irfan, Maman Apero, sareng deui aya kerdil, aki-aki gaul, sareng deui Neng Aren, Neng Lisna, Neng Jule, Pok Nura, Neng Olive, sareng Neng Meli, Mama Rindu, Mama Ranti, Waaong, Pak Ben, Kang Santana, Kang Surya, Kang Acun, Kang BG, Deden Gemol, Deden Bangtan.
0: Mohon.
1: Sareng deui kang Kang Soleudin, Kang Bray. Sareng deui kang Mama Citra, sareng Kang Fajrina, Mama Rita, Mama Bungsu, Mama Sam, Bapak Marwan, sareng Ibu Na, Mami Minok, sareng Ibu Ipung Zapuri, korban fitnah dan ateng-ateng. Anu tadi senggo nama daengawan ieu teh nya, Pongki anu kasep. Batut bade pamit.
0: Siap. Bebas. Aman.
1: Ya.
0: Bade pamit ya.
1: Kitu di mana ini?
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan ya. Kang Oman ini anu punya riweuh teh. Satu ku kita nama insyaallah ka penaksanaan pokok di enjing di acarana Morawiri oge. Jeng deui saat acan pamit mungkin bade di kepalanya nu di Facebook, nu di Instagram, nu di WA heula teh ieu orang aoskeun heula nu di WhatsApp. Tapi jigana ngeunahna nya barang-barang kieu mah aduh tuang liwet jigana mah aduh ngeunah pisan nya. Temelian di Gupai Pasundan Portona FM di Genjreng Apongki mantap teteh. Hatur nuhun pisan nya sok mancok wae. Kok jadi mangap sih? Agi gaul di silatan heula atuh di silatan.

Selatan, genjreng di selatan kubagi sok. Di TGR-an TGR. Bang Len sok iku bae pasuran pertuna FM genjreng ka wilayah enya apongki kawin mah angin peuting Kang Osa, ena mah da beurang keneh amang. Bang Len angin peuting ya sok. Kang O ieu. Siap bikin jrengkeun ayeuna pisan Bang Len angin peutingna santeus lagu edan turun. Ti maninya bietnya. Nining Meida siap. Atuh nuhun, kita salam nang Kang Osadayana wae wargi patona di mana wae berada. Atuh nuhun pongki di genjreng di antosnya ieu kawinna kedap deui. Terus ieu assalamualaikum ku bae pasundang patona FM di genjreng. Pongki sareng jejen bohel sahadi ieu teh. Jejen bohel tuh bade silaturahmi kanggo paji papan daging kanggo mama oseut pisan sok mangga ah. Di genjreng diawaskeun sadayana nya. Abang, waalaikumsalam atunuhun warahmatullahi wabarakatuh nya. Bang Jen Asia, Bang Lens. Hoyong kawina tumarima. Siap digenjrengkeun. Tumarima. Aya mangganya tumarimana siap digenjrengkeun. Jeung deui aya Bunda Cepi ya. Gupai pasundang pertuna FM digenjreng aya atunuhun Bunda Cepi tos ngamis call lewat WhatsApp. Langsung silah cepit sih Facebook oke orang awaskannya sekedap di WhatsApp atos orang di Facebook di aturan kanggo nuntos di Facebook iya kanggo Bunda Cepi orang awasken orang absennya kupados emang waktu senalgi tinggal 7 menit gede loka biantara suka bul mas kyu rato mama napel hotel aturan nuhun aturan wilayah enjing yudi putra tunggal made murekus Piti Arianti Fitri, Supri Lovers Bang Supri, Abawasi Sambang Janjar Bali Yudi Putra Tunggal Fauziah Jakia Boru Saragi. Ku kitu na insyaallah kabar sareng pengking enjing di acara Nuansa Islami di Jab 5. Insyaallah oge okay, sartos ieu tos aya tong kana mananya aya bani nu pamirsa acara nanti Pak. Oh, Fortuna mangga da sok nu bade digode-gode. Aduh, sok mangga nya ku lagu-lagu dangdutna mangga. Langsung tong kana mana? Atuh nuhun cuaca langsung di tempat ya di Jalan Magis Cina 20 Kecamatan Cikolek Atas Kabumi panas pisan. Tapi aya angin-angin oge okay, nya. Jadi rada seger kitu nya. Sok. Ku kituna Pongki Nusantara ngaturkeun nuhun. Ya teu fokus ya aya. Ieu kala atuh nu miskol-miskol kedapnya atos tos rengse mamin ini tadi nu di akhir. Waong ya tenuhun ya waong ya sok temel ujang jay Kang Ega ya tenuhun sadayana Pogi Nusantara ngaturkan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digencrek.

0: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka bumi.
1: Jam 10 pagi, belajarlah mengalah sampai tak seorang pun yang bisa mengalahkanmu. Belajarlah merendah sampai tak seorang pun yang bisa merendahkanmu.

kematian. Ketahuilah, sesungguhnya pemilik kematian adalah juga pemilik kehidupan. Pencipta adalah Dia yang mematikan, yang membinasakan adalah Dia yang menghidupkan kembali, dan yang memberikan cobaan adalah Dia yang memberikan keselamatan.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo.
1: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Sembilan puluh koma tujuh kotor kotor.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh. Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping crush-crush gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
7: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
8: Hai semua.
9: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
8: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
10: Emang bedanya apa?
8: Mie-nya kenyal.
9: Wah, enak tuh.
8: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
10: Hah?
8: Apalagi sekarang ekstra 20%.
10: Ekstra 20%?
8: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
10: Wah, thanks, Ril.
9: Henti.
10: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
8: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
9: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
8: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
2: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh. Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping crush-crush gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
11: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
12: Ini mie sukses isi 2.
13: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
12: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam krem.

0: kremes.
1: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
1: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
1: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
1: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini Mi Sukses isi dua.
3: Dari Wings Food.
5: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Dik.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Wah, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
5: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Wingscape.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Iya, dari Jalan Mangga Sata nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjering euy pamirsa saudara Fortuna ya. Ninu hadir untuk Anda sampai tuntas nanti pukul 12 di acaranya Fortuna Menggoda hari Minggu ini 2 Agustus 2026 jelang kemerdekaan Republik Indonesia saudara Fortuna ya. Ya, saudara Fortuna jangan lupa buat Anda yang lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap, rekomendasi perumahan paling worth it untuk Anda di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru Sukabumi ya. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga, menggunakan fondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik kamar WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama ya. Untuk kenyamanan rumah dilengkapi daya listrik 900 watt, terus juga plafon gypsum dengan rangka halo, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Cukup untuk aktivitas keluarga ya. Oke, selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan jalur lingkar selatan ya. Aha, terus juga exit tol, Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Nah, untuk proses KPR-nya ini didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang cukup mudah. Cukup booking blok sebesar Rp500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri. Baiklah, genjerkan 0815-1409-907 bersama saya Mbak Nini, Mbak Kekok, ciluk Mbak.
1: Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Fortuna menggoda, mau dong
0: genjering. Mau dong genjering dong, mau dong digoda. Goda goda goyang yang dangdut. Alhamdulillah sehat selalu. Pokok nama genjeringkan saja ya. Ya, gimana nih Kang Egi?
1: Lagunya teh Gadis Kalimantan ya.
0: Oh, Gadis Manis Kalimantan. Dirimu ya, lagi gitu. Ini ya kayaknya lagi jatuh cintrong deh sama Gadis Manis Kalimantan. Eta teh cenanya ulu-ulu Gadis Manis Kalimantan. Iya.
1: Kirim salamnya ya.
0: Boleh.
1: Buat Mama Ranti,
0: Anibar, okay. Sama
1: Mama Kamera Yoni 11.
0: Oh, siap.
1: Norma, siap. Taya Dewi Sulastri. Rizna,
0: okay.
1: Mama Rindu, Mama Rita, Ma Isteh, Melia,
0: Teh
1: Jule,
0: Olivia
1: Senja, Kang Dege, Kang Deden Bantas, Kang Jopir Santana,
0: Yoi.
1: Kang Hela Nur Gacor,
0: boleh.
1: Kang Reja Manini,
0: Yoi.
1: Kang Irfan,
0: betul.
1: Kang Surya, Kang Pajri, Teh Citra,
0: okay.
1: Kang Bang Len,
0: iya siap.
1: Terus buat
0: siapa?
1: Kang AM.
0: Oke,
1: okay. Buat siapa lagi? Terus buat
0: siapa?
1: Buat Abah Kandil,
0: Yui.
1: Terus buat Asti.
0: Boleh.
1: Terus buat semuanya
0: buat
1: saja.
0: Buat semuanya aja ya. Kamu lagi kapan? Enggak kemana-mana nih, Kang Egay? Ya. Lagi di Roku aja, nggak jalan-jalan gitu loh hari Minggu, cerah-cerah banget. Ya. Oke deh, nggak apa-apa. Siap.
1: Iya, spesialnya buat Neng Sarah aja yang ada di Cibaraja di saat.
0: Oh, Neng Sarah, hei, naik dong Neng Sarah.
1: Mantapnya buat Banino ya, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Ucapannya,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur, thank you. Untuk siapa? Untuk Kang Egi. Halo di belakangnya.
2: Halo.
0: Halo.
2: Digoda,
0: bayangkan. Mau Fortuna menggoda.
2: Oh iya.
0: Fortuna menggoda.
2: Fortuna menggoda.
0: Mau dong.
2: Mau dong.
0: Mau dong. Mau dong. Mau dong. Aduh ngerengek
2: cina. Suka digoyang pantun jadi
0: keinget. Iya pastinya gitu kan ya. Mau dong. Mau dong. Kayak anak kecil ngerengek minta jajan ke ibunya. Mau dong mama jajan. Mau dong. Aduh. Ya udah. Lagu apa nih Mama Rita? Kawasan Tagogak Takeko. Halo.
2: Lagu Jubaidah.
0: Jubaidah.
2: Iya, yang dari Mansur.
0: Jubaidah, kenaun wayah ke Jubaidah? Ker mandi, ker jalan-jalan. Apa ker ngarumpi?
2: Mama bungsu.
0: Boleh. Jubaidah.
2: Yang buat anak.
0: Siap.
2: Mbak Parwaong. Iya, Susanti.
0: Okay. Yui.
2: Awang Balon.
0: Siap.
2: Kang Budi.
0: Yui.
2: Pokoknya buat semua-semua.
0: Mama Rita gak kemana-mana hari Minggu ini. Ke Fortuna dong kali-kali gitu loh.
2: Iya.
0: Kapan nanti, main kesini?
2: Iya. Nanti insya Allah kalau udah sempat.
0: Udah sempat ya di Antos ya. Ditunggu deh kalau misalnya mau jelong-jelong ke Fortuna ya. Jalan-jalan ke Fortuna gitu. Ya
2: Allah, mau sih tapi belum.
0: Belum sempat ya. Insya Allah lah pasti ya. Waktu sih ada. Cuma mungkin ya banyak kegiatan sana sini ya. Begitu. Ya, baiklah.
2: Iya.
0: Segitu wae.
2: Buat Teh Nino aja.
0: Siap, mangga.
2: Iya. Makasih Teh Nino.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Hatur, thank you. Di belakangnya halo. Bung Roy.
3: Alhamdulillah.
0: Wasyukurillah. Dirimu apakah sudah? Alhamdulillah. Sehat walafiat.
3: Sendiri aja nih.
0: Sendiri saja. Karena rekan-rekan lagi pada up air yang satunya. Begitu ya. Tidak apa-apa karena saya sudah terbiasa sendiri. Jadi ya otomatis ya sendiri saja. Sendiri lagi. Sendiri lagi. Cepatlah sendirinya. Bu Roni, apakah dirimu sudah mandi?
3: Sudah dong.
0: Sudah.
3: Tadi pagi
0: ya. Cairan masih kocor. Sumur-sumur masih kene ada air ya.
3: Masih aman alhamdulillah.
0: Oh, berhubung sekarang musim kemarau, jadi banyak sumur-sumur yang pada kering. Kering kerontang gitu kan ya. Jadi harus dikedok lagi ya. Gitu. Baiklah kalau memang sudah mandi, ternyata memang dirimu wanginya juga sampai ke sini ya. Kang Ujay, lagu naon?
3: ABG tua.
0: ABG tua. Berondong tua, ABG tua. Segala rupa aya nu tua-tua, tua-tua kelabi. Semakin tua semakin menjadi. Baiklah. Kalau demikian, buat siapa?
3: Buat Mama Rita.
0: Mama Rita, kenal Mama Rita? Biasa.
3: Buat Temeli Andri.
0: Boleh. Temeli Andri ker di Puncak Buyum.
3: Okay.
0: Boleh.
3: Buat Waong.
0: Oke.
3: Spesialnya buat Teteh Nino.
0: Oke.
3: Datanya.
0: Yohi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yu Jeng Jeng yang sudah hadir di acaranya Fortuna Menggoda, yang selalu menggoda. Menggoda, menggoyang dan duit. Lanjut lagi, siapa nih? Halo.
4: Halo.
0: Halo.

0: mong gọi đó.
1: Mong mong. Nó si bak suna iti iti iti kunaan iti. Bisa kesurupan aja kena naonan. Astagfirullahaladzim. Ini hula halo si gak kurnewak naonnya. Belawetan. Ayah duda di ditu. Oh ayah cenanya. Belakulun. Ayah duda di ditu. Cena merenya cek man ini berindiangan duda. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Man ini tos ibak teh acan oyaki teleponan wae mandi-mandi acan. Bisi can mandi dak. Oh, setengah opat. Pantesan atuh.
0: Setengah opat.
1: Heeh. Yo. Ah, pokona mainan lagu na bade naon man ini. Naon lagu na teh?
0: Upan gening sasari
1: oge gadis
0: atau janda.
1: Waduh eta pilih gadis atau janda. Hegae nu mana ku mama nini we. Kuduna kieu bujang atau duda. Manini mah tong gadis atau janda atuh. Eh iya mah manini mah kuduna duda atau bujang cenah meureun nya ieu mah gadis atau janda cenah. Allahu akbar. Eta manini hayang gadis atau janda. Bolehlah, terserah, terserah selera Anda. Mau gadis boleh, mau janda juga boleh. Boleh. Buat siapa?
0: Buat Bang Len.
1: Boleh? Boleh?
0: Ayah Denny.
1: Yui. Boleh.
0: Maman Apero.
1: Yui.
0: Abah Kerdil. Kang Deca. Sarang Dei. Yui. Tak Neng Are.
1: Oke. Nah, yoi, apa iklan? Duda atau bujang? Gadis atau janda? Pilih mana? Tergantung selera Anda. Pemirsa, begitulah kira-kiranya seharusnya mengerti bahwasanya gadis atau janda itu asli adalah sebuah judul lagu yang patut kita nanti nikmati bersama-sama dari Portuna. Di acaranya Fortuna menggoda Mbak Nino dan Mbak Kekok. Genjreng euy. Oh masih kene. Oh masih kena suaraan kin. Ah baiklah. Halo Kang Asun cenah iman ini kermincra. Pemirsa, hayu urang tinggalkeun Botram. Botram jeung ngaliwet di saung anu aya di sawah. Mangga granyanggakeun liwetna, laukna, sambelna jeung segala rupana. Urang kencarkeun, kencarkeun doman ini. Nah, kitu tahnya pamirsa. Hek bae, sok mangga. Urang perhatikeun, eta naon coba eta? Uluh. Itu tingali aya domba na keur kencar-kencarkeun. Gusti, eta kusaha domba dikencar-kencarkeun. Gusti nya eta atunya. Domba dikencar-kencarkeun, doman ini kencar-kencarkeun. Gusti eta domba saha? Geuning Gusti. Nya eta atulah. Kitu matakannya loba domba mah kieu cenengnya. Kudu di iya kudu diurus, kudu diaping, kudu diparaban, domba na kencar-kencarkeun Gusti, domba ini kencar-kencarkeun. Heeh nyaeta tulanya. Kena urang tinggalkeun Botram mah manini, manini ngobrol ka mana, abdi ngobrol ka mana, urang kitu eta namanya daripada bingung. Daripada bingungnya. Aduh, Gusti cari beres kene, man ini kami kencarkan ya teh. Nah haja Kang Bayu, man ini kiri kencar-kencarkan. Wah tinggalkan Botram, bukakan. Alah pokoknya main hege orang-orang tinggalkan Botram. Ngaliut ayah, paket. Ayah paket. Ayah tuh paket. Domba ini kencar-kencarkan. Domba ini nak kencar-kencarkan. Hei. Genjring. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Abangnya kencar-kencarkan. Nah, nurutan itu. Ya, kencarkan dia. Arek kencarkan, kencarkan. Sokaninya. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Salam. Kencar kencar kencar. Nanti pakai naik gending mah. Kencar kencar kun. Doman ini kencar kencar kun. Gitu. Doman ini kencar kencar kun.
3: cager teu.
1: Sugan eta cager teu sugan. Nu naik cager teu eta. Wow ah. Diterakan botram coba. Diterakan botram coba. Tumben anda naik sama diriku dah lawas lawas dah kah dia. Janji mu palsu. Janji mu palsu. Kawe palsu. Palsu. Kawe. Kawe. Palsu. Rani, Randa Rani ya, gitu. Ya, oh, Randa Nini. Rani. Rani dari Mansur. Ya. Oh, kudu download lah. Meren sugan ayah kita sugan tengah lengit. Oke, jujur tengah lengit biasanya sengat download teh. Parino sugan. Tahun maksudnya ya teh. Ya Allah. Janji mau palsu padaku, dukanya wew ah. Palsu. Palsu.
3: Kan aya jodoh gelis.
1: Jodoh memangna naon, mana saya lalaki di rumah wewe. Wew ah. Wew ya.
3: Aduh kangen
1: kan paman
3: Apero
1: kangen. Oh kangen teis, eta kangen kan paman Apero. Wew ah cina. Wew ah. Oh gitu. Naon ta? Gendring. Baiklah. Sus. Randa Rani. Lain Rani Mansur. Ayah itu Raninya. Rani. Rani Mansur.
3: Walaupun libur pada
1: nyimak. Oh, eta teh cenanya mama mah jeung karaokean, karokoan. Lain kali kok bukan karokwe. Awas bisa karokwe. Karaokean. Oh, bisa karokwe gitu tak salah. Baiklah. Aduh.
3: Herlan,
1: yoi.
3: Buat Kang Egi,
1: yoi.
3: Buat Kang Irfan,
1: yo. Baiklah, yoi.
3: Yo,
1: irakadie, lah tu ngobrol wah irakadie, di lah di sok nanawan teh ngobrol wah yo. Irakadie say.
3: Irahanya.
1: Wewah.
3: Ntar lah
1: beres 17-an kaburu manten, kaburu naon manten. Aduh, geus beres 17-an cenanya pamirsa ka dieu na oge. Aduh. Amin. Yoi. Heeh, siap. Oke, boleh. Oke, Imam Asam. Lagi agak khususan kayaknya nih. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih Jess Dut. Di kawasan Cikulul dia Jess Dut. Tadi nudut Jess Dut. Jess Dut, terima kasih Jess Dut. Ini untuk yang minta lagunya apa tadi teh? Gadis Manis Kalimantan heula cenanya. Aduh, eta tadi yang penelpon pertama yeuh. Mangga atuh yeuh, Kang. Oh, Kang Egi lagi kasmara sama Gadis Manis Kalimantan. Cucu deh. Sok mangga genjreng deh.

Iya, kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap, rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat. Lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik kamar WC 20x20. Atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama ya. Nah, tentu saja Saudara Fortuna, untuk kenyamanan rumah dilengkapi daya listrik 900 watt, terus juga plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Nah, selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, exit tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat Saudara Fortuna, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan wifi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Nah, proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar Rp500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas lengkap ya. Jadi, hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu.
3: Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Dik.
3: Bang, beli sabun krim ekonomi.
4: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
5: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
3: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
7: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
3: Terima kasih sabun krim ekonomi.
4: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
5: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba seger, serba guna.
8: Wingscare.
9: Jadi gitu ceritanya.
10: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
9: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
10: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
9: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
10: Kenyalwinya maksimal.
9: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Woy. Jadi gimana?
10: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
9: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
11: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
12: Ini mie sukses isi 2.
13: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
12: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
13: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
11: Yang rasanya meriah, ada.
12: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
13: Gurih karinya, berasa.
11: Harganya?
13: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
12: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
13: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
14: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
12: Dari Wings Food.
15: Hai. Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
16: Ariel. Hai semua.
17: Hai, Ariel. Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
16: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
18: Emang bedanya apa?
16: Mie-nya kenyal.
17: Wah, enak tuh.
16: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
18: Hah?
16: Apalagi sekarang ekstra 20%.
18: Ekstra 20%?
16: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
18: Wah, thanks Ril.
16: Gimana?
17: Bener, bikin gak bisa berhenti.
18: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
16: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
17: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
16: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
19: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
20: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
21: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
22: We love it so much.
20: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
21: Tinggal seduh. Langsung slurp.
20: Kuah gurihnya bikin lagi.
21: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras. Gemes.
20: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
21: Pas banget, kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
22: Semua variannya favorit kita-kita dong.
19: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
21: Soya mie gelas,
22: we love it so much.
0: Everybody in the house, clap your hands up.
2: 97.7

0: Iya, 90,7 Fortuna FM Ganjering E, dan sekarang pukul 11:35 ya. Masih bareng Teh Ninu di acaranya Fortuna Menggoda. Waktunya tinggal sedikit lagi, sebentar lagi menjelang pukul 12. Terima kasih untuk Anda yang sudah komen di kolom komentar WhatsApp-nya. Terima kasih untuk siapa nih? Untuk Fitri Haryati, katanya Fortuna Menggoda Ganjering E. Fitrimu cikaret dong, pengen lagunya Goyang Dombret. Sayang spesial buat anakku tercinta. Paling sayang spesial buat suami Bawel A. Erwin Ijim yang sekarang kerja di Brunei ya. Bang Len juga selamat siang. Oke, Ganjering selamat bertugas sama Ninul, lagunya terguna-guna Cece Handika tadi sudah ya di play. Terus juga untuk siapa nih? Aki Gaul selamat siang, Bunda Cepinya juga selamat siang. Halo. Selamat siang dengan Fortuna Menggoda Ganjering euy.
1: Halo.
0: Halo.
1: Fortuna Menggoda. Mau dong.
0: Mau dong Ganjering euy, Temel.
1: Iya, Tete aduh baru pulang ini Teh.
0: Kayaknya habis camping deh dirimu. Camping di Puncak Paku ya, ikut ya?
1: Enggak, ikut lihat doang.
0: Oh, lihat. Tapi rame ogenya di ditunya.
1: Rame.
0: Malam
1: pembukaan Puncak Paku.
0: Puncak Paku keren ya, di sana
1: camping
0: ya.
1: Camping juga.
0: Mantul. Jadi ada Puncak Paku, ada Puncak Peuyeumnya. Oh, ada Puncak Paku, Puncak Peuyeum. Mantul. Atau jadi ada dua.
1: Dari Mel?
0: Hah? Dari Teh Mel berapa kilo ke Puncak Paku Teh?
1: Aduh, enggak ngerti dah Mel.
0: Oh,
1: kalau dari Mel ke Puncak Paku mah deket.
0: Oh, deket ya. Berapa menit
1: sebenarnya
0: gitu?
1: Sebenarnya pakai jalan kaki juga bisa.
0: Oh, olahraga. Iya. Aduh, kalau kesana kayaknya dua tempat begitu enak banget ya, Puncak Paku, Puncak Peuyeum ya.
1: Iya, pas lagi libur.
0: Ih, mantapnya.
1: Sini.
0: Tapi udah banyak orang, kayak sedikit orang mana sarar ieun meureun nya camping sendirian.
1: Ih,
0: atau
1: tiap malam oge rame.
0: Oh, tatenya.
1: Dia kan dari mana-mana.
0: Oh,
1: tadi juga baru turun tuh dari Puncak Peuyeum.
0: Eish, mantap.
1: Iya.
0: Teh Mel mah atunya kasih ke sana mah atuh bisa menumbuhkan perekonomian yang ada di sana Puncak Peuyeum dan Puncak Paku ya.
1: Iya, udah banyak yang jualan di sana.
0: Oh, yang jualan ada kuliner iya, apa gitu kan biasanya ya.
1: Iya, biasa warung-warung kopi.
0: Ah, benar. Gitu. Yang
1: kalau misalnya kan yang campingnya juga pada bawa bekal sendiri.
0: Bener, kan perlu kopi,
1: bebas,
0: perlu.
1: Iya.
0: Biasanya yang suka dibelikan kopi, mie instan, kayaknya anget-anget lah yang gitu
1: begitu,
0: kan, yang kayak
1: gorengan,
0: begitu pokoknya nuh panas-panasnya.
1: Iya.
0: Ih, paten Teh Mel, mun kadinya Teh Melnya mantap deh Teh Mel, kenyang dengan pemandangan matanya. Memanjakan mata.
1: Pemandangan di kota aja.
0: Bener, dak emang kudu ka ditu bener. Gaskeun. Ampun dah ya Allah ya Robi. Tibang kabita-kabitana ningali negeri berawan negeri di atas awan cina meureun tah eta nya.
1: Iya, pemandangannya.
0: Betul. Ngomong-ngomong mau lagu apa nih Mangga Teh Mel?
1: Masih bisa.
0: Coba sok saurang deui mah tiasa meureun tah.
1: Apa ya? Gibah aja lah.
0: Oke, gibah boleh. Buat siapa?
1: Siapa yang udah pada naik udah banyak
0: tadi,
1: ya?
0: Iya tadi soalnya kan tadi. Iya. Oke. Dikumkan aja ya.
1: Dikumkan aja
0: betul.
1: Buat yang udah naik.
0: Iya betul.
1: Yang udah nyanyi Meliandri terima kasih.
0: Siap.
1: Semoga sehat semuanya ya.
0: Oke.
1: Soalnya kalau di satu-satu udah waktunya.
0: Betul.
1: Buat semuanya.
0: Buat semuanya.
1: Tanpa terkecuali.
0: Boleh.

0: Rumahnya ini mah yang
1: okay.
0: sudah pada naik, yang suka
1: sudah pada naik ya.
0: Maaf,
1: okay.
0: soalnya baru pulang.
1: Baru pulang ya, lah di puncak paku.
0: Sampai jam berapa?
1: Sampai jam 4 sore saja.
0: Oke,
1: Api Udin selamat ya. Siang sudah miss call tuh ya.
0: Api
1: Udin. Sudah
0: Api
1: miss call ya. Baiklah.
0: Buat Teteh Nino aja sehat selalu.
1: Amin, terima kasih. Siap.
0: Ya. Sehat semangat.
1: Amin, hatunun. Sami-sami. Waalaikumsalam Ganjeng E juga. Mantap ya dekat puncak Paku. Mangga Api Udin selamat siang, Pi. Halo.
2: Dan kembali assalamualaikum.
1: Salam. Mau dong Ganjreng Api. Api nggak jalan-jalan hari ini, Pi?
2: Nggak.
1: Jalan-jalan
2: di belakang rumah aja.
1: Iya benernya Pinya. Api mah bareka ke belakang rumah oge. Sudah melihat sawah-sawah yang luas ya. Pohon-pohon berbuahnya. Buah. Pi buah naon berbuah ini Api? Pohon naon Pi di dinya Pi?
2: Yang berbuah.
1: Iya.
2: Paling juga pohon jengkol.
1: Nusanesna atau pohon duku, ayah itu pohon duku, pi tukang duku atau pi?
2: Ada.
1: Oh, tayanya pohon duku biasa suka ya pi, mah pohon duku naon mah gede
2: kemarin. Kemarin teh.
1: Oh, ku naon atau makin dituar?
2: Ada yang ini
1: naon?
2: Ku suka.
1: Oh, tatanya dituar inya api dituar itu tangkal duku api ah. Pegue tate tak bubuahan api teh. Aduh, ya udahlah ya. Buat siapa kirim salahnya? Pi, lagunya mau apa nih? Kayaknya mau nggak bakal
2: kabur. Kalau jam. Ada waktu mah,
1: andaikan tisaha.
2: Imam S. Arifi.
1: Andaikan ya, Pi ya. Boleh kalau nanti ada waktu ya, Pi. Yeah. Ya. Siap, Pi. Mangga.
2: Ya, ditomblokkan saja kepada Meliandri ya.
1: boleh. Siap.
2: Kerja buat Teh Nino ya. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
2: Ucapannya Fortuna menggoda Jinjreng.
1: Waalaikumsalam. Hatunuhun Api. Terima kasih ya. Saudara Fortuna kebersamaan kita segera berakhir. Hatunuhun. Sedayana yang telah bergabung di acaranya Fortuna menggoda. Mau dia? Mau dong. Bunda Capi hatunuhun. Bang Len hatunuhun. Untuk Sofi Lovernya juga selamat siang. Ya Fortuna menggoda Jinjreng. Lagunya Cinta Merah Jambu tadi sudah di play ya. Sudah diputar-putar. Buat si Talen, si Eta, si itu Eta kawan Kiwin. Sedayana spesial buat alangan aja lagi nggak Ganjreng. Buat Baby Dino Ganjreng. Oke makasih ya. Tenuhun. Terima kasih Sadiana tanpa terkecuali ya. Ya udah saya pamit ya. Terima kasih. Nanti ketemu lagi di jam 12. Insya Allah sekarang saya sampai jam 4 nya jadwal nanti. Sampai jam 4 sore ya. Iya saya pamit. Hatunuhun Sadiana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga nih buat Fitri Haryati goyang dompetnya ya disimak. Yang lainnya ditunggu lagu-lagunya ya. Ganjreng.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Mira cómo toma tu yo por.
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
3: Hai semua.
0: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
0: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
3: Gimana?

0: bener, bikin gak bisa berhenti.
1: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
0: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya, berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
5: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
4: Dari Wings Food.
7: Hi Glitz, we are Glitter.
8: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
9: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
10: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
9: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh.
10: Langsung slurp.
9: Kuah gurihnya bikin lagi.
11: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
10: Plus ada topping kres-kres gemes.
9: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapenya tuntas.
11: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
10: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita dong.
8: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
10: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
12: Jadi gitu ceritanya.
0: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
12: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
0: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
12: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
0: Kenyalbinya maksimal.
12: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Woy. Jadi gimana?
0: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
12: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori!

0: dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Dik.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Wah, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Wings Care. Everybody in the house, clap your hands up.
8: 90.7 Inilah yang menduduki di peringkat ke-10.

0: Ya, 90.7 Fortuna FM Genjrek di acaranya Fortuna Top Indonesia 10 hari ini. Hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 ya, bersama saya Mbak Ninu hadir untuk Anda sampai tuntas nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Dunia yang nanti dari penampilannya Ray Plauda menempati posisi ke-10 sebagai juri untuk hari ini. Saudara Fortuna hadir menemani suasana siang ya. Dan ini lagu Dunia yang nanti. Ini mengisahkan dua orang yang terjebak dalam status pertemanan meski saling mencinta, tapi mereka tidak tahu, tidak dapat bersatu di dunia ini sebab mereka telah memiliki pasangan masing-masing ya. Tidak ada yang dapat keduanya lakukan selain menerima takdir dan saling mendoakan kebahagiaan satu sama lain. Begitu Dunia yang lain dari Raim Laude menempati posisi ke-10 saudara Fortuna hadir untuk Anda ya. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, kita terus berpacu dengan waktu. Gencarkan kembali peringkat berikutnya adalah peringkat yang ke-9.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-9.

Oke, saudara Fortuna, penyanyi Leodra Ginting kembali menghadirkan karyanya berjudul Pura-Pura. Pura-pura saja ya. Di bawah naungan Universal Music Indonesia, lagu ini menambah deretan rilisan balada emosional yang menjadi ciri khas Leodra sejak awal karirnya, saudara Fortuna ya. Dan tentu saja memang dalam penggarapan lagu ini, Leodra kembali berkolaborasi dengan Anmes Kamaleng yang berperan sebagai penulis lagu sekaligus komposer. Anmes juga terlibat sebagai produser musik dan tentu saja pengisi vokal latar, memberikan sentuhan harmonisasi yang memperkuat emosi dalam lagu tersebut, saudara Fortuna. Pura-pura mengangkat tema tentang keberanian untuk jujur terhadap perasaan, terutama dalam hubungan yang sudah tidak lagi sehat ya. Nah, di sini melalui liriknya, Leodra ingin menyampaikan pesan bahwasanya pelepasan atau melepaskan sesuatu yang menyakitkan seringkali menjadi pilihan terbaik dibandingkan terus bertahan dalam kepura-puraan. Begitu ya, saudara Fortuna. Baiklah, tentu saja kita tahu kalau kita dengar lagu ini sangat responnya sangat positif sekali ya, saudara Fortuna, diperkuat oleh aransemen piano dan string yang sangat dramatis. Begitu, baiklah, Pura-Pura menempati posisi yang ke-9 pekan ini, yang sebelumnya menempati posisi ke-7 karena pun harus turun 2 peringkat dari peringkat sebelumnya ya. Gencarkan kembali beberapa lagu-lagu yang saya hadirkan dan beberapa promo. Jangan kemana-mana, tetap di Fortuna 90,7 bersama saya, Bang Ninu, di acaranya Top Indonesia 10 Genjreng.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan. Tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang gak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi. Kecing banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
3: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson.

0: Farma, baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Inilah yang menduduki di peringkat

Oke, dari Jalan Bagi 1 nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjreng. Ya, saudara Fortuna masih di acaranya Top Indonesia 10 hari ini bersama saya Baninu hadir sampai tuntas nanti pukul 13 ya. Teh hijau, suka teh hijau apa teh hitam atau entah teh yang lainnya, teh merah mungkin barangkali, tapi intinya adalah dari Tulus dengan teh hijau. Ini judul lagu sepertinya untuk kita minum teh hijau atau bagaimana. Tapi intinya lagu ini menandai kembalinya penyanyi itu setelah sekitar 4 tahun tanpa karya tunggal baru, saudara Fortuna ya. Oke, tentu saja saudara Fortuna, ini lagu berdurasi sekitar 3 menit 33 detik tersebut muncul di berbagai platform musik digital. Dan tentu saja saudara Fortuna hadir pula di acaranya Top Indonesia 10. Dan teh hijau ini ditulis oleh dan digubah oleh Tulus sendiri dengan Yosep Sitompul didapuk sebagai produser dan pengaransemen musik untuk single ini. Aransemen juga menampilkan kombinasi instrumen akustik, terus juga elektronik termasuk piano, keyboard, drum, akustik, gitar elektrik, dan serta bagian horn yang menambah tekstur pada komposisi ya. Secara tematik lagu ini mengangkat kisah tentang fase kehilangan semangat dan ketidakmampuan sementara untuk membuka hati, begitu. Tulus menggambarkan bahwasannya penerimaan atas rasa hampa ini sebagian-bagian dari perjalanan hidup, bukan sesuatu yang harus dipaksakan hilang. Beberapa media menafsirkan liriknya sebagai refleksi proses pemulihan emosional dan usaha mencari pencetus kebahagiaan melalui pengalaman baru dan hal-hal yang sangat sederhana, saudara Fortuna. Nah, tentu saja hadir dengan segala sesuatu yang sangat unik sekali, saudara Fortuna ya. Oke, kalau boleh saya lihat nih untuk rilisan yang lebih update lagi dalam proses produksinya, ternyata rekaman vokal dan beberapa instrumen dilakukan di beberapa studio di Jabodetabek, sementara mixing dan mastering melibatkan teknisi internasional. Mixing oleh Stefano di Studio Sembunyi, Jakarta, dan masteringnya oleh Shoot House di Metropolis Mastering, London. Terdapat juga detail kolaborator lain dan termasuk musisi yang mengisi drum, bass, gitar, serta tim produksi

0: si visual untuk video lirik yang dirilis bareng-bareng saudara Fortuna ya. Nah, di sini single ini mendapat banyak pujian dan apresiasi di media sosial serta dari beberapa pelaku industri musik, sementara beberapa portal hiburan menyoroti makna mendalam lirik dan kualitas aransemen yang menunjukkan perkembangan musikal Tulus sejak rilisan sebelumnya. Dan tentu saja saudara Fortuna, selain itu pula official lirik video dan rilisan di kanal resmi Tulus memudahkan pendengar untuk mengakses lirik lengkap dan menikmati presentasi visual pendukung. Begitu, oke. Tulus dengan Teh Hijau hadir untuk Anda saudara Fortuna, menempati posisi yang ke-8 untuk pekan ini. Dan tanpa basa-basi lagi, kita gencarkan saja untuk peringkat berikutnya, yang lebih atas lagi, peringkat yang ke-7.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-7.

kembali merilis lagu yang berjudul Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan ya. Dan tentu saja Saudara Fortuna, ini lagu tersebut menggambarkan situasi hubungan yang dipenuhi konflik dan emosi yang tidak stabil. Ya, hubungan digambarkan berada dalam kondisi tegang di mana komunikasi sering diwarnai kemarahan dan kesalahpahaman, begitu Saudara Fortuna ya. Dan mana utama lagu ini berkisar pada pertanyaan ya, batas kesabaran dalam sebuah hubungan. Judulnya mencerminkan keraguan tentang seberapa lama dua orang dalam dapat terus saling memaafkan tanpa benar-benar menyesali masalah yang ada. Ya, itulah penampilan dari Rizky Rahmahadian Pamungkas alias Pamungkas, seorang penyanyi, penulis lagu, penulis rekaman, dan aktor asal Indonesia, Saudara Fortuna ya. Nah, tentu saya hadir menemani suasana siang hari ini dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, menempati posisi ke-7 untuk minggu ini 2 Agustus 2026. Tanpa basa-basi lagi, kita terus berpacu dengan waktu, gencarkan kembali peringkat berikutnya. Inilah play peringkat yang ke-6. Ini peringkat ke-6.

0: Iya, saudara Fortuna Grup Papan Atas. Oke. Tesan Air ya, maksudnya Juicy Lucy kembali memanjakan para penggemarnya dengan lagu yang berjudul Gurun Hujan. Lagu penuh emosi yang diproduksi oleh di bawah naungan label Emotion Entertainment ini telah dirilis dan sudah dinikmati di seluruh platform digital streaming musik di Indonesia, saudara Fortuna. Dan sekarang hadir untuk Anda menempati posisi yang ke-6. Sebelumnya minggu lalu pun sama ya, by the way, peringkat yang ke-6, saudara Fortuna ya. Oke, ganjrengkan kembali karena kita terus berpacu dengan waktu kembali, saudara Fortuna. Baiklah, peringkat berikutnya adalah peringkat yang ke-5.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-5.

0: Sempurnanya aku, walaupun aku tampan kamu biasa saja, is okay lah. Tapi kalau aku cantik kamu jelek gimana? Apa is okay juga? Aku cantik, kamu ganteng, sama-sama oke dong kalau gitu ya. Ternyata sempurnanya aku. Dari grup musik pendatang baru NBD, Saudara Fortuna. Yang jelas lagu ini menjadi debut pertama dari grup yang beranggotakan Niki Putra, Mario Kesha, dan Kev, Saudara Fortuna ya. Dalam rilisannya ini, NPD menghadirkan konsep pop ringan ya, terus juga dengan lirik santai yang dibalut nuansa humor. Luar biasa ya. Lagu ini membawa suasana yang sangat ceria dan sederhana sehingga terasa mudah diterima terutama oleh pendengar muda. Begitu ya. Baiklah Saudara Fortuna, sempurnanya aku dari NPD hari menempati posisi yang ke-5 pekan ini, yang sebelumnya menempati posisi ke-4 karena tiap pun harus satu peringkat turun dari peringkat semula ya. Tanpa basa-basi lagi kita gencarkan kembali peringkat berikutnya adalah peringkat yang ke coba deh ya. Peringkat yang tadi kelima nih, kelima itu ada sempurnanya aku, dan sekarang peringkat yang ke-4, siapakah gerangan?
1: Inilah yang menunggu di

Iya, sederhana ini dari Selon Seven tengah hangat jadi bahan perbincangan publik musik tanah air ya. Lagu lagu terbaru dari grup musik rock alternatif legendaris Indonesia, Selon Seven, memuat ajakan agar para pendengarnya senantiasa hidup sesuai porsinya serta tetap bisa berbahagia ya. Nah, tentu saja Saudara Fortuna, grup musik Selon Seven secara resmi juga dengan perilisan lagu dari band yang beranggotakan Ahdiat Duta Mucho, Eros Chandra serta Ada Muhammad Subarkah itu dilakukan bertepatan dengan hari ulang tahun Selon

0: Receiver yang ke-30 saudara Fortuna ya. Nah tentu saja sekarang hadir menempati posisi yang ke-4 yang sebelumnya ke-5 karena timnya harus turun satu peringkat dari peringkat semula ya, dengan harapan bisa menginspirasi mereka yang sedang menghadapi problematika hidup. Hiduplah sederhana, sesederhana mungkin saudara Fortuna, seperti itu ya mungkin ajakannya. Baiklah, sederhana selawan Seven menempati posisi yang ke-4 untuk pekan ini ya. Tanpa basa-basi lagi, kita gencarkan kembali peringkat berikutnya adalah peringkat yang ke-3.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-3.

0: Iya, sangat senang mendengar suaramu lagi, Aryo dan Reisa, saudara Fortuna ya. Proses kreatif lagu ini juga melibatkan sejumlah nama besar. Di antaranya adalah Gitaf, Ariel, Reisa, Enrico, Octaviano, serta Randy Pandugo, saudara Fortuna ya. Dan tentu saja juga dipercaya sebagai produser pendekatan aransemen minimalis, sehingga vokal kedua penyanyi dapat terasa lebih intim dan sangat emosional. Itulah mereka hadir dengan Senang Dengan Suaramu Lagi dari Ariel Noah dan Reisa, menempati posisi ketiga ya. Dan tanpa basa-basi lagi, kita genjarkan peringkat berikutnya. Kita lihat siapakah yang akan menempati posisi yang kedua.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke runner up.

0: raihan jutaan penayangan di platform digitalnya Saudara Fortuna ya. Yang jelas hadir untuk Anda, banyak yang suka juga dengan lagu-lagu ini dari Setia Band, satu liriknya yang memang kuat menjadi salah satu daya tarik utama dalam lagu ini yang sangat emosional, menghasilkan karya-karyanya yang sangat begitu kental dengan bernuansa emosional Saudara Fortuna ya. Oke, hadir sekarang untuk Anda menempati posisi yang kedua Hilang Ingatan ini untuk minggu ini tanggal 2 Agustus 2026 ya. Dan Saudara Fortuna, sekarang siapakah yang akan menempati posisi jawara untuk pekan ini? Kita lihat lagi lagu-lagu yang telah hadir, kita lihat lagi di minggu ini ya Saudara Fortuna, dari peringkat ke-10 hingga peringkat runner up-nya. Baiklah, genjerikan saja. Peringkat ke-10 dihuni oleh siapa? Gerangan Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti, menempati posisi ke-10. Ke-9 Pura-Pura Liudra, Tulus Tehijo menempati posisi ke-8. Ke-7 Ada Berapa Kali Kita Saling Memaafkan dari Pamungkas, Juicy Lucy dengan lagu yang berjudul Gurun Hujan, menempati posisi ke-6. Ke-5 Sempurnanya Aku dari NPD, Salon Seven Sederhana menempati posisi ke-4. Ke-3 Senang Dengan Suaramu Lagi dari Noah, Ariel Noah Badang Raisa, dan Setia Band dengan Hilang Ingatan menempati posisi ke-2. Dan sekaligus ini untuk jawaranya adalah sesi potret Ino fit Ari Lesmana mendapati posisi jawara. Masih tetap ya untuk Anda Saudara Fortuna, sekaligus menutup perjumpaan kita di acaranya Top Indonesia 10 bersama Sen Ninu pemirsa. Udah pamit, terima kasih, selamat siang, sampai jumpa lagi nanti di jam 13 sampai jam 16 kita terus akan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inilah yang menduduki di peringkat nomor 1.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi.
1: Real, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
0: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Real.
2: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
0: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: Jadi gitu ceritanya.
0: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
0: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
0: Kenyalbinya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
0: Oi.
3: Jadi gimana?
0: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh. Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
9: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
10: Ini mie sukses isi 2.
11: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
10: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
11: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
9: Yang rasanya meriah, ada.
10: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
11: Gurih karinya, berasa.
9: Harganya?
11: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
10: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
11: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
12: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
4: Dari Wings Food.
13: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
14: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu.
13: Iya dik.
14: Bang, beli sabun krim ekonomi.
15: Gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.

0: Jangkau Umroh Pesta Emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah. Cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
1: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
2: Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
1: Terima kasih sabun krim ekonomi.
4: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
0: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
5: Winscare. Yes.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Oke, dari Jalan Magisata nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Ganjereng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Saudara Fortuna ya. Hari ini hari Minggu yang ditunggu-tunggu buat Anda yang selalu rindu dengan Fortuna Ngepopnya. Oh, baiklah Saudara Fortuna hadir, saya Mbak Ninu menemani suasana siang hari ini ya. Yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas. Yang lagi jelong-jelong, selamat jelong-jelong. Yang lagi rebahan, selamat rebahan. Terus juga yang lagi nyantai, selamat nyantai. Yang lagi ngopi, selamat ngopi. Yang lagi berjalan-jalan di mana di luar sana ya, selalu berhati-hati. Titi DJ, Didi Dores, hati-hati di jalan, diringi dengan doa restu. Sakit itu ya tipu satmanya. Hei guys, sok Genjeringan 0815-1409-907 password, jangan lupa Fortuna Ngepop Genjereng. Halo,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Fortuna Ngepop Genjereng.
0: Genjereng juga Kang Egi. Selalu nomor ya. One dirimu. Selalu manco terus ya.
1: Manco atau dari
0: subuh.
1: Gak punya pulsa lagi, sok manco.
0: Dari subuh sampai sekarang masih manco. Terima kasih ya. Kang memang lagi manco sambil makan taucuk dan cemruk. Kang Egi lagunya mau apa hari?
1: Kayak dari anak Armada ya.
0: Apa

0: Oke, lanjut.
1: Kang DG, Kang Deden Batas, Kang Jogel Sastana,
0: okay.
1: Kang Kerlanur Gacor,
0: siap.
1: Kang Masam, Kang Renja, DM, Kang Jokota Uwel, terus buat Manini,
0: Yoi.
1: Kang Barlet, terus buat
0: lo siapa?
1: Kang AM.
0: AM, AM dan FM, AM dan FM, amplitude modulation dan frequency modulation itu tanya. Di AM, TSW, ke AM, ke FM gitu radio mah.
1: Terus buat Kang Irwan, Kang Surya.
0: Betul.
1: Kang Majri Teh Citra.
0: Oke.
1: Teh Asti.
0: Boleh.
1: Terus buat Kang Abi Cikundu.
0: Boleh.
1: Buat Waaom.
0: Yoi.
1: Buat
0: buat siapa?
1: Buat semuanya saja.
0: Kang Egi ker ngopi lain?
1: Atau ngopi
0: bener. Oh, nah itu enak ker ngebaso?
1: Ker biasa ngerpo.
0: Oh, eta kopdud. Kopdud. Baiklah. Terima kasih Kang Egi.
1: Iya, buat semuanya saja.
0: Siap.
1: Misalnya ya. Buat Neng Sarah aja.
0: Oh, baiklah Neng Sarah naik dong. Suaramu mana Neng Sarah?
1: Mantapnya buat Manina ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ucapannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Hatur, thank you Kang Egi. Sok di belakangnya, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kena nangepok,
0: gendeng. Genjreng, aduh, dengan ini Cicit ya.
2: Iya betul, teteh.
0: Apa kabar Cicit?
2: Sehat.
0: Di mana ini?
2: Apa?
0: Di mana, lagi di mana?
2: Di rumah, teh.
0: Di rumah yang pemuda apa yang di ya, Wardoy?
2: Di rumah aku.
0: Oh, di rumah dirimu. Sehingga ker ngaliwetnya. Atos ngaliwet mah atos.
2: Namai bade ngakeun.
0: Oh, namai bade ngakeun. Bade ngakeun sambal ikan asin ya, merenye terus juga lalapan teh. Sayur.
2: Apa lah tuh mau main teh?
0: Aduh, insyaallah lah. Aduh, pengen ieu teh nyaeta hayacan ka aprak ieu teh hayang aprak-aprakan. Sabenerna mah ieu teh aprak-aprakan sudah melanglang buana keluar angkasa, tapi apa daya tangan tak sampai. Nyaetanya sukuna dua sih mun aya ya sudah laguna mau apa? Kapan-kapan betul, kapan-kapan lagu Kus Plus. Lagunya mau apa teh Cici?
2: Cinta dari seberang teh.
0: Cinta dari seberang.
2: Jadi ya.
0: Cinta dari seberang kelihatannya gimana gitu kan ya dirimu. Aduh, balah. Buat siapa?
2: Buat Kang Egi.
0: Boleh. Oke. Boleh.
2: Mama Rindu.
0: Mangga.
2: Buat Ibu Ipung juga.
0: Siap.
2: Sama Mas Valya.
0: Oke. Buat siapa lagi?
2: Buat Mama Indah, Mama Nora.
0: Boleh. Yoi. Yoi.
2: Bang Le.
0: Yoi. Babe dia terus siapa lagi?
2: Semua
0: Rom, apa lagi ngeliwet? Siang-siang begini.
2: Siang
0: apa lagi makan bakso?
2: Ini buat Tete aja deh.
0: Siap.
2: Pokoknya siap selalu buat Tete.
0: Oh, siap.
2: Semangat selalu.
0: Oke.
2: Sayangnya buat suami.
0: Siap, Mangga.
2: Makasih Tete.
0: Yoi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Hatur, thank you ya. Sok di belakangnya. Halo. Hai, siapa dirimu? Kok tidak miskol. Sok Bang Len, selamat siang. Ini siapa? Teka tinggali poik. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Mama Pok,
0: Genjreng. Siapa di mana? Mama Rita, poik dia. Teka tinggali poik kudu dia keneh lah di klik lah tuh. Poik guys. Oke, Mama Rita lagu apa, Ma?
3: Air mata rindu dari Anissa Rera.
0: Air mata rindu, air mata perpisahan dan air mata yang lainnya ya.
3: Air mata
0: tidak arti.
3: Kang Santana, Kang Hirlan.
0: Kalau air mata rindu itu sehat kala.
3: Anissa Rera.
0: Atuh. Oh iya, benar. Aduh. Boleh. Boleh.
3: Buat
0: siapa?
3: Dari Silasri, Teh Aren.
0: Iya. Yoi. Terus buat siapa?
3: Pokoknya buat semua.
0: Buat semua semua.
3: Spesialnya buat yang ini. Makasih,
0: siap, mangga. Yo, mangga, mangga. Yo, waalaikumsalam. Nuhun. Mama Rita tako kak take kok sok. Iya sah, halo. Halo.
4: Halo. Halo. Gingreng oi.
0: Por tenang ngepop.
4: Gingreng oi.
0: Dengan siapa di mana?
4: Sama Erwanda yang di Facebook itu.
0: Oh, Erwanda. Erwanda di mana linggihnya? Alamatnya di mana?
4: Kota Cianjur.
0: Di mana?
4: Cikidang, Kota Cianjur.
0: Cikidang, Cikidang, Cikidang. Oh, di Cianjur juga ada yang namanya Cikidang?
4: Di Cianjur Kota, di Cikidang Cianjur.
0: Cianjur Kota paling mana joglo?
4: Itu dekat pesantren ada Umar.
0: Oh, dekat pesantren apa?
4: Ada Umar yang dekat Bomero.
0: Oh, nyamber di dinya welahnya gitu. Teu Cianjur tapi teu. Cianjur, Cianjur teu joglo kira-kira sabaraha senti? Sabaraha senti? Teu Cianjur sabaraha meter, sabaratus meter, sabaraha kilo maksudnya sabaraha senti naon teh ya Allah ya Robi. Sabaraha kilo gitu. Heeh.
4: Paling-paling kalau ke Sukabumi semoga juga sampai kalau naik motor.
0: Kalau ke di kalau dari joglo ke dirimu berapa kilo eta? Sabaraha jam gitu perjalanan?
4: Kalau
0: kerja dulu mah cepet 10 menit. Oh, 10 menit itu cakep atau merenya. Jadi kapasan merenya. Baiklah kalau memang demikian, Kang Erwanda yang selalu etaning komena piska serion hungkul gitu tanya. Jaka sembung mau peti urang sambungkeun euy gitu ya lah. Oh, dari Cianjur kotanya.
4: Waktu itu di Bandung.
0: Oh iya, baiklah. Kang Erwanda, lagunya mau apa?
4: Saya pengen dari Bisa kesepian.
0: Kesepian.
4: Dari Bisa.
0: Kesepian, kesepian, kesepian cinta, kesepian, kesepian. Dan ayah lagu dangdut, lagu dangdut gue ayah kesepian, kesepian.
4: Ada.
0: Dikta, kesepian manggo, manggo, monggo, menggo, menggo. Buat siapa?
4: Buat yang selalu memberikan energi positif.
0: Oh, amin, ya Allah. Mudah-mudahan seperti itu. Baiklah. Menik itu
4: yang dibuat. Semoga kita biasa hari-harinya lancar.
0: Amin, ya Allah, amin.
4: Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Amin, ya Allah, amin.
4: Memang pahala daripada menghibur itu luar biasa.
0: Amin, ya Allah, amin. Hatur nuhun kang Erwanda. Doa yang sama buat dirimu, Erwanda.
4: Oke. Okay. Pokoknya buat semuanya aja yang selalu menyimak dan mendengarkan.
0: Oke.
4: Okay. Nah, kalau dulu kok kan SW ya.
0: Ya, SW, AM, FM.
4: Itu waktu itu juga Bapak saya kan punya
0: Bapak siapa?
4: Ya, Bapak saya kan dulu penggemar radio.
0: Oh, gitu kampung kurtenya.
4: Di rumah kan kena pajak ya.
0: Kenapa?
4: Kena pajak di rumah.
0: Kena pajak kalau apa?
4: Saya kalau pun di radio nih, makayan gitu pajaknya, pajak radio.
0: Oh, kalau misalnya ini, kalau denger radio kena pajak? Ah, denger radio mah nggak kena pajak, denger radio mah?
4: Itu zaman dulu nih.
0: Oh, pajak naon, pajak penghasilan, pajak naon, apa aja? Oh, iya, baiklah ya, Kang Erwan. Gitu aja ya, Kang Erwan ya, palihan Cianjur, Cianjur Kota. Caket joglo gitu tanya nuju manco Fortuna emang ke kuping kadinya sae.
4: Alhamdulillah gering pisan.
0: Ngajelegurnya siga ombak gitu meureun.
4: Oh, ikutan taroke.
0: Oh, Cianjur Kota. Oh iya siap lah Kang Erwanda.
4: Banyak relasi dari Sukabumi.
0: Oh, baiklah. Oh, naon ieu teh Kang Erwanda? Ih, sebenarnya naon teh langsung sinyal siga nantinya sinyal. Kang Erwan sinyal, sok tampil deh sok. Isang saya. Halo. Halo.
5: Halo.
6: Halo.
0: Fortuna ngepop.
6: Fortuna ngepop.
0: Genjreng, eh, baiklah. Bang Len. Lagunya mau apa, Bang Len? Selamat siang, Bang Len.
7: Siang, Bang Rino.
0: Iya, sok, mangga. Lagunya mau apa, Bang Len?
7: Lagunya itu aja lah, teristimewa.
0: Oh, teristimewa. Tisahai teteh Raisa ya.
7: Raisa.
0: Boleh. Kayaknya ini lagi ini deh, Lagi jelong-jelong juga nih, Bang Lin?
7: Enggak kemana-mana hari ini.
0: Oh, lagi manco aja denger Fortuna ya?
7: Soalnya nyuci, jadi ngangkas.
0: Oh iya, nyah panasnya. Temel, semangat Akhirnya Temel. Oke, siap lah.
7: Buat yang barusan ya, siapa tuh barusan tuh orang
0: Cianjur? Erwanda Cianjur Kota.
7: Erwanda ya, salam kenal.
0: Erwanda aja.
7: Erwanda.
0: Udah aja panggilannya Erwan aja.
7: Erwan ya.
0: Nah, Erwan. Erwan.
7: Selamat selamat bergabung lah sama Fortuna.
0: Betul, selamat bergabung juga gitu kata Erwan teh mewakili. Iya,
7: terus buat Telista, buat Emel.
0: Oke. Okay.
7: Buat Kang Egi.
0: Boleh.
7: Teh Citra sama Kang Wajri.
0: Betul.
7: Mami Papi
0: boleh.
7: Manini.
0: Yoi.
7: Sareng Kang AM.
0: Siap mangga.
7: Adenya.
0: Sadia.
7: Dan Batas dan Gembol.
0: Oke, okay, boleh.
7: Teh Aren.
0: Siap mangga.
7: Kang Maman Avero.
0: Siap.
7: Teh Yudi Seblak.
0: Oke. Okay.
7: Dikumpulkan lah kalau kasadayana.
0: Mangga.
7: Jelihin itu kasebat wah hapunten.
0: Hapunten badag. Cik Mamah Rosi teh amanya.
7: Hatur nuhun teh Rino.
0: Sami. Waalaikumsalam. Bang Len hatur thank you. Di belakangnya halo.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
8: Fortuna Gendring.
0: Mama Adit.
8: Iya, teteh sehat teteh.
0: Alhamdulillah, Mama Adit lagi di mana? Silap deh.
8: Di sana keringin ke Dampit.
0: Oh, ke Dampit. Kumah ke Dampit tiris ke?
8: Ya, tiris teteh.
0: Tiris
8: lagi,
0: banget.
8: Lagi kemarau-nya.
0: Oh, benar ya. Kau mau cakat situ gunung mah. Aduh. Mata nyelecep. Nyelecep. Baiklah. Mama Adit lagu apa? Silakan.
8: Pengen Elmira ya teh.
0: Elmira apa judulnya? Terlalu rindu.
8: Yang itu teh
0: apa?
8: Judulnya teh no andak ombak berlabuh di dermaga luas apa teh?
0: Apa?
8: Judulnya?
0: Andak.
8: Andak ombak apa tuh?
0: Ombak.
8: Anak ombak nih judulnya teh.
0: Anak ombak.
8: Ya.
0: Anak ombaknya. Naon anak teh. Ombak naon ieu teh?
8: Dari Elmira sih. Atau nggak ada mah terlalu rindu aja teh.
0: Apa judulnya? Yang lain.
8: Rindu, teh.
0: Hah?
8: Terlalu rindu aja teh.
0: Oke, terlalu rindu aja tuh gampang helawenya. Soalnya kan ya, saya harus searching dulu biar nggak ini. Nanti dicari kalau misalnya ini saya cariin ya. Bisa ya, ada lagunya. Oke. Buat siapa?
8: Buat yang barusan ya Bang
0: Len.
8: Terus yang tadi siapa tadi teh?
0: Yang mana? Sok.
8: Yang tadi sebelum Bang Len teh.
0: Itu Erwan.
8: Oh iya, ke Erwan ya.
0: Yoi.
8: Citra,
0: siap.
8: Sama kampanye
0: boleh
8: juga.
0: Teolip. Oke.
8: Okay. Mama Rindu.
0: Siap, mangga.
8: Mama Abdul. Temimin juga ya.
0: Siap, mangga.
8: Buat Asti, Teranti.
0: Oke.
8: Okay. Santana.
0: Mangga.
8: Pokoknya buat semua aja teh.
0: Siap, mangga.
8: Pesannya buat Teteh aja ya.
0: Oke. Okay.
8: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
8: Ucapannya Fortuna ngopok gendreng.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak yang nelpon. Sebentar yang telepon ya. Urang gejerkan heula ye lagu Ti Armada judulnya Penantian yang disukai oleh Kang Egi. Oke deh, siap ya sebentar ya. Waong sebentar ya. Terus siapa lagi? Ke urang gejerkan heulanya sekedap. Temel sebentar ya, say.

Iya, Saudara Fortuna, kamu lagi cari rumah pertama yang dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat ya. Lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik kamar WC 20x20. Atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Oke, untuk kenyamanan rumah dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan serta sumber air dan mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, eksit Tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan, paving blok, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Nah, khusus untuk Saudara Fortuna, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ya. Ringan, cicilannya sangat ringan, mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Nah, proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang cukup mudah. Cukup booking blok sebesar Rp500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan. Tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang gak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
3: Flu

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 FM.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi.
1: Kalau mau yang spesial, nih resep baru mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
4: Ariel.
5: Hai semua.
6: Tuh berani beda.
7: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ariel.
6: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ril,

0: Gue makan dulu ya, lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses, isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
4: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
3: Dari Wings Food.
6: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
7: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu.
6: Iya dik.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Oh, gebiar berkah umroh pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh bu. Coba aku buka ya bu, siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah, doa ibu terjawab nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Winscare. Hi Glitz, we are Glitter.
11: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
12: Aku boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
10: We love it so much.
13: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
11: Tinggal seduh,
12: langsung slurp.
13: Kuah gurihnya bikin lagi.
14: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
12: Plus ada topping keras-keras gemes.
13: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapenya tuntas.
14: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
12: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
10: Semua variannya favorit kita-kita dong.
11: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
12: Soya mie gelas,
10: we love it so much.
15: Everybody in the house, clap your hands up. 97.7

0: Ya, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjreng. Di acaranya Fortuna Ngepop hari ini bersama saya Mbak Ninu hadir ya sampai tetap sampai pukul 15 alias pukul 3 sore. Mangga atuh Genjreng kan. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Fortuna Ngepop Genjreng.
0: Iya, mungkin lagi ketirisan suaranya begitu.
1: Haridang.
0: Oh, Haridang. Ayo PT ketirisan, mau cicit gitu.
1: Panas.
0: Kan ada agen angin gelebug teteh.
1: Iya.
0: Di sana kan bisa dingin loh di Puncak Puyum.
1: Kalau pagi itu dingin.
0: Oh. Jam 12
1: gitu.
0: Sama kalo dong.
1: Jadi kadang-kadang lagi dingin ya dingin.
0: Oh iya, kalau lagi panas-panas
1: iya,
0: ya.
1: Lagi panas mah ngelekep ini.
0: Benar, sih ke dispensernya panas dinginnya, benar.
1: Paling kalau pagi kalau lagi musim dingin banget tuh
0: itu pastinya.
1: Apa? Megang air aja kayak air dari kulkas.
0: Benar pastinya teteh. Teteh?
1: Ya.
0: Lagu apa? Temel?
1: Memori Berkasih.
0: Memori Berkasih.
1: Iya.
0: Ayatnya memori. Itu mah dangdut kayaknya deh.
1: Bukan.
0: Sebentar.
1: Malaysia.

0: Ya.
1: Oh, versi Malaysia, memori berkasih versi itunya ya. Oh iya,
0: Kopinya
1: memori berkasih ada. Boleh?
0: ada ya?
1: Buat siapa teteh, mangga?
0: Buat itu Teh Olivia sama Teh Lilis, buat Ibu Ipung Sapuro, buat Mama Rindu sama bebeknya, buat Ibu Balebat, buat Mami Mino, Teh Citra sama Kang Fajrinya, Teh Ranti, Teh Asti. Tadi itu ada Mama Rita ya.
1: Iya.
0: Ada Bang Len, Pak Ben,
1: Benar.
0: Manini, Mami Papi, Teh Aren, siapa lagi itu
1: Siapa
0: tadi yang
1: atuh?
0: naik?
1: Yoi.
0: Kang
1: Cejule atas
0: Bagas.
1: dikirim Cejule tuh cenah.
0: Iya, Cejule.
1: Sok Cejule naik Cejule ke mananya Cejule? Ngojai
0: kemana
1: gitu.
0: Itu Cejule teh?
1: Bangun ngojai, ngojai teh Cejule. Teh enggak bangun
0: Cejule
1: kene.
0: Itu meureun lagi rame di
1: bener,
0: satu
1: tubingnya
0: situ ya.
1: Bener. Bener. Ujang J itu sudah miss call. Oke.
0: Okay. Oh, Kang Ujang J. Iya, buat Kang Mus Mulyadi, Mbak Yuni,
1: ya,
0: Kang Deden
1: Udin
0: Batas,
1: miss call,
0: Kang
1: sok
0: Marcel
1: Udin.
0: Teh Aren.
1: Bang Len atau sok?
0: Kang Senja, Kang Adit, Kang Santana,
1: Waaw,
0: Kang
1: Mamah Nurul, Waaw tuh Mamah Nurul, Mamah Adit.
0: Mamah Nurul, Waaw sama Mamah Nurulnya.
1: Manini,
0: ya.
1: Manini tas. So.
0: Manini udah tadi,
1: udah
0: Mama
1: tadi
0: Nura.
1: Ya. Mamah Nura boleh.
0: Mpok Nura, Mama Indah tuh Mama Indah mah selalu enggak pernah lupa sama Mel.
1: Oke, okay, siap.
0: Kang Budi sama Teh Delanya.
2: Oke.
0: Okay. Sama Maman Apero.
1: Iya boleh.
0: Itu Kang Ujang ya?
1: Iya.
0: Oke, Kang Ujang tangkep.
1: Tangkap, sok tangkap bolanya.
0: Spesialnya buat Teh Minu. Assalamualaikum,
1: gudreng. Gudreng, eh, terima kasih Ujang J. Sok di belakangnya, halo, mangga.
3: Fortuna ngepop, genjreng.
1: Genjreng, eh, oh, Kang Ujang.
3: Apa, Teh Minu?
1: Sudah makan siang Anda hari ini?
3: Udah makan siang mah tadi.
1: Dengan apa gerangan? Mungkin saya boleh tahu?
3: Dengan itu ya, dengan seadanya.
1: Dengan pencuk kacang dan belum laburu. Sepertinya enak. Pokoknya mah pedo. Pencuk kacang dan juga belum laburu. Laburu daging teninya, laburat lu
3: iya.
1: Nukan do daging na. Mantap atuh ya kieunya siang-siangnya. Karedok lencah. Kang Ujang, mau lagu apa dirimu?
3: Rasa yang tertinggal.
1: Rasa yang tertinggal. Nah, itu makin ditinggalkan, artinya.
3: Tinggalkan udah.
1: Dari The Passport apa ST12?
3: Dari ST12.
1: Oh, ST12, boleh.
3: Ya.
1: Buat siapa?
3: Buat Teh Meliandri. Terima kasih Teh.
1: Sama-sama.
3: Buat Mama Rita.
1: Boleh.
3: Buat Teh Olive.
1: Boleh.
3: Teh Marin, Bu Ibu.
1: Boleh. Siap.
3: Waaw. Manini.
1: Tadi Mami ada Papi. Orang baru namanya Erwanda.
3: Erwanda.
1: Erwanda tadi lupa mah. Erwanda dari Cianjur.
3: Iya. Cianjurnya.
1: Iya, Cianjur Kota Joglo. Son.
3: Buat Kang Surya.
1: Boleh Kang Surya, betul sekali.
3: Oke.
1: Okay.
3: Buat semua aja.
1: Baiklah.
3: Pada dengerin.
1: Oke. Okay. Boleh, boleh,
3: spesial.
1: Boleh, boleh. Spesial.
3: Buat Teteh Nino yang lagi tugas.
1: Siap, oke. Okay. Amin.
3: Ucapannya.
1: Yoi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Ujing Jay. Aduh, mangga. Halo Kang Surya. Selamat siang. Halo.
4: Waalaikumsalam.
1: Genjreng, eh. Kang Surya. Lagunya gabung saja karena waktunya. Betul. Betul. Betul. Yoi. Yoi. Oh, ayo DM. Hai Teh Mehong, apa kabar Teh Mehong? Kemana aja Teh Mehong? Karak mucunghul. Betul sekali. Oke. Okay. Halo. Yoi. Yoi. Oke, okay, siap. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Surya. Halo. Di acaranya Portulang Ngepop ya. Oh, di acaranya Portulang

0: Baiklah, Manini juga selamat siang. Manini, sok ma, kade tos erting ya pada macakan komen. Halo.
1: Halo.
0: Yo. Yo. Tawak. Manini lagunya gabung ya, Ma.
1: Lagunya gabung.
0: Gabung ya, say. Betul sekali Manini ya, bager Manini ma. Kita salam bapa siapa? Bager, tada mamam sabun. Bener. Ya. Oh, mantul. Oke. Oh, bener. Yoi. Oke. Boleh. Siap. Oke. Yuk. Betul. Siap. Yo. Yo. Okay. Okay. Kang Santana juga SKM Hutan Kang Santana ya. Okay deh. Okay. Okay, spesialnya mah buat siapa mah? Spesialnya, spesialnya. Ya, spesialnya mah. Okay, baiklah. Siap. Okay, mah. Okay, gendreng. Siap. Hatur nuhun. Waalaikumsalam. Aduh, Manini, Manini, hatur nuhun Manininya. Silakan di belakangnya lo. Halo. Salam. Yang jering, eh, kuma Pak Ben sihun.
2: Sehat alhamdulillah.
0: Sakintannya, alhamdulillah sehat Pak Ben. Kalau syukurlah kalau sehat Maya sudah mulai aktivitas sepertinya.
2: Ya, alhamdulillah berenang lagi udah beres.
0: Oh, beberes iyalah. Lagunya gabungnya Pak Ben kayaknya. Oh, Pak Ben teka Pak Mi kaputer mau lagu apa nih kira-kira? Iya, mun kaputernya terjanji ya Baninu mah.
2: Lagunya apa aja
0: dah. Apa aja ya, benar ya. Soalnya di komen Facebook juga banyak yang belum diputer ini juga ya. Siap, siap, siap. Oke. Okay.
2: Salamnya dulu ya sebentar.
0: Boleh mangga, mangga siap.
2: Baik, Pak Janji.
0: Yoi. Yoi.
2: Heeh.
0: Buat ya, siapa lagi? Oke, siap.
2: Kang Egai. Terus buat Kang Deden Patas.
0: Boleh.
2: Kang Santana.
0: Boleh.
2: Kang Ded.
0: Boleh.
2: Banyak buat semua saja.
0: Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh. Ya, siap.
2: Buat sama alam aja.
0: Oke.
2: Genjreng,
0: genjreng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ben ya. Dan sekarang giliran untuk yang sudah komen di komentar Facebooknya ya, sebentar ya kita update dulu karunya tadi can dibacakan. Oke, latu sakedapnya balalageunda. Oke, untuk Erwanda terima kasih sudah di play lagunya ya genjering. Oke, Kang Diki kawasan Jalur Badai hadir di acara Pop Ngepop Portra Ngepop ya. Genjering, selamat siang Baninu, selamat bertugas kembali. Boleh dong lagunya dari Ungu apa aja. Oke, terima kasih. Nur Hayati Midi, assalamualaikum Medan, tungtungan hadir. Oke, makasih. Fitri Haryati, genjering euy. Lagunya laki-laki band sebatas inikah? Oh, ya sudah sadi. Bukan sebatas nikah, sebatas inikah mungkin ya. Mantapnya buat kakak cewek mau kirim mochi ke adiknya Ipitri Imut. Mochinya masih jauh, masih di daerah Semarang. Dari mochi Semarang. Oh, sayang spesial buat anakku tercinta aja. Genjering euy, hatur nuhun. Sadia Diansan juga assalamualaikum, selamat siang Baninu dari Kota Jambi Provinsi Jambi hadir. Request lagunya dong, Seventeen yang telah merelakanmu. Buat Baninu selamat bertugas. Oke, terima kasih Erwanda Aditya, terima kasih diktenya udah di play ye. Udah di play. Gajar-gajar. Cuma komen yang panjang gak ada. Kang Erwan gak tahu kemana, saya cari-cari. Apa dirimu yang ngehapus apa siapa itu ya Kang Erwan, apa dihapus dirimu nih? Komen yang dirimu satu lagi gak ada nih. Raman Diski juga warga Kampung Banten Diski Medan hadir. Tumia Virgo juga selamat siang warga Mabar Wonogiri Medan hadir. Dan Ketus Sugiana Ketus juga selamat siang. Aba Wasyel, hai Aba Wasyel, Genyar Bali hadir Pertunang Ngepuk Benjirin. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya, terima kasih. Terus juga nih untuk Temel. Oke, Temel selamat siang Pertunang Ngepuk Benjirin. Selamat siang Tete Ninu, selamat bertugas sampai tuntas ya, semangat terus. Saya selalu puncak penyem hadir.

Salam buat penggemar Radio Fortuna dimanapun Anda berada. Genjreng, oke, genjreng kembali. Baiklah, kita genjrengkan saja untuk lagu yang berikut ini. Tadi yang minta lagu ini siapa ya? Terlalu Rindu, Mama Adit Muntah Salamanya. Tah, Terlalu Rindu dari...

0: sih.
1: Iya, 90,7 Fortuna FM Ganjering. Saudara Fortuna, waktu kita tinggal 12 menit atau kurang lebih 13 menit ke depan menjelang pukul 3 sore. Kebersamaan kita segera berakhir di acaranya Fortuna Ngepop hari ini ya, untuk hari Minggu tertanggal 2 Agustus 2026. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Hatur thank you sudah yang telah bergabung di acara-acara Fortuna dari pagi sampai sekarang ya. Terutama bagi Anda yang tidak terplaykan lagunya, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Insya Allah ketemu lagi nanti di jam 3 sore nih di acaranya Top Dangdut 10 ya. Oke, terima kasih Mama Nurul juga. Selamat siang Mama Nurul yang lagi manco genjering krim-krim misalnya bersama semua sendiri, karena kalau saya sebutkan satu persatu gak bakal keburu ya mahnya. Mohon maaf ada nawelah tanpa terkecuali. Saya pamit ya, mohon maaf dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genjering.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus-menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

0: Lini Bu Sabun Colek, sabun krim ekonomi ya.
1: Siap Bu, beli sabun krim ekonomi kan Bu?
0: Iya Di.
1: Bang, beli sabun krim ekonomi.
2: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
3: Wah, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
1: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
5: Alhamdulillah.
0: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
1: Terima kasih sabun krim ekonomi.
2: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
3: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
6: Wingscare.
7: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
8: Ariel.
9: Hai semua.
10: Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
9: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
11: Emang bedanya apa?
9: Mie-nya kenyal.
10: Wah, enak tuh.
9: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
11: Hah?
9: Apalagi sekarang ekstra 20%.
11: Ekstra 20%?
9: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks, Ril.
9: Gimana?
10: Bener, bikin gak bisa berhenti.
11: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
9: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
10: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
9: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
11: Jadi gitu ceritanya.
10: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
11: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial.
10: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
11: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
10: Kenyalbinya maksimal.
11: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
10: Oi.
11: Jadi gimana?
10: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
11: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak Sammy Glass.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras, gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapnya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
7: Ini mie sukses isi dua.
8: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
7: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
8: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
7: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
8: Gurih karinya, berasa.
6: Harganya?
8: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
7: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
8: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
9: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
7: Dari Wings Food.
10: Everybody in the house, clap your hands up.
11: 97.7

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Inilah yang menduduki di peringkat ke-9.
4: Aku kangen kamu, gak usah ngilang melulu, cukup kamu dan

Oke, dari Jalan Bagi Satu nomor 20 Bumi 90,7 Fortuna FM Ganjreng. Ini saudara Fortuna di acaranya Top Dangdut 10 hari ini. Hari Minggu memasuki hari kedua di bulan Agustus 2026 ya. Masih ada saya Teguh Dangdut yang bisa menemani suasana sore hari ini. Lagu-lagunya tentu saja ada yang new entry, ada juga yang disuka. Pokoknya Top Dangdut deh. Ngetop banget saudara Fortuna ya hari ini. Saudara Fortuna, dan sekarang pukul 17 menit ya saudara Fortuna. Lagu-lagu yang telah hari tadi peringkat ke-10 dihuni oleh Avolia dengan Baper sebagai new entry, dan ke-9 Bikin Candu dari Siti Badriah ya. Dua-duanya sebagai new entry di top dan ke-10 hari ini. Hari Minggu memasuki hari

0: Tanpa basa-basi lagi kita gencarkan kembali saudara Fortuna. Peringkat berikutnya adalah peringkat yang ke-8.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-8.

Ih, begitu familiar sekali lagu ini, Kopi Dangdut, Kopi Dangdut, Kopi Dangdut. Iya, Happy Asmara merilis terbaru lagu legendaris Kopi Dangdut dari karya Pani Sahab Saudara Fortuna, Kopi Dangdut ya. Goyang Happyka. Rilis ini merupakan kolaborasi spesial antara Happy Asmara dan karakter ikonik Pikachu dan dari Pokemon ya. Diaransemen oleh Otio Raja Saudara Fortuna hadir untuk Anda menemani suasana sore hari ini sebagai new entry pula. Kopi Dangdut versi Happy Asmara Happyka. Kolaborasi ini menandai pertama kalinya Pokemon merambah genre musik dangdut di Indonesia. Dan proyek ini memadukan aransemen dangdut klasik dan modern dengan gerakan khas bertajuk kampanye tarian Apa Happyka, Tagar Happyka. Rilis ini juga disertai dengan pemutaran video musik kampanye di media sosial TikToknya juga merchandise serta acara peluncuran publik Saudara Fortuna. Itulah Happyka, Happy Asmara, Kopi Dangdut menempati posisi ke-8 pekan ini. Oh, sebentar lagi Fortuna akan menyampaikan azan asar untuk wilayah Kota Sukabumi dan sekitarnya. Tetap ya, jangan kemana-mana, tetap di acara-acara Fortuna Top Radio 10 bersama Mbak Ninu Genjreng.

0: hadir menemani suasana sore hari ini Saudara Fortuna. Melelehnya sangat manis banget begitu. Memang sih perjalanan Mila Nurwanti dan Ahmad Fahlan Akbar memasuki babak baru setelah mencuri perhatian publik lewat ajang dan akademi ketujuh di salah satu televisi swasta ya. Dan keduanya juga resmi atau kini resmi mempersembahkan single duet yang bertajuk Meleleh Bahagia. Yang hadir untuk Anda menemani suasana sore hari ini menempati posisi ke-6 yang sebelumnya ke-7, jadi naik satu peringkat dari peringkat yang semula ya. Tanpa basa-basi lagi kita genjringkan kembali peringkat berikutnya adalah peringkat yang ke-5.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-5.
2: Cahaya tak lagi di kehidupanku.

0: Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Padahal hatinya dongkol. Iya nggak apa-apa sih, cenah tah gitu. Saudara Fortuna, tapi intinya nggak apa-apa ini. Versi Anissa Bahar, karya cita dari Papa Uzi ini sebelumnya pernah dibawakan oleh Seruni Bahar pada tahun 2017. Kemudian kembali dipopulerkan oleh dirilis ulang oleh Anissa Bahar hingga viral di media sosial. Liriknya sempat diplesetin ya. Dan menjadi kontroversi liriknya yang gak seronok, yang seronok maksudnya yang seronok banget, polemik yang lirik vulgar. Itu juga pernah di apa namanya memicu kemarahan Anissa Bahar karena memang liriknya diubah menjadi senonoh, tak senonoh oleh pihak lain seperti Icha Shiloh dan Malagata ya, yang berujung pada somasi pada Juli 2026 Saudara Fortuna ya. Enggak apa-apa tapi dongkol. Iya pastinya lah ya kalau liriknya diubah Saudara Fortuna ya. Oke. Bernyanyi sambil menangis sah-sah aja seperti Saudara Fortuna ya, sebagai ungkapan curhatan yang memang tidak habis-habisnya. Akhirnya viral. Luar biasa. Oke deh. Itulah Anissa Bahar dengan gak apa-apa menempati posisi yang keberapa sekarang? Kelima. Sama sebelumnya ya, juga hampir sama. Maksudnya kudus saja, sama saja untuk menempati posisi yang kelima untuk pekan ini 2 Agustus 2026. Ganjaran kembali peringkat berikutnya, peringkat yang keempat.
1: Inilah yang menduduki di peringkat keempat.

0: Iya benar ya saudara Fortuna, kalau kita dengar lagu-lagu dari Lesi kayaknya selalu booming dan selalu menepati di hati para pendengarnya ya. Dan penyanyi dangdut lewat suara khasnya yang lagu-lagunya penuh emosi. Kura-kura dalam perahu saudara Fortuna, yang tentu saja Anda tahu ya perjalanan Lesi hingga berada di titik karir saat ini tentu bukan hal yang instan. Dari panggung ke panggung, penyanyi asal Cianjur tersebut menjalani proses panjang yang penuh perjuangan hingga akhirnya menjalani salah satu diva dangdut paling bersinar di Indonesia. Gitu. Ya saudara Fortuna, diva dangdut Indonesia yang paling bersinar saat ini adalah Lesti Kejora hadir untuk Anda dengan Kura-Kura Dalam Perahu menempati posisi keempat ya. Sebelumnya minggu lalu pun demikian posisi keempat. Oke, kita lihat aja nanti perkembangan musik selanjutnya di Top Radio 10 bersama saya, bersama Nino, Mbak Nino Hari dan Fortuna FM di 90,7 Fortuna FM Genjring. Lesti Kejora, Kura-Kura Dalam Perahu, pura-pura tidak tahu. Baiklah. Dan dengan kembali tanpa basa-basi lagi, inilah peringkat berikutnya adalah peringkat yang ketiga.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ketiga.

Ya, Saudara Fortuna, penyanyi dangdut muda Melili Tajamnya Karang. Lagu legendaris dari siapa gerangan, dari karya Mansur S, milik Mansur S, yang kini dibawakan dengan sentuhan baru. Dan perilisan lagu ini menjadi bagian lanjutan dari proyek A Tribute to Mansur S. Setelah sebelumnya juga pernah dibuka oleh Selvi Yamah lewat lagu Cincin Kepalsuan. Melili yang dikenal sebagai lulusan Liga Dangdut Indonesia, yang tentu saja pada tahun 2020 menyuguhkan interpretasi berbeda melalui karakter vokalnya yang khas.

0: serta penghayatan vokalnya yang memang luar biasa emosional yang sangat kuat ya. Oke, Saudara Fortuna, lagu Tajamnya Karang sendiri dikenal sebagai salah satu karya Mansur S yang syarat makna tentang luka hati dan pengkhianatan. Oh, dalam banget. Tajamnya Karang menilis sekarang menempati posisi yang ketiga untuk pekan ini, Saudara Fortuna, sama demikian minggu lalu pun posisi ketiga. Baiklah, kita tinggalkan saja posisi ketiga dan sekarang peringkat berikutnya adalah posisi yang kedua.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke runner up.

0: apa-apa. Nah itu ciri khas dari lagu Gadis Manis Kalimantan, Saudara Fortuna ya, dari Sehari-hari bareng Ajeng Febria sekarang, yang tentu saja menempati posisi yang kedua untuk pekan ini. Dan sekarang siapakah yang akan menempati posisi jawaranya, Saudara Fortuna? Baiklah, kita gencarkan saja lagu-lagu yang telah hadir ya, dari peringkat ke-10 hingga peringkat runner-up untuk minggu ini, tanggal 2 Agustus 2026. Peringkat ke-10 dihuni oleh siapa? Avelia dengan Baper. Ke-9 ada Bikin Candu, Siti Badriah, menempati posisi ke-9. Ada Kopi Dangdut dari Happyka, Happy Asmara dengan ke-8, posisi ke-8 ya. Ke-7 Negoro Angin, Denny Caknan, Melalui Bahagia Mila, Mila Dangdut Akademi ke-7 ya. Dengan posisi ke-6, ke-5 ada Gak Papa Anissa Bahar, Lesi Kejora dengan Kura-Kura Dalam Perahu menempati posisi yang ke-4, dan ke-3 Tajamnya Karang Melili. Terus juga ada Gadis Manis Kalimantan. Tajamnya Karang ini menempati posisi ke-3 ya. Oke. Okay. Kedua ada Gadis Manis Kalimantan, Sahriadi bareng Ajeng Febria, yang barusan ada dengar di Top Dangdut 10 untuk minggu ini. Dan sekarang siapakah yang akan menempati posisi jawara? Sekaligus menutup perjumpaan kita di acaranya Talk Down 10. Oke, penampilan dari Gita Yugi dengan Macam Manalah ya, Saudara Fortuna. Sekaligus Mbak Nini undur pamit. Selamat sore semuanya, selamat berhari Minggu, dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inilah yang menduduki di peringkat nomor 1.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana

0: Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindrena di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana untuk sore hari ini. Ini hari yang kedua ya di bulan Agustus 2026, di mana sampai jam 18 kurang kita ketemu lagi di Karaoke Anjang Sana. Oke, kita akan coba terima telepon. Siapa nih yang pertama? Mudah-mudahan nyambung. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Duh, nyambung eng.
1: Oke, Anjang Sana. Fortuna FM, dengerin ya.
0: Citra.
1: Iya, Bang Hari.
0: Iya. Di rumah
1: sehat
0: aja
1: bang,
0: ya. Kebetulan lagi sehat nih Citra.
1: Iya, sehat alhamdulillah.
0: Kalau sakit Citra mau nengok gitu.
1: Ah, doain aja deh.
0: Oh, doain aja.
1: Kan enggak tahu rumahnya.
0: Duganya. Kirain mau nengok gitu.
1: Ya.
0: Nengok sekalian bawa jeruk kek apa kek gitu.
1: Jeruknya di pasar kene.
0: Di pasarnya. Kayaknya udah ada di rumah Citra gitu.
1: Belum. Pokoknya mantasan di Bang Hari nih.
0: Oh, pan Bang Harina ek di longok ku Citra. Pir aku.
1: Kan sakit na oge Bang Hari na dia.
0: Oh gitu.
1: Atuh tekedah ngatasan sakit sang di longok.
0: Ayo atuh tekedah ngatasan sakit mah.
1: Ayo atuh undang heula.
0: Nyanyi udang bro, karena undangan. Ya udah lah sekarang mah, nyanyi lagu apa nih?
1: Lagunya apa ya? Itu Bang Hari Bibir Mau Berdusta ada gak?
0: Apa?
1: Bibir Mau Berdusta dari Deratis.
0: Bibir
1: Mau Berdusta dari Deratis.
0: Oh iya ada, tapi ini bukan karaoke aslinya.
1: Oh, ada hayong lagi karaoke tuh.
0: Oh, bukan, enggak bisa berarti.
1: Oh, ya udah Pesta Modukaku aja deh.
0: Kota Modukaku.
1: Pesta Modukaku bagus.
0: Pesta duh nu geulis teh Pesta Modukaku. Aing kunaon sih dangu antenya.
1: Heeh. Mau ngadek bangun kopian heula.
0: Ciganau mah gitu.
1: Nah, gitu. Mau pilih lah tengok.
0: Bade nyata ya nujungkin muter iklan, muter lagu baru di
1: ngopi
0: nyata.
1: Biar moodnya.
0: Nyata jadi ke Saliwang gitu nggak dangu teh. Di Saliwang wah ada. Tapi mungkin kudu ku kopi lah.
1: Nah gitu. Ada biasa ngopi maupun
0: gitu. Alhamdulillah gitu. Wami itu. Eta teh kopi itu pan jadi inspirasi semangat gitu nanya. Jadi bisa memberikan apanya
1: semangat
0: jadi konsentrasi gitu.
1: Iya, gitulah.
0: Di kopian teh jadi konsentrasi.
1: Iya, atau di kopian.
0: Pan eta di kopian mah geuningan teu konsentrasi.
1: Iya, sakalomot.
0: Heeh, biar geuningan di kotaan ya. Padahal mah di padahal mah di pestaan on.
1: Pestamu.
0: Oh, dukaku. Di pestamu dukaku gitu nya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Mau coba aja ini Bang Hari.
0: Coba.
1: Iya. Ini sekarang juga lagi batuk.
0: Saha?
1: Aku.
0: Kalau nyeting pemajikan si Pajri ya.
1: Nyanyi tuh Bang Hari ah. Tapi hayong nyanyi we dah itu.
0: Tapi Pajri ayah.
1: Ayah.
0: Biasa nama. Naon ye sok kitu tapi wae nemu.
1: Lagi di depan.
0: Oh, berarti tinggal dangukeun nya.
1: Enggak, aku lagi di kamar.
0: Nya maksudnya gitu si Pajri itu tinggal dangukeun. Anjir teh. Sok naon sih Pajri mah tadi didengkeun pamajikan nyanyi teh? Lieur sugan salah kitu.
1: Ah, kena ada kadangmu tiap hari gitu suara aku mah.
0: Tapi kan nyanyi beda ya hari ini pan ya sore-sore. Si Pajri mah bener. Oh, perhatian pisannya.
1: Gitu
0: nya. Atuh nyanyi-nyanyi. Di kumaha yang didangukeun nyanyi teh? Pajri. Salah kitu.
1: Iya. Bentar ini frekuensinya geser.
0: Geur si Pajri mah.
1: Anak. Kayaknya urang tarikan we.
0: Oh, supaya dangguan.
1: Ya.
0: Benar.
1: Iya.
0: Oh, siap lah. Tah Pajri, ya bebemu pengen nyanyi nih. Pestamu dukaku katanya.
1: Iya.
0: Nganggo jingle teh geulis.
1: Nganggo atuh.
0: Oh, nganggonya. Oke, okay, memang orang pilarian jinggalnya anu raoseun teh nya.
1: Nya anu biasa we.
0: Supados ka citra teh dina nyanyi nate gitu nyodan enak lah gitu. Endeh.
1: Kalau lupa dibantu ya Bang Hari.
0: Atuh dah Bang Hari mah pantar nyanyi lagu-lagu wanita. Jadi wayahna we gitu sabisa-bisana we kena lah goreng oge lah.
1: Kenalannya.
0: Nya ge sadunya. Lain lomba memang kan sadunya yang ada ngukeun ye.
1: Sadunya ngadakeun teu gawe
0: nyawer. Bieu oge geuningan dina motor teh nya.
1: Oh,
0: na motor bah teh bae teh barusan na motor.
1: Ya.
0: Biasa we net. Anu ngebrik motor teh tarik kitunya. Pokona mah sadunya we, sadunya.
1: Oh, jadi teh.
0: Jadi
1: udah tahu waktu itu hari mungkin.
0: Berenang gitu, gitu. Wah, bah itu saat eh. Oh, sadunya, jadi kang sadunya. Bah itu maju langsung gitu, nyusul gitunya. Nyusul Bang tahu. Hari.
1: Jadi Bang Hari cina
0: berhenti. Oh, itu Bang Hari, eh ganti eh cina. Ah, gue pasti yakin Bang Hari cina. Nah motor teh, Bang Hari biasa weh. Di jalan raya teh, pas ngan nyusul ke Bang Hari aja, pas nyusul pas lempeng jeung Bang Hari. Pokoknya mah sadunya, cina. Sadunya. Cina. Saja tuh, anjir tuh, berarti.
1: Anjir, kita emang tepon cuma itu. Sadunya, gitu.
0: Sadunya, pokoknya mah gitu. Itu kedua keran Bang Hari lah.
1: Sadunya,
0: pokoknya. Biar oke, aduh. Saha.
1: Saking terkenalnya itu tuh Bang Hari.
0: Duganya.
1: Iya, si Bang Hari lah, satu kan, Muren.
0: Memang, tapi ya tangan biar. Pokoknya masa dunia cina,
1: sahanya tu. Pokoknya masa dunia, cewek cowok.
0: Cowok na motor.
1: Cowok.
0: Sok ada ngukun panginten.
1: Kayaknya sih. Seperti itu.
0: Mantak tahun gitu. Ngali motor Bang Hari meren ongko apalun.
1: Bang Hari
0: sadunya. Bang Hari sadunya ya. Susul mun kumahana teh. Pas nyusul teh langsung gitu nyata. Anu majing.
2: Radio penggendeng nari. Gitu kami.

0: Mbak,
1: Ya.
0: Citra harus banyak belajar lagi ya.
1: Iya, Bang.
0: Habis
1: Terima
0: tadi ketinggalan, nggak apal mungkin ya?
1: Enggak, karena ulang kelas sedap.
0: Oh, pantas. Nah, terkadang emutan si Pajri lah, mau ke mana-mana si Pajri mah enggak sih. Bising emutan si Pajri, tang emutan Bang Hari gitu. Oh, tapi Bang Hari mah mau ada emutan, adanya ada kenalan emutan Bang Hari gitu. Enggak sih si Pajri.
1: Tadi emutan ada ayah suara, nah Bang Hari mah emut.
0: Tapi Pak Pajri.
1: Terima kasih banyak Bang Hari ya.
0: Atuh nuhun, gelis.
1: Ya, kasihan yang di belakang. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Ya, ya. Terima kasih ya. Sekarang kita mau ke promo dulu nih, Pro Kanjang Sana Fortuna Genjreng euy.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses, isi dua.
7: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.

0: banget Neng Wika. Salim dulu boleh.
1: Sukses, seru, enaknya favorit semua. Ini Mi Sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
5: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-401 ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Oke, sementara waktu tinggal 17 menit lagi menjelang jam 5, kita kembali lagi di karaoke ya. Untuk sore hari ini kita akan coba terima telepon. Siapa nih? Halo, selamat sore.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Karaoke Anjang sana Fortunate and Kinjeng.
0: Oke, dengan Santi.
1: Asti.
0: Oh, Asti. Oke, Asti mau nyanyi lagu apa nih?
1: Pingin lagunya.
0: Atau mau request
1: tangis
0: lagu?
1: Bahagia.
0: Oh, Tangis Bahagia.
1: Iya.
0: Boleh, Tangis Bahagia. Wow. Elvis Kaesia atau Evie Tamala nih?
1: Emang ada Evie Tamala?
0: Ada.
1: Soalnya Evie Tamala, weh.
0: Oke, kalau begitu. Oh, Evie Tamala mah Tangis dan Tawa.
1: Oh iya kan, itu mah buka.
0: Iya, siap ya.
1: Iya.
0: 3, 2, 1.

0: cewek tanda cinta aja. Iis Dahlia.
1: Nggak ada lagi itu.
0: Tanda cinta Iis Dahlia.
1: Tanda cinta Iis Dahlia atau Maggie Jet?
0: Iis Dahlia, Bang Hari.
1: Iis Dahlia ya, ada tanda cinta. Kumate Iis Dahlia mah tanda cinta nate?
0: Yen we dangukeun ku Bang Hari.
1: Atau tanda cinta Nur Halimah?
0: Enggak, Iis Dahlia.
1: Iis Dahlia wae.
0: Iya.
1: Apalnya?
0: Insyaallah.
1: Kade ulah nyerakeun dia.
0: Moal.
1: Artis. Tong sering nyawa.
0: Buat yang udah pada naik tadi saya.
1: Enggak, tong kurang kirim langnya.
0: Moal, moal.
1: Sok, 1 2 3. Tah, ye bukan.
0: Ya itu Bang Hari.
1: Bener.
0: Bener.
1: Oh iya, tah ini. Ta na na ta ta ta na. Ya ya. Tong sering nyawa.
0: Ya Bang, ya
1: sudah. Sudah sering wae, atuh leuhung lamun.
0: Udah mau 3 sero iya tuh. Ya, mah sore-sore.
1: Nah, coba aya suaraan moal ya.
0: Genjeng euy.
1: Takutnya ada suaraan euy.
0: Iya, dengerin dulu ya.
1: Kalau tidak ada, ini nih. Satu lagi
0: biasanya
1: ada.
0: Biasanya mah enggak ada. Enggak suka nyanyiin ini.
1: Iya, tapi kan di sebelah kedengaran sama Bang Harim mah.
0: Oh.
1: Oncom gari, oncom ideung, oncom berem. Nah.
0: Onde, onde.
1: Tuh, kalau ke Bang Hari kedengarannya sebelah. Takutnya satu lagi suaranya keluar.

0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih ya, Bang
0: Asti.
1: Hari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Asti. Dan sementara kita ke promo dulu nih, karena banyak promo juga nih yang harus diputer ya. Yang telepon sebentar, yang mau nyanyi sebentar, kita mau ke promo dulu nih.

0: kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap, rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci, dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan, sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau di bawah. Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping crush gemes.
3: So yummy gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa so yummy favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain so yummy gelas.

0: Lebih 4 menit ya, kita langsung angkat telepon nih. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, Mpok Nora, siapa nih? Mpok Nora pengen nyanyi lagu apa?
1: Lagunya Menyesal Aja dari Mansur ya.
0: Itu suara laki-laki gimana?
1: Ya biarin, itu udah biasa om.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Menyesal.
1: Pasti kuatlah tegang gitu katanya. Okay. Sehat ya om ya.
0: Alhamdulillah.
1: Ya. Dajeng om depan jarang, jadi om kurang kenal gitu ya lagu-lagu.
0: Langsung ya.
1: Ya, boleh.
0: 3, 2, 1, langsung.

0: Oke, terima kasih Ponura. Sama-sama. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore.
2: Halo. Halo. Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Karaoke Anjang Sana Fortuna FM. Kenceng, guys.

0: gagal lagi.
1: Nggak tanya.
2: Gagal lagi. Ya, betul. Aku gagal lagi. Lewaldi.
0: Hanya harapan cintaku.
2: Betul kan Lewaldi?
0: Gagal lagi mau berkunjung ya. Sama DG gagal lagi.
2: Lewaldi kan?
0: Betul.
2: Oke, siap jingle?
0: Oke, siap.
2: 3 2 1.

0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih. Ayo dengan ucapan ya, harap yang jalan Fortuna FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Halo, selamat sore. Iya. Dengan siapa? Kurang kenceng suaranya
2: Kang Sore Udin.
0: Ah, sing tarik letik suaranya
2: Sore Udin lah lu wah.
0: Benar letik suaranya ya? Kunaon? Lain suara dinya teh ciga suara
2: awe.
0: Letik itu ente gede.
2: Ternyata Bang Ali radionya kecil.
0: Kunaon suara teh letik ieu?
2: Bayang setengah lagu lah.
0: Ada letik suara nanti enakin. Sok coba.
2: Ini Bang Riah dari Muksin.
0: Ayahnya Muksin dingin?
2: Bukan dingin, itu si anggur putih.
0: Si anggur putih aja.
2: Si anggur putih pakai si.
0: Oh pakai sinya?
2: Anggur putih.
0: Si anggur.
2: Bukan anggur merah, si anggur putih.
0: Si anggur putih.
2: Iya. Kak.
0: Si ang nggak keluar coba anggur ungkul anggur
2: rojok
0: anggur merah anggur putih anggur putih ada tapi
2: si anggur putih
0: bukan karaoke
2: tapi cinta aku pasti banyak
0: kira anggur merah tuh coba lamun si anggur nggak keluar anggur putih teh aya oge aslina tuh
2: si anggur putih nggak ada lagi
0: mungkin nggak pakai si murnanya
2: pakai
0: tuh bener nggak ada kalau anggur putih mah aya
2: tapi anggur putih lah memang
0: tapi lain karaoke
2: atau lain. Anggur merah banget ya.
0: Dangdut merah.
2: Anggur merah.
0: Oh, anggur merah. Kelah ya anggur putih. Tuh Muksin aya anggur merah. Tah anggur merah mah aya Muksin. Anggur putih kan tidak. Anggur putih ya, tidak ada, kalau anggur merah ada. Siap, anggur merah.
2: Iya.
0: Solehudin. Setitik nilai air mata aja. Dengan terus Radio Fortuna. Kacau. Tong selo nyawa nyaut terus bahasa teh. Siap jingga?
2: Ya.
0: 3 2 1.

0: Wah, Solehudin,
1: Solehudin.
0: Apa? Lain juga muksin suarana, anjir teh. Nanti, Din. Din.
1: Apa?
0: Suarana juga muksin, nyahot teh.
1: Atau dah punya gila harapan, apa? Salah puluh-puluh lah, jadi kelok.
0: Luganya! Naon.
1: Apa si Dege tadi?
0: Si Dege lewaldi.
1: Lewaldi wae
0: teh lewaldi. Tiba heula resepna lewaldi. Sama sama si ini sama Kang Dedi Hidayat juga sama Kang Dedi gitu lewaldi. Heeh. Soalnya di nomor resep teh. Karena eta meureunna muksin hungkul. Ya. Terima kasih. Oke, Solehudin. Coba nih, siapa nih? Boba si Pajri. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Bener aja.
2: Hey. Karaoke. Genreng euy.
0: Bener Ajri.
2: Ngebas mah euy.
0: Alhamdulillah kebetulan aja itu. Heeh. Lagu apa tuh? Pajri teh lagu apa?
2: Ditinggal mentah-mentah.
0: Ditinggal mentah-mentah oleh dirinya.
2: Iya. Oleh si dia.
0: Ditinggal kekasih.
2: Ditinggal kekasih.
0: Tapi ini mah ditinggal mentah-mentah.
2: Mentah-mentah.
0: Imam coba. Imam S. Arifin. Oke. Mudah-mudahan muncul ya.
2: Muncul pan genreng Fortuna mah ya wae.
0: Oke, habis ya pan.
2: Pan sadunya meureun tong penyiar nama.
0: Oh, nyata. Tah, ini ditinggal mentah-mentah ada asli.
2: Asli.
0: Cuma enggak tahu nih karaoke-nya nih bentar. Ada enggak karaoke-nya nih?
2: Ada Bang Ri.
0: Pernah oge?
2: Pernah.
0: Coba ditinggal mentah-mentah diri olehnya. Ada. Oke, siap?
2: Ya.
0: Iya. 3 2 1.

0: Terima kasih Bang Ari.
1: Sama-sama.
0: Ampunannya.
1: Ya, enggak apa-apa. Oke.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fajri. Dan ini selamat sore ya buat yang sudah komen. Mudah-mudahan sore hari ini semua dalam keadaan baik-baik saja. Jadi tidak kekurangan sesuatu apapun ya. Selamat sore. Dan juga ini buat teman-teman di SS Collection, selamat sore. Terus juga untuk Meliandri, Marin, Gula Aren, Teh Olive, dan juga Ipung Sapuroh, Ranti dan Citra, kemudian juga Bang Len, Ujeng Jay, dan juga Pak Ben, kemudian juga Kang Santana. Selamat sore saja, semoga sore hari ini semua dalam keadaan baik ya, tidak apa namanya kekurangan sesuatu apapun lah gitu. Oke, saya akan pilihkan dulu satu buah lagu ini. Oh ya, untuk Papi dan juga Mami, selamat sore buat Papi dan Mami, kemudian juga Manini.

Oke, sebentar waktu tinggal 21 menit lagi menjelang jam 18 dan nanti kita juga akan menyampaikan azan maghrib ya untuk wilayah Sukabumi sekitarnya. Tapi kita terima dulu satu penelpon. Nah, nanti kita akan nantikan saat kami akan menyampaikan azan maghrib itu 17.53 ya.

0: Karaoke Anjang Sana Fortuna FM Kenyering. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bang Haji sehat?
1: Kebetulan sehat nih.
0: Alhamdulillah lagi sehat. Langsung aja.
1: Boleh.
0: Waktu, gitu. Lagunya Sisa Umur ya.
1: Sisa Umur.
0: Iya, untuk menjelang azan maghrib ya.
1: Sisa Umur teh siapa ya?
0: Atut Sidik.
1: Oh, Sisa Umur karaoke. Oh, ini karaoke nih, enggak tahu nih ada suaraan enggak nih kira-kira nih.
0: Ada. Oh, enggak ada. Udah suka di bawah.
1: Emang ada satu ini.
0: Iya.
1: Siap ya?
0: Siap.
1: 3 2 1.

0: Oke, habis.
1: Habis, terima kasih banyak.
0: Sama-sama,
1: Kang Basar. Ucapannya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, dan sekaligus harus sama-sama mohon diri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Dan insya Allah minggu depan kita ketemu lagi di ruang yang sama. Sekaligus hari santosa mohon diri dan juga mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan imanmu.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah,

dan di antara kerendahannya bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Genjringan di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 7 malam atau juga sampai pukul 19 malam ini di hari yang kedua ya di bulan Agustus 2026 kita ketemu lagi di acara Beringas Berita Ringan Selebritis. Jadi buat saudara Fortuna yang malam ini masih nongkrong di depan radio, tentu diharapkan jangan kemana-mana ya, karena malam ini Bang Hari akan mencoba menyampaikan beberapa informasi dan juga tembang-tembang yang terpilih di acara Beringas, seperti lagu yang kedua setelah Lesti bersama Judika. Ini ada lagu milik dari Tri Suwaka.

Oke, sementara waktu sudah jam 18 lebih 14 menit dan Saudara Fortuna masih bersama Lisa Nasih di acara Beringas untuk hari yang kedua di bulan Agustus 2026. Nah, Saudara Fortuna dimanapun berada, presenter sekaligus aktor yang bernama Ben Kasavani, beliau berbagi cerita perihal gaya hidupnya yang usianya sudah menginjak 43 tahun. Ben tetap energik dan bugar dan tentu awet muda ya, walaupun dia sudah kepala 4 lebih. Nah, ini salah satu rahasia kebugaran Ben adalah kegemarannya bermain olahraga padel. Menurutnya, padel tidak hanya membantunya membakar kalori, tetapi juga menjadi saran untuk bersosialisasi dan memperluas jaringan pertemanan. Ya, akhirnya padel jadi salah satu, buat aku jadi keringat lah. Jadi banyak teman kayak turnamen gini, tapi buat aku sih nyari kardionya. Ya memang olahraga itu makan sama tidur ya, saat ditemui kawasan Pagedangan Kabupaten Tangerang harus seimbang. Nah, ini mengenai pola makan, tentu Ben mengaku pernah menjadi penganut diet ya, intermittent fasting. Namun karena jadwal olahraganya kini cukup padat di pagi hari, ia memilih untuk lebih fleksibel dalam mengatur asupan nutrisi. Dimana intermittent fasting, tapi sekarang udah gak kayak dulu lagi. Dulu awal-awalnya 16,8, tapi sekarang pagi karena olahraganya intensitas tinggi, jadi asupan paginya ternyata juga harus, karena aku banyak main padel. Nah, begitu jelas mantan suami Marsanda ini. Kendati dari luar terlihat selalu segar, Ben tak menampik tetap merasakan proses alamiah penuaan. Aktivitas luar ruangannya saat bermain padel seringkali menimbulkan masalah, yaitu kulit jika tidak dirawat dengan benar. Penuaan udah ada, tapi alhamdulillah kita pelankan saja. Tapi ya, makanya kalau padel gitu repot luarannya, flek hitam di wajah, penyakit muka, pakai sunscreen selorohnya. Nah, itu jadi supaya awet muda tuh seperti itu ya. Ada uban, banyak uban katanya ya. Sekarang dia tuh banyak ubannya, tapi sambil tertawa juga omongnya. Adapun masalah fisik lain yang dialami Ben di usia berkepala 4 adalah keluhan pada bagian pinggang. Kondisi ini menuntutnya untuk melakukan aktivitas pemulihan fisik yang dulu tidak pernah dia lakukan. Makanya sekarang bawa matras ya, meditasi semualah yang dulu kita pikirkan. Apaan sih? Ya, sekarang mau gak mau bisa dikerjakan karena fisik di usia ini, di usia 40 lebih, apalagi dengan sosmed, kerjaan, tanggung jawab sebagai orang tua, apalagi ya laki-laki, pentinglah untuk kita menjaga kesehatan fisik dan mental. Begitu kata Ben Kasavani, ini mantan dari suaminya Masa Marsanda ya. Dan sekarang Marsanda juga sudah nikah lagi sama Mbak Im Wong, kalau gak salah itu. Karena belum baca juga nih informasinya Bang Hari. Oke, kalau begitu buat Saudara Fortuna, jadi diharapkan untuk menjaga kebugaran ya, walaupun sudah tua tapi tetap kelihatannya muda, harus diperbanyak olahraga seperti Ben Kasavani, perbanyak olahraga.

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Ginjering dari Sukabumi. Nah, Saudara Fortuna, apabila kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap, rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Graha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga, menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat. Lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik kamar, kemudian juga WC 20x20. Atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal fasir yang kokoh dan tahan lama. Untuk kenyamanan rumah dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, exit Tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat Saudara Fortuna, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan. Gratis pemasaran Wi-Fi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar Rp500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
0: Eh, ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konser kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
3: Flu.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya Sukabumi.
1: Cinta datang di waktu yang tidak terduga. Tapi gue yakin di dunia ini gak ada yang namanya kebetulan. Semua itu udah ditakdirkan. Ada garisnya. Buktinya gue masih saling terhubung sama dia.
2: Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan.
1: Dan inilah garis cinta gue.

0: kamu cantik malam ini. Happy anniversary.
1: Kayaknya kamu udah gak ngeharapin hubungan kita lagi ya? Iya kan?

Oke, dari acara Beringas sementara waktu tinggal 12 menit lagi menjelang jam 7. Dan sebelum pamit di acara ini untuk Anjas, kalau sedang mendengarkan, ditunggu aja di Fortuna untuk tampil di karaoke live ya, untuk Anjas Asgar. Selamat malam untuk Ikram dan juga untuk Apok Jangkung, Iwan Kopral juga selamat malam. Gula Aren, Gula Batok, kemudian juga untuk Meliandri dan Teh Olive, Marin, Teh Anibar, Manini dan juga Papih Mamih juga selamat malam. Bang Len, kemudian juga untuk Pak Ben ya, selamat malam Pak Ben. Dan terakhir untuk Anjas Asgar, selamat malam untuk Anjas Asgar. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya di acara Beringas. Dan sekaligus Arisana saya mohon diri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Dan insya Allah kita ketemu lagi. Oh ya, ini untuk Mbak Yuni ya, selamat malam Mbak Yuni. Kemudian juga Kang Maman Avero, selamat malam. Untuk ADG juga selamat malam. Tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

rezeki ada dua macam. Rezeki yang harus engkau cari dan rezeki yang mencarimu. Yang jika engkau tidak mendatanginya, ia yang akan mendatangimu. Maka, janganlah engkau membebani dirimu dengan memikirkan rezeki setahunmu atas rezekimu keseharianmu. Cukuplah bagimu setiap hari rezeki yang ada pada hari itu. Jika umurmu mencapai setahun, maka sesungguhnya Allah Ta'ala akan memberimu pada setiap harimu yang baru rezeki yang telah Dia tetapkan untukmu. Sebaliknya, jika umurmu tidak mencapai setahun, maka mengapa engkau harus menyusahkan dirimu pada sesuatu yang bukan milikmu, rezekimu? Tidak akan ada seorang pencari pun yang dapat mendahului rezekimu. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil rezekimu. Dan rezeki yang telah ditetapkan bagimu tidak akan lambat mendatangimu. Sumber kata-kata mutiara Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

Oke, dari Jalan Manggi 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Pang Genjringnya di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 9 malam atau sampai pukul 21 malam ini kita ketemu lagi di Karaoke Live. Nah, jadi buat saudara Fortuna dimanapun berada yang sedang mendengarkan ini, kalau saja punya waktu dan juga punya kesempatan untuk tampil di acara ini, di acara Karaoke Live, ditunggu sampai jam 9 malam ya. Ditunggu sampai jam 9 malam. Itu pun kalau memang ada waktu cukup panjang lah buat saudara Fortuna ya. Oke, selamat malam untuk semuanya. Diharapkan malam ini masih tetap di 90,7 Fortuna FM Radio Pang Genjrengnya di Sukabumi. Genjreng.

Oke, dari acara karaoke live sementara ya. Sudah jam 7 malam lebih 34 setengah menit. Ini selamat malam dulu nih buat Gula Aren ya, untuk Aren selamat malam, dan juga untuk Meliandri, terus juga untuk DM selamat malam DM, Wa Aong juga selamat malam DM, Wa Aong juga selamat

Ini juga selamat malam DM. Gimana DM, lagi nguping atau gimana kabarnya malam ini untuk DM? Berikan kesehatan pada malam hari ini. Untuk Citra sekali lagi selamat malam, Ranti sekali lagi selamat malam, dan juga untuk Ujeng J, selamat malam Ujeng J. Kemudian juga untuk Kang Santana, selamat malam Kang Santana. Genjreng, eh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Fortuna, di mana saja berada. Nama saya Deden Gembol, Aldian Radio yang paling genjreng. Pantengin saja 90

0: 107,7 Fortuna FM, Radio Fortuna Panggenjrengga di Sukabumi. Jangan kemana-mana ya, dan jangan pindah channel. Pokoknya genjreng
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
1: Flu.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Oke, sementara waktu tinggal 8 menit lagi menjelang jam 9 malam. Dan untuk Anjas yang sekarang lagi siap-siap katanya, ya mudah-mudahan kejar waktunya gitu ya, untuk Anjas Asgar. Oke, selamat malam Anjas Asgar. Dan juga selamat malam ini untuk siapa nih? Bentar nih. Oh iya, untuk Cucu ya. Selamat malam untuk Cucu, semoga malam ini kabarnya baik-baik saja dan ini tidak kekurangan sesuatu apapun lah untuk Cucu ya. Dan juga untuk Teh Anibar, selamat malam Teh Anibar. Jadi ingat sama Cindy Bar nih, Cindy Bar yang kemarin ketemu. Aduh, Cindy Bara, selamat malam Cindy Bara. Salam baktos buat Kang Abbas dari Bang Hari ini. Sindibar tambah cantik aja kelihatannya. Dukanya. Aduh, ya. Dan juga buat teman-teman yang ada di Sarimbit juga ya. Terutama untuk Iman, untuk Dadan, untuk Teja, untuk Asep juga. Selamat malam aja untuk semuanya. Dan sekali lagi ini untuk Anjas. Anjas kalau memang sudah siap meluncur ya boleh. Tapi kalau memang belum siap ya gak apa-apa lah ya. Oke, saya belikan sebuah lagu milik dari LP Sukaisi.

Oke, sementara waktu sudah jam 8 lebih 14 menit di Karaoke Live ya. Dan sementara ini untuk Anjas ya, aduh, Anjas jadi Gatot berarti ya. Aduh maaf, katanya Bang Hari ya, bukannya gak mau tampil, pengen sih tampil, tapi ini mau pasang dulu umbul-umbul katanya. Ya gak apa-apa, untuk Anjas ya yang saat ini lagi sibuk masang umbul-umbul. Oke, selamat malam untuk Anjas, sukses selalu ya. Tapi radio tetap standby ya. Untuk ADG, selamat malam ADG. Salam aja untuk Mas Ari Tempe, kemudian juga Kang YPT, Kang Dedi Hidayat, Kang Peperawan, Nurdin, Cian juga ya. Selamat malam ADG. Semoga malam ini lagi nguping ya ADG ya. Apa ADG lagi apa nih malam ini? Tapi ngomong-ngomong, di pos berapa nih ADG nih? Ya, untuk ADG, untuk Siti Aminah, dan juga untuk Eva Bonita, Eva Mutiara, Ayu Sukabumi juga, selamat malam buat semuanya.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, sementara waktu tinggal 20 menit lagi menjelang jam 9 di acara Karaoke Live ya. Jadi untuk Ikram dan juga untuk Anjas Gatot Bang Hari karena lagi masang-masang umbul-umbul yang apa-apa, ya nggak apa-apa. Ini selamat malam dulu nih sebelum pamit ya untuk Meliandri, terus juga selamat malam untuk DM. Semoga malam ini DM juga sedang mendengarkan nih DM ya. DM sehat ya DM ya. Mudah-mudahan lah DM ini diberi kesehatan gitu ya. Jadi bisa main lagi ke Fortuna misalnya ya. Dan juga untuk siapa? Teh Olip juga selamat malam. Papih, Mami, kemudian juga Marin, Gula Aren, Ibu Ipung Sapuro, kemudian juga untuk Citra, untuk Ranti, dan juga untuk Lis Lina.

0: Lina ya. Untuk Lina, selamat malam Lina. Semoga malam ini sedang mendengarkan. Ujeng J juga terima kasih Ujeng J ya. Waong juga terima kasih Waong. Teh Anibar juga terima kasih. Cucu juga terima kasih Cu.
1: Aduh lah. Oh ini Bang Len ya. Oh Bang Len, udah aja Bang Hari nyanyi lah katanya. Aduh. Kalau Bang Hari nyanyi nanti takutnya banyak yang apa? Banyak yang nyawer gitu. Kumaha banyak nyawer ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Dan ini ada lagu milik dari Ridho Roma. Judul lagunya adalah Haruskah Berakhir ya.

Oke, sementara waktu tinggal 10 menit lagi, ini menjelang jam 9 malam ya. Jadi pertemuan kita juga hanya sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf lahir batin dari Bang Hari apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan untuk yang tidak bisa tampil pada hari ini karena memang banyak kegiatan ya. Banyak kegiatan, mereka sekarang itu lagi musimnya pasang umbul-umbul di gang-gang atau di RT RW-nya masing-masing ya. Terima kasih, dan sekaligus saya sama-sama mohon diri. Oh ya, ini untuk Kang Santana. Selamat malam Kang Santana ya. Salam baktos. Mudah-mudahan malam ini baik-baik saja. Sekaligus hari sana saya mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.

sebaik-baik keluargamu adalah yang mencukupimu. Tidaklah menjadi keluargamu orang yang paling menyengsarakanmu. Muliakanlah keluargamu, karena mereka adalah sayapmu yang dengannya engkau terbang, asalmu yang kepadanya engkau kembali, dan tanganmu, kekuatanmu yang dengannya engkau mengalahkan musuhmu. Barang siapa yang dikaruniai harta kekayaan oleh Allah, maka hendaklah dia menyambung dengannya tali kekerabatannya. Seyogianya bagi orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan untuk saling mengunjungi, tidak saling bertetangga. Kerabatan memerlukan kecintaan, sedangkan kecintaan tidak memerlukan kekerabatan. Sumber kata-kata mutiara.

0: Ya, pencakar langsung jalan manggis 1 nomor 20 kota Sukabumi, kota kita tercinta. 90,7 Fortuna FM Radio Pang Genjerengna di Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya. Waduh, di jam 9 malam pastinya malam hari ini Rido menemani Saudara Fortuna semuanya di program 1 jam bersama spesial. Pastinya ini untuk hari ini ya, di hari Minggu ini bersama Bunga Citra Lestari. Aduh, ini Saudara Fortuna semuanya yang ini salah satu penyanyi favorit nih. Aduh, boleh banget langsung bergabung. Kalian telepon Fortuna di 0815-1490797 ataupun juga melalui komen-komen Facebook dan juga WhatsApp-nya. Andrew pun juga sudah posting. Dan pastinya kita langsung angkat aja karena ini sudah ada penelpon perdana kita nih. Cuman 1 jam aja, jadi kita harus manfaatkan dengan baik nih. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: 1 jam bersama BCL.
0: Nesik.
1: Genjreng. Alusnya namanya lancar.
0: Oh, lancar.
1: Mana menyimak.
0: Oh, menyimak terusnya Kang Erlan ya.
1: Waduh.
0: Luar biasa.
1: Menyimak dari acara karaoke tadi.
0: Oh, mantap. Kang Erlan nih, ngomong-ngomong karena cuma 1 jam aja ini, mau request lagu apa BCL-nya nih Kang Erlan?
1: BCL-nya teh belum pada yang tahu, pilihin aja.
0: Pilihin aja, boleh deh. Oke, okay, khusus. Mangga tuh. Salam-salam silaturahminya buat siapa Kang Erlan?
1: Yang masih ngantri di belakang tuh.
0: Yang masih ngantri Kang Deden Bantas tuh ngantri.
1: Oh, eta mah pada eta ka wing
0: mah. Oh, pan berenan. Poho berenan eta mah bareng Kang Erlan.
1: Apo rata poho rata tiap naik.
0: Tuh Kang Deden Bantas yang hayang disenggol.
1: Tadi kita.
0: Oh, henteu nya.
1: Ya buat Teh Anibar ya.
0: Heeh.
1: Buat Teh Miliantri,
0: buat Teh Wali,
1: buat Teh Dela, buat Teh Aren ya.
0: Mm-mm.
1: Teh Rena merenya. Terus juga buat Cik Jule.
0: Cik Jule.
1: Buat Teh Ranti juga ya.
0: Iya.
1: Buat Kang Deden Jempol, buat Kang Budi, buat Kang AM.
0: Kang AM.
1: Aung Mama Nurul.
0: Iya.
1: Terus juga buat Kang Egi.
0: Mm-mm.
1: Barengan seseorangnya. Buat semuanya aja.
0: Oke, siap-siap.
1: Spesial.
0: Spesialnya
1: buat Bang Rido aja ya.
0: Terima kasih banyak. Ya,
1: dulu aja.
0: Amin, dosa baliknya.
1: Kita ketemu lagi di acara Tembang Persada.
0: Tembang Persada, betul.
1: Siap.
0: Oke, okay, Kang Erlan.
1: Menunggu.
0: Bangga. Yuk, siap. Terima kasih banyak.
1: Fortuna FM, genjreng.
0: Genjreng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, selanjutnya silakan ada siapa ini? Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Satu jam bersama BCL Fortuna FM, genjreng.
0: Genjreng. Halo, Kang Deden Banta, selamat malam.
2: Malam, Ayudo.
0: Ini malam hari ini. Tadi katanya pengen disapa-sapa, cina tara nyapa Kang Deden Bantas, Kakang Herlan, cina.
2: Lain tara nyapa, mana nak kerja Radio Bandung lagi?
0: Oh gitu.
2: Ya, siapa nih tamat artis?
0: Oh. Wah, atuh hari kita mah. Ya udah atuh Kang Kang Deden Bantas mau lagu apa, mangga?
2: Iya, lagunya mau itu ya?
0: Apa tuh?
2: Apa itu kayaknya? Dari hati mungkin
0: ya, dari hati. Coba kita cek dulu dari hati. Oh iya benar ada. Sip. Buat siapa nih salam-salamnya?
2: Buat yang barusan ya.
0: Mm-hmm.
2: Herlan Nurhadi.
0: Kang Herlan.
2: 50 tahunan.
0: 5 tahun. 50 tahunan ya. Tuh, 50 tahun. Setengah abad.
2: Ya. Ah, sama jadi radio ya.
0: Iya. Hari aja ini mah.
2: Ini mah.
0: Betul betul.
2: Buat Teh Olive juga ya, buat Teh Aren.
0: Mm-hmm.
2: Buat Waong Wanurul ya.
0: Iya.
2: Buat Kang Dege, buat Jule juga ya.
0: Mm-hmm.
2: Buat yang Tata Tutut juga ya.
0: Yang Tata Tutut ada, oh Teh Ranti nih.
2: Teh Ranti, pokoknya cek, pulai abil. Teh Ranti 12 tahunan, Teh Tengah Tengah Lila.
0: Oh 12 tahunan, enggak.
2: Buat semuanya aja, berhubung 1 jam ya.
0: Siap.
2: Berbagi waktu.
0: Yap, betul.
2: Buat Aido sehat selalu ya.
0: Amin, doa sebaliknya untuk Kang Deden.
2: Salam sayangnya membuat yang tercinta aja.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih Aido.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita langsung terima-terima lagi aja. Ada siapa ini? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: 1 jam bersama BCL Fortuna FM. Genjreng euy.
0: Genjreng euy. Teh Ranti, selamat malam. Teh Ranti ini ngomong-ngomong mau lagu apa nih spesial bersama
3: Pengen
0: BCL?
3: Cinta sejati.
0: Aduh, cinta sejati. Boleh dong. Cinta sejati dari BCL. Mang enggak? Salam-salamnya buat siapa nih?
3: Salamnya buat semua aja.
0: Buat semuanya aja, siap.
3: Buat yang barusan juga ya.
0: Heeh. Mm-hmm.
3: Kang Deden Bantas.
0: Kang Deden Bantas.
3: Setahunan.
0: Setahunan.
3: 12 tahunan. Buat Kang Herlan juga ya.
0: Kang Herlan.
3: Teh Mel.
0: Mm-mm.
3: Mak Sam, Mama Sam.
0: Mama Syam.
3: Mama Naura juga.
0: Mm-mm.
3: buat Mami ini juga. Buat iya. semua aja. Buat soalnya waktunya aja. Sedikit ya.
0: Yap, betul sekali.
3: Iya. Buat Pak Rido makasih ya. Sama-sama Rido.
0: Doa sebaliknya Capannya, untuk Teranti. Iya.
3: Sama-sama Rido.
0: Yap.
3: Capannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Ranti. Ini lagunya Cinta Sejati katanya. Wah, luar biasa. Ya sudah, selanjutnya ini ada siapa nih? Kita angkat. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Satu jam bersama BCL Bang Rido.
0: Yap.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam Kang AM.
4: Bisa lagunya Sani. Sani
0: gitu. Oh, Sani. Alias Cinta Pertama ya. Nah. Boleh.
4: Gencrengnya.
0: Salam gencrengnya.
4: Elan Yuhadi dari Bangka, dari Bantas.
0: Kang Dedian Bantas.
4: Eh Ranti yang di Belantara.
0: Betul.
4: Salam kenal sama Kang AM Baros.
0: Iya.
4: Olip. Terus Mama Jess di Cikunul.
0: Mama Jess.
4: Sama Mama Nurul ya. Terus lagi Egay sama Sarah. Ya lebihnya mah buat semuanya aja lah.
0: Buat semuanya
4: aja.
0: Iya betul Atur, sekali
4: Bang Rido.
0: Sama-sama Kang AM.
4: Salam genjreng.
0: Salam genjreng.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang AM dari Baros. Karena ini sudah ada 4 lagu dan nih Rido pilihkan untuk Kang Herlan. Lagunya ini dari Bunga Citra Lestari ini Kecewa nih. Aduh, tapi ini cuman lagu Kang Herlan ya. Karena kayaknya syahdu gitu ya kalau malam-malam dengerin BCL, apalagi lagu tentang kecewa ini. Kecewa ini kan tidak selalu tentang pasangan ya, tapi kan bisa mungkin karena pertemanan, keadaan, kehidupan gitu ya. Pokoknya include untuk semuanya deh. Kalau begitu, Saudara Fortuna semuanya, kita dengarkan sama-sama lagu-lagu yang sudah di-request tadi. Dan pastikan, jangan kemana-mana, stay tune terus di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng di Sukabumi.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindrengna di Sukabumi.

0: gitu.
1: Bagus kan? Ada yang

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggencrengna di Sukabumi. Sudah Fortuna semuanya nih, kita sudah sama-sama dengarkan tadi ya lagu-lagu yang beberapa sudah di request oleh pendengar kita. Tadi ada siapa aja, Kang Herlan, Teh Ranti, Kang Deden Bantas, Kang AM Baros juga. Ini sudah kita putarkan tadi ya, untuk para pendengar yang sudah request-request 1 jam spesial bersama Bunga Citra Lestari. Ini ngomong-ngomong, sebelum kita terima-terima penelpon lagi, coba kita cek-cek yang sudah komen-komen deh ya, biar terbacakan dan tersapa semuanya di malam hari ini. Ini ada dari Bang Len, selamat malam Bang Len. 1 jam bersama BCL, genjreng ey. Selamat malam Aido, lagunya Aku dan Dirimu. Terima kasih, sama-sama Bang Lens. Selamat malam Bang Lens nih, lagi nongkrong-nongkrong sambil ngopai-ngopai kah? Ini kita cek dulu lagunya nih ya Bang Lens ya.

bahagia, panjang umur, banyak rezekinya. Makasih Fortuna FM, genjreng. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih banyak Telisna sudah komen-komen dan request di satu jam spesial bersama BCL ya. Ini Rido cek dulu lagunya Telisna ya.

Oke, memulai kembali dari bunga citra lestari sudah kita masukkan ke dalam list untuk Teh Lisna nih. Ini coba kita cek yang sudah komen-komen di Facebooknya Radio Fortuna ya. Karena tadi kita sudah bacakan isi chat WhatsApp dari Fortuna. Ini di Facebooknya ada Kang Bobo. Selamat malam Kang Bobo. Ada juga Supri Lover, satu jam bersama BCL Fortuna FM Genjreng Euy. Hadir ngabsen kawasan Parkud ngagenjreng buat Mang Rido mat malam mat siaran genjreng euy. Oh, Wah Supri nih muncul malam-malam Wah Supri. Nuju naon Wah Supri? Luar biasa. Ada Sabrasidin juga Tembung Sumut hadir BCL katanya. Terima kasih banyak. Ada Lead Channel juga. Assalamualaikum Bang Rido Segok Karang Tengah selalu nyimak. Luar biasa. Terima kasih banyak untuk Lead Channel. Ada Jaya Akbar juga ini genjreng euy. Gunung Endut hadir Bang Rido, moga sehat selalu, pokoknya nyimak terus. Amin. Dan sebaliknya untuk Jay Akbar juga ya. Ada Binoer juga, Purabaya hadir nyimak aja Bang. Selamat malam untuk Binoer. Selanjutnya juga ada Kang Maman Averotea. Assalamualaikum, satu jam bersama BCL Fortuna Genjreng. Malam Bang Rido lagi manco di Chicago. Lagunya Aku Cinta Dia. Kirimnya buat semua, spesialnya buat Bang Rido. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kang Maman Avero. Ini judul lagunya apa tadi tuh? BCL yang judulnya sebentar. Oh, lagunya Aku Cinta Dia. Kita cek dulu untuk Kang Maman Avero ya.

Oke, kalau begitu sudah Fortuna semuanya, ini beberapa lagu sudah kita masukkan ke dalam list dan pastinya kita langsung puterin aja supaya ya mudah-mudahan masih ada waktu untuk yang masih mau request-request spesial untuk BCL malam hari ini. Kalau begitu sudah Fortuna semuanya, selamat mendengarkan dan pastikan stay tune terus di 1 jam bersama BCL Fortuna FM. Genjreng guys.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM. Radio Panggindrengna di Sukabumi.

Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, sepertinya kita sudah berada di akhir program dari 1 jam spesial bersama BCL. Dan kalau begitu, pastinya mohon maaf yang sudah komen-komen tapi tidak terbacakan karena keterbatasan waktu kita cuma 1 jam aja nih di program ini. Dan pastinya sampai bertemu nanti di jam 10 malam di Tembang Bersada. Dan masih Rido yang menemani Saudara Fortuna semuanya. Yang mau request lagu-lagu pop Indonesia terbaru ataupun juga yang lamanya, boleh banget nanti jam 10 malam. Kalau begitu Rido pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kemuliaan dan kedermawanan disertai keberanian. Dalam salah satu peperangan, tiba-tiba lawan Imam Ali alaihissalam berkata kepadanya, "Wahai putra Abu Thalib, berikan pedangmu kepadaku." Dengan segera, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam melemparkan pedangnya kepada lelaki itu. Lelaki itu berkata, "Aneh, dalam situasi seperti ini, engkau memberikan pedangmu kepadaku." Imam Ali alaihissalam berkata, "Engkau meminta kepadaku dan sifat kedermawaanku tidak membiarkan aku menolak permintaanmu itu." Lawannya itu mengembalikan pedang kepada Imam Ali alaihissalam dan bersimpuh ke kaki Imam Ali alaihissalam seraya berkata, "Apa yang membuatmu sedemikian besar dan agung? Tiada lain adalah karena agamamu. Aku terima agamamu dan izinkan aku untuk mencium kakimu." Pesan kisah ini adalah mengajak kepada Islam dengan perbuatan dan tidak menolak orang yang meminta.

90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya. Malam hari ini kita bertemu di acaranya Tembang Persada. Pastinya masih bersama Rido Darmawan yang menemani Saudara Fortuna semua sampai nanti jam 12 malam. Ini untuk Saudara Fortuna semuanya spesial di hari Minggu, malam Senin. Aduh, tidak terasa ya. Ini walaupun di awal bulan gitu ya, tanggal 2 Agustus nih. Nih, siapa aja yang udah gajian nih? Biasanya kalau awal-awal bulan gini tanggal yang ditunggu-tunggu cuman cepet juga habisnya gitu ya, mungkin karena cicilan atau yang lain-lain. Aduh, malah curhat nih. Dan pastinya Saudara Fortuna semuanya di Tembang Persada ini untuk Saudara Fortuna yang mau bergabung request-request pop Indonesia terbaru ataupun juga lawasnya, boleh banget. Bisa langsung kalian telepon Fortuna di 081514907907 ataupun juga melalui komen-komen Facebook dan juga WhatsApp-nya. Digaskan saja Saudara Fortuna semuanya sampai nanti jam 12 malam. Pastinya Rido pun juga menyapa untuk Saudara Fortuna semuanya yang mendengarkan ini, entah itu di rumah, di kamarnya sambil ngahurudung pakai selimutan gitu ya, atau mungkin Saudara Fortuna yang mendengarkan ini melalui kendaraannya, yang sedang berkegiatan lembur ataupun juga yang sedang sip-sip malam gitu ya, ngeronda juga pastinya ya. Pastinya selamat mendengarkan, selamat malam juga. Tapi sebelum kita terima yang request-request ini, Rido ada satu lagu lagi untuk pemanasan sambil kita tunggu-tunggu yang komen-komen, yang nelfon-nelfon. Ini ada Dewa 19 yang judulnya Kirana. Aduh, ini ada, apakah ada cerita nih di balik lagu-lagu Kirana ini untuk Saudara Fortuna semuanya yang terkenang? Kalau begitu kita sama-sama dengarkan, dan pastinya jangan kemana-mana, tetap di Tembang Persana Fortuna FM. Kencreng, eh.

0: Ya, tembang persada Fortuna FM Kendring. Ini persada Fortuna semuanya. Kalau begitu kita langsung terima yang mau request-request malam hari ini. Siapakah penelpon perdana kita? Halo.
1: Halo.
0: Wis, buset, kaget nih ya. Suara radionya bisa kecilin dulu, Akang Yudhistira. Ini agak feedback nih. Coba.
2: Update status Fortuna FM Genjreng Euy.
0: Tembang persada Fortuna FM Genjreng Euy. Bukan update status. Yap. Halo. Kabar baik. Kang Yudhistira gimana kabarnya? Sehat juga?
2: Alhamdulillah sehat juga.
0: Kabar baik. Kalau begitu mah, ini ngomong-ngomong mau lagu apa nih malam hari ini nih?
2: Pengen lagunya kalau ada dari ini ya, di sini di batas kota ini, tapi pengen dari ini apa, Fanny Fabiola ya.
0: Coba kita dari Fanny Fabiola.
2: Iya.
0: Di sini di batas kota ini. Coba kita cek dulu. Ini adanya, oh ini ada Fanny Fabiola. Ini bukan dangdut kan?
2: Bukan.
0: Oke.
2: Yang ada nggak?
0: Ada.
2: Iya iya.
0: Sip. Salam genjerengnya buat siapa?
2: Kirim salamnya buat Teh Olivia, Teh Bella, terus juga buat Kang Basar.
0: Kang Basar.
2: Kang Deden Gembo, Kang Deden Bantar. Kalau juga buat Teh Nina, Teh Asti.
0: Iya. Yeah.
2: Buat Manini itu, wow. Ya pokoknya buat semuanya aja emang ya.
0: Buat semuanya aja, emang enggak?
2: Ya, sebenarnya buat abang aja yang lagi tugas, merasa selalu ya bang.
0: Amin, terima kasih banyak dulu sebaliknya.
2: Ucapannya, kira-kira yang paling indah selain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Makasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Kang Yudhistira. Terima kasih banyak. Kalau begitu kita lanjut ke penelpon kedua kita, ada siapa ini? Halo.
3: Halo. Tembang persada Fortuna FM Genjreng,
0: digenjrengkan. Selamat malam Bang Lens.
3: Selamat malam Aido. Semangat.
0: Oh semangat dong, apalagi ditemani si Sinaga. Agak bahaya.
3: Agak PS Apple.
0: Naga featuring Apple Teh Geningan Bang Lens.
3: Iya. Seperti biasa.
0: Wah pasti laki-laki mah langsung ngeh nih.
3: Semangat.
0: Nah itu dia. Nah, gitu. Ini ngomong-ngomong mau lagu apa nih Bang Lens? Boleh apa nih?
3: Ganti cap di kota.
0: Pengen apa?
3: Bukan itu, kopinya ganti namanya di kota.
0: Emang ada ya biskota ya?
3: Ada.
0: Nanti
3: dibawain nanti.
0: Oh siap. Ini kalau misalkan itu emang.
3: Kalau apa nih? Negara itu jatuh negara.
0: Oh, oke. Oke. Paham.
3: Ngebayang.
0: Mantap.
3: Sama.
0: Pahit-pahitnya pahit-pahit kehidupan gak Bang Lens?
3: Oh, jangan pahit kehidupan lu. Panas.
0: Siap. Ini lagunya ngomong-ngomong mau apa di Bang Lens nih malam hari ini?
3: Ya itu aja, denting aja.
0: Lagunya pengen denting.
3: Denting.
0: Coba kita cek dulu. Dari Andika Kangen Band ya?
3: Bukan, dari Melly Guslow.
0: Dari Melly Guslow. Coba kita cek ini. Oh ini ada Melly Guslow ya. Sip. Oke. Salamnya buat siapa Bang Lens?
3: Buat yang barusan ya, Kang Yudhistira.
0: Kang Yudhistira.
3: Terus buat Teh Olive, buat Omel, buat Teh Lisna. Buat Kang Maman Avero. Terus buat Panini, Mame Papi. Dan Batas, dan Gebol. Terus buat siapa? Teh Aren. Kang AM. Buat semua-semua aja lah.
0: Buat semua-semuanya aja. Mangga.
3: Buat TTN yang lagi sakit.
0: Oh TTN, lekas sembuh kalau begitu. Selamat malam.
3: Ya lagi sakit ya.
0: Oh oke. Lekas membaik kalau begitu ya.
3: Terima kasih Aido.
0: Sama-sama Bang Lens. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Lens. Coba di belakang Bang Lens ada siapa ini? Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Tembang persada Fortuna FM Jreng euy.
0: Jreng euy. Tah geningan aya oge Kang Joko.
4: Malam Seninan ya.
0: Malam Seninan. Beres Kang Kang Joko jaga warungnya.
4: Mau baru udah kalau itu mah udah apa tuh? Apa tuh pagar itu mana gerbangnya udah.
0: Oh, oke. Okay.
4: Nah, tutup rolling door gitu.
0: Oh, tinggal
4: jadi kaburu aya ari doh lah jadi kabitan kan gitu.
0: Jadi banyak
4: kan iya entah rolling door kan kan rekap semua.
0: Oh, eta teh nya. Panyate tinggal tinggal sesi merekap-rekap pendapatan hari ini Kang Joko.
4: Insyaallah.
0: Insyaallah mudah-mudahan banyak ya Kang Joko ya.
4: Amin amin.
0: Masya Allah.
4: Biar barokahnya.
0: Amin amin ya robbal alamin. Ini ngomong-ngomong malam hari ini mau request lagu apa tuh Kang Joko?
4: Lagu nah itulah.
0: Apa tuh?
4: Dari Sugianti. Itu Bunga Sedap Malam.
0: Bunga Sedap Malam. Coba kita cek dulu. Bunga Sedap Malam dari Iis Sugianto ya.
4: Ya,
0: oke, okay. Salam-salamnya buat siapa emang?
4: Ganti KUI-nya, Bang. Anu nyariosna orang pelabuhan kudu jeung KUI kudu namanya.
0: Oh, itu teh-nya? Bener.
4: Oh, gitu.
0: Oh. Bener-benernya Kang Joko. Mangga, mangga. Salam genjrengnya Kang Joko.
4: Barusan Bang Lens-nya.
0: Bang Lens.
4: Terus yang tadi?
0: Tadi ada Kang Yudhistira.
4: Oh, Kang Yudhistira.
0: Mm.
4: Kang Maman Avero.
0: Kang Maman Avero.
4: Terus Ega.
0: Betul.
4: Teh Jule.
0: Teh Jule.
4: Maninion terus bobo
0: bangun lagi. Wah, itu mah ngaronda wae manini mah.
4: Oh, ngaronda.
0: Ngaronda. Oh. Wah, nenek super eta mah.
4: Oh, eta. Buset.
0: Manini mah pokona mah.
4: Jadi kuncen eta mah.
0: Jadi kuncen pokona mah lah. Selamat malam untuk manini.
4: Ah, buat semua aja tuhnya Aridonya.
0: Buat semuanya aja mangga Kang Joko.
4: Ada spesial buat Arido sendirian.
0: Ya. Terima kasih banyak.
4: Semoga sehat.
0: Amin. Doa sebaliknya untuk Kang Joko.
4: Bahagia terus.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Joko tahu. Terima kasih banyak. Ini lagunya Bunga Sedap Malam ya. Ini siap-siap sambil nutup warung, rekap-rekap pendapatan ini ditemenin sama Bunga Sedap Malam. Wah, oh, mantap sekali. Ya sudah kalau begitu ini selanjutnya ada siapa nih yang masuk nih? Coba kita angkat. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Tembang Persada.
0: Digenjrengkan. Selamat malam Kang Maman Avero. Ini masih masih cenghar atau emang sudah lulungu nih? Sudah lulungu. Nundutan.

0: lagunya dari Rosa aja dah.
1: Yang judulnya?
0: Hati yang tersakiti.
1: Aduh, hati yang tersakiti. Jangan galau-galau atuh. Hati yang tersakiti. Boleh.
0: Buat Ratu ya. Buat Bang Ben, buat Joko Tau. Buat Mak Nini.
1: Mak Nini.
0: Papis, papi, mami.
1: Mami, papinya.
0: Oh iya. Rian Bantas, Kang Budi. Terus buat Basar, Sampana. Buat itu siapa namanya?
1: Siapa tuh?
0: Herlan.
1: Kang Herlan, Nugacor.
0: Ya buat Merli Henry.
1: Teh Mel.
0: Buat Nenek Cibadak, buat Iris Cibadak. Buat kalau nak
1: ya. Oh siapa tuh?
0: Buat itu tu Pak Bayok yang sejari. Baca. Terus buat Waong.
1: Waong.
0: Sama minyak aja.
1: Iya.
0: Bukannya buat semuanya aja.
1: Buat semuanya aja, Mangga, Kang Mama Navero.
0: Bisa buat Bang Rio.
1: Terima kasih banyak. Amin, doa sebaliknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Maman Avero ini kayaknya sebelum tidur kayaknya harus naik dulu gitu ya, biar tidurnya asa ditemenin, diklonin gitu. Wah, sama Fortuna. Ini hati yang kau sakiti dari Rosa, rigasan dari Kang Maman Avero. Ini sudah kita masukkan ke dalam list ya. Kalau begitu sudah Fortuna semuanya, kita putarkan terlebih dahulu deh lagu-lagu yang sudah di request tadi. Dan pastikan jangan kemana-mana, stay tune terus di 90,7 Fortuna FM, radio panggenjreng di Sukabumi.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, radio panggindringna di Sukabumi.
1: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
0: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Stay tuned. Fortuna FM.

Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Sada Fortuna semuanya, wah di jam 10 lebih 52 menit nih. Wah, bentar lagi ke jam 11 malam ya. Dan pastinya silakan yang mau request-request di Tembang Persada ini boleh melalui line telepon Fortuna ataupun juga komen-komen Facebook dan juga WhatsApp-nya. Tapi sebelum itu, sebelum kita terima-terima yang dari telepon ini, kita coba cek yang sudah komen-komen di Facebook ya, supaya terbacakan semuanya. Dan ada siapa ini? Ini ada dari Kang Bobo. Selamat malam Kang Bobo nih. Kang Bobo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rido, selamat tugas. Tembang Persada hadir Kota Medan. Terima kasih banyak. Ada Kang Tony Supendi R juga. Tembang Persada Fortuna FM. Assalamualaikum, selamat malam Arido Genjereng. Digenjerengkan juga untuk Kang Tony. Request lagunya Sal Priadi, Gala Bunga Matahari dong A. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Terima kasih banyak. Amin ya Rabbal Alamin. Doa sebaliknya untuk Kang Tony juga ya. Request lagunya ini Gala Bunga Matahari dari Sal Priadi.

Oke, gala bunga matahari dari Sal Priadi sudah kita masukkan ke dalam listnya ya untuk Kang Tony Supendi R. Selanjutnya juga ada Mama Sera, selamat malam Mama Sera. Ada Sabra Shidin juga dari Tembung Sumut. Ada Tumiang Virgo juga hadir Medan. Pastinya selamat malam untuk Soda Fortuna semuanya yang mendengarkan melalui streaming radiofortuna.id. Dan pastinya selanjutnya ini ada Kang Hendra Setiawan, hashtag Tembang Persada Fortuna FM. Selamat malam Rido, request lagunya Andi Liani, Sanggupkah Aku. Terima kasih Rido, selamat tugas sampai tuntas. Sama-sama Kang Hendra Setiawan, selamat malam juga. Ini Rido carikan dulu lagunya ya. Ini Sanggupkah dari Andi Liani. Ini kita sudah masukkan ke dalam listnya juga. Selanjutnya ini ada dari Socha nih. Selamat malam untuk Socha dari Jawa Tengah, hadir di Tembang Persada Kang Rido Darmawan. Digenjrengkan pokoknya. Wah Socha, terima kasih banyak. Ada Pos Aja juga, Tembang Persada Fortuna FM genjreng ei. Selamat malam Rido, request lagunya dong, Setitik Air Koni Dio. Kirim salamnya buat Rido aja yang lagi tugas. Terima kasih digenjrengkan. Terima kasih banyak juga untuk Pos Aja. Selamat malam. Lagunya ini Setitik Air dari Koni Dio.

Iya, selanjutnya juga ini ada dari Lio Lio. Selamat malam untuk Lio Lio, Tembang Persada Fortuna FM Genjreng. Selamat malam untuk Bang Rido. Ini pengen request lagunya Fortis terbit di barat. Untuk lagunya Fortis, salamnya untuk semuanya aja saudara Fortuna. Siap, terima kasih banyak. Selamat malam untuk Lio Lio, lagunya Fortis terbit di barat. Iya, pastinya saudara Fortuna semuanya, jangan kemana-mana karena kita masih ada waktu kurang lebih ya 1 jam ke depan untuk di program Tembang Persada ini. Jadi silakan yang mau request-request spesial malam hari ini, mau pop Indonesia terbaru ataupun juga lawasnya, bisa bergabung di sini. Dan pastinya kalau begitu kita putarkan lagu-lagu yang sudah di request melalui komen-komen Facebook. Dan jangan kemana-mana, tetap di Tembang Persada Fortuna FM

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu anak-anak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjrengna di Sukabumi.

0: Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Pang Genjrengna di Sukabumi. Kalau begitu sudah Fortuna semuanya, kita kembali lagi. Yang mau request-request ada siapa ini? Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kembang bersada Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng euy, Kang AM Baros.
1: Selamat lagunya malam. Ubam usang oge wios.
0: Enggak apa-apa angin, dong, boleh.
1: Oh, angin malam dari Bulori Maran Cika.
0: Oke, kita cari dulu nih. Angin.
1: Oh, angin malam, angin malam.
0: Angin malam dari Bruri Marantika nih. Ya. Boleh. Salam-salamnya buat siapa, Kang Aem?
1: Ya, yang sudah masuk ya tadi. Mm-hmm. Ya mungkin Pak Aem lagi ketiduran di kursi ini.
0: Ketiduran. Sambil menikmatinya.
1: Jadi, ya. Sambil ketiduran.
0: Siap, ya, siap.
1: Ya. Jadi yang sudah masuk tadi, selamat malam.
0: Selamat ya. Malam, betul.
1: Dan buat Jajan Bantas, salam pentingnya buat Herlan Nurhadi, Yusei Olive, Meliandi, iya. Lisna, Te Aren, Waom, Egi, Santana, kurang dan lebihnya buat semua aja lah.
0: Buat
1: maaf kalau
0: jadi
1: datang apa.
0: Mangga.
1: Mantapnya buat Babindo.
0: Terima kasih Rido banyak.
1: Teman-teman.
0: Yap.
1: Jaga stamina ya, karena suka keluar malam ya. Pakai baju amin. Hangat ya.
0: Betul, betul, pulangnya. Betul.
1: Selamat di jalan.
0: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih, Pak Bido.
0: Sama-sama, Kang Aem.
1: Kembang Persada, Fortuna FM, Genjreng, Assalamualaikum.
0: Genjreng, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kang Aem nih, yang tadi sempat ketiduran tapi langsung naik. Wah, mantap, Kang Aem. Selanjutnya boleh, ada siapa ini? Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Bang Bersada, Fortuna FM, Genjreng Ey.
0: Genjreng Ey, ini selamat malam, Prima Dona.
2: Selamat malam.
0: Manini, Mangga, atau mau lagu apa, Manini?
2: Lagu sama Ada Gajah di Balik Batu.
0: Aduh, hoyong dijogetan ya, Teteh. Ada Gajah di Balik Batu. Ari Manini nuju naon, ya, Teteh, nuju ngarondak ya, nih.
2: Musim Maronda sarang pemuda.
0: Tuhnya, Manini mah benar-benar.
2: Pemuda. Kino ya di depan rumah.
0: Aduh mantap. Ya super super emak ya maeng.
2: Atu bujang Manini tilu jaba teman-temannya banyak.
0: Oh mantap atu kayak begitu mah. Ya udah Manini salam-salamnya buat siapa tuh Mangga?
2: Salam nama buat Bang Len, UJJ. Kang Herlan. Ayah Deni. Kang Irfan. Maman Apero, sareng deui Kang Deksa,
0: Pak
2: Cerdil, Deden Bantas, Deden Gemol, Kang Omami,
0: Papi,
2: Neng Aren, Neng Lisna, Neng Jule, Neng Olive, sareng Neng Lilisna,
0: Beres.
2: Sareng Neng Meli, sareng deui Kang Omamah Rindu, Mamah Ranti, Pok Nura. Sareng deui Bapak Marwan sareng Ibuna, Ibu Ipung Sapuro, Mami Mino, Neng Balebat. Sareng deui Kang Maung sareng istrina, Kang Egay, sareng Neng Sarahna, Pak Ben, Kang Santana, Kang Surya, Kang Asun. Sareng deui Kang Basar, Kang Yusman, Kang BG, Kang AM, Kang Anjas. Sareng deui Mama Rita, Mama Citra, sareng Kang Pajrina, sareng Kang Amar Servis, Joko Tahu, sareng Duda Araban, sareng Kang Bray, sareng deui Kang Solehudin, Kang Wahyu Tahu, sareng deui Amih Ani, sareng deui Neng Yuni, Neng Ratu, sareng deui
0: Seger pisan ya Manini mahnya.
2: Fitnah das ateng-ateng tas atos sakit umanya
0: atos
2: Mangga anu teukak senggol nama hampura badag spesial nama Kang Seprido
0: hatur nuhun amin
2: anu bageus
0: amin
2: ya. Di Manini sakit tuh.
0: Mangga Manini.
2: Kembang sana Fortuna FM. Assalamualaikum.
0: Digenjrengkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Mak Nini geningannya. Oh, nuju ngaronda kene Manini. Sarang pemuda cenanya cenah. Aduh di payunan bumi cenah Manini seueur pemudana. Aduh, luar biasa tuh Manini. Ya kalau begitu sudah Fortuna semuanya nih. Tadi ada yang, oh ini ada gini kan, Kang Santana. Halo. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Mau persedap
0: Genjreng, eh selamat malam Kang Santana. Aduh, ke mana cenah ieu Santana? Kedap. Halo. Aduh, agak menghilang-menghilang ya kedap Kang Santana. Sabar ya. Kudu dicepengan. Halo.
3: Ya.
0: Oh, ada. Kang Santana.
3: Wan.
0: Ih, lagunya mau apa atuh ditembang persada?
3: Lagunya Hati yang Terpilih.
0: Hati yang coba.
3: Hati yang Terpilih.
0: Yang Tertulis. Siapa yang nyanyinya itu Kang Santana?
3: Rosa.
0: Oh, Rosa. Boleh. Salam-salamnya buat siapa, Mangga? Heeh. Kudu dipegangin ini, Maeng. Coba kedap.
3: Unjeng-jeng. Tah. Terus ke Kak Ababen, Kang Deden Gembol dan Bantal. Ya, Aren.
0: Oh, kemana di cenah sontena tah? Heeh. Kedap. Wah, kudu dicepengan ieu mah. Halo.
3: Ke... Ya. Tetas ke Citra. Masar memarita meminda. Ah, Ayah Susanti.
0: Ayah Susanti. Waduh, bangun jaringan itu Kang Santana. Agak
3: menghilang. Sudah dikumpul.
0: Ah, iya geningan sok mangga.
3: Sahabat.
0: Amin. Dan sebaliknya.
3: Ucapannya tembang persedap Fortuna kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Santana. Rada putus-putus Kang Santana geningannya. Sok mangga ini yang tadi saha di pengkerena teh sok. Tah geningan aya ieu. Cobi halo.
2: Halo. Kumaha suasana Fortuna FM Genjreng euy.
0: Genjreng euy, Mami. Selamat malam.
2: Selamat malam juga.
0: Ini Mami mau lagu apa nih Mami malam hari ini?
2: Ah, Ku Arido Wenu Enakeun.
0: Oh, yang enak. Siap, boleh Mami. Bisi mau salam-salam Genjrengnya juga mangga.
2: Bade, Abang Len, Kang Santana,
0: Kang Santana,
2: Manini, Joko Uweo,
0: Joko Tauu, Sanesweo,
2: Joko Tauu, Uweo,
0: Joko Tauu, iya emaknya juga Manini, bener-bener. Kang Joko,
2: sayang seri. Kang Jeng-Jeng, Ainu biasa,
0: Kang Santana.
2: Kang Santana.
0: Kang Santana.
2: Kang Maman Apero. Pak Ben.
0: Pak Ben.
2: Mel. Sejule. Arin. Mama Rindu. Mel.
0: Teh Mel.
2: Teh Mel. Mama Rindu. Ibu-ibu Sepuro. Mami Mino. Kamarwan sareng ibu na. Aki-aki gaul.
0: Aduh, eta aki-aki ini gaul.
2: Sudah gaul kan. Ini ke gaul kan.
0: Gaya bener atuh.
2: Aduh. Aneh. Sareng mang sentir. Sareng sahanya
0: bak
2: jaya terus kasenggosannya. Oh, Citra.
0: Oh, Teh Citra.
2: Teh Ranti. Bang Len.
0: Bang Len.
2: Waong. Pak Nuro. Mama Dapi. Ah, entos saya sakit
0: Dayana. Mangga. Mangga Mami.
2: Muka meman ini.
0: Oh, Manini ta.
2: Ari dor me beresan.
0: Beresan naon teh eta teh?
2: Dangdut.
0: Oh, dangdut, dungdat. Aduh. Dinten Minggu teh geningannya.
2: namanya beresan gitu ya di bumi di dia.
0: Siap.
2: Mana-mana.
0: Waduh, resep atau yang gitu mah.
2: Di mana mungkin
0: nggak
2: beresan, beresan, ya.
0: Siap.
2: Iya, wajar ngekan ah, wajar
0: main. Mantap, hari gitu mah. Siap, pokok nama lagu nama dipilihin sama Rido ini ada embun di ujung senja yang duetnya.
2: Mangga.
0: Mangga. Siap. Siap. Siap banget. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mami. Ya sudah, kalau begitu sudah fortuna semuanya, kita langsung putarkan lagu-lagu yang sudah di request tadi. Dan kalau begitu, selamat mendengarkan dan stay tune terus di Tembang Persada Fortuna FM. Kenjreng euy.

Ya, masih di tembang Persada Fortuna FM Genjreng. Sada Fortuna semuanya, sepertinya kita sudah berada di interval terakhir dari tembang Persada. Dan pastinya mungkin ini Ridho Trima yang memang mau, kalau memang ada juga yang mau request satu orang atau mungkin dua orang lagi. Ini coba Ridho cek juga ke Facebooknya Radio Fortuna. Ini sepertinya juga tidak ada komen-komen terbaru, dan juga di WhatsAppnya juga tidak ada chat-chat terbaru. Ya sudah, kalau begitu Sada Fortuna semuanya, sepertinya Ridho pilihkan saja sekalian. Setelah ini Ridho langsung closing, karena wah pastinya nih besok di hari Senin sudah mulai aktivitas kembali, bekerja kembali, dan ya biasanya sudah pada istirahat mungkin ya. Oh, ini ada nih satu telepon lagi. Aduh, siapa tuh tadi tuh? Keburu Tisoledat, siapa ya? Coba kita cek tadi itu Mama Njes. Aduh, masih cengar Mama Njes jam segini. Mama Njes, mangga boleh, silahkan aja, pokoknya masih bisa kita untuk terima yang mau request mungkin satu atau dua orang lagi sebelum pastinya Ridho closing. Oke, sudah Fortuna semuanya, sepertinya tidak ada telepon-telepon masuk lagi. Dan kalau begitu ini Ridho pilihkan untuk sudah Fortuna semuanya. Ini ada dari Slang yang berjudul Maafkan, dan juga Sempurna dari Andra The Backbone. Kalau begitu sudah Fortuna semuanya, pastinya selamat mendengarkan. Dan jangan lupa besok di hari Senin recharge, apalagi yang mulai bekerja gitu ya.

beraktivitas kembali karena waduh tak terasa gitu ya udah masuk di bulan Agustus nih, apalagi ini di jam 11 lebih 44 menit, sebentar lagi sudah mau masuk ke tanggal 3 Agustus. Kalau begitu Saudara Fortuna semuanya, selamat mendengarkan dan pastinya terima kasih banyak.

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggang Jeringna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, sepertinya kita sudah berada di akhir program dari Tembang Persada. Dan pastinya terima kasih banyak yang sudah bergabung pada malam hari ini. Kalau begitu selamat istirahat dan recharge energi untuk besok di hari Senin yang berkegiatan, yang pastinya mungkin bekerja. Dan kalau begitu Ridho harus pamit undur diri. Terima kasih banyak sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

que ama. Sesungguhnya manusia memiliki napas yang terbatas, harapan yang panjang, dan umur yang terbatas. Oleh karena itu, umur itu pasti akan habis masanya. Napas akan terputus, dan harapan akan berakhir. Kemudian Imam Ali alaihissalam membaca ayat ini. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatanmu, yang mulia di sisi Allah, dan mencatat perbuatan-perbuatanmu itu. Amma ba'du. Sesungguhnya orang cenderung senang jika memperoleh apa yang tidak terlewatkan darinya, dan bersedih akan sesuatu yang terlewatkan darinya yang tidak diperolehnya. Maka jika datang kepadamu sesuatu dari dunia, janganlah engkau terlalu bahagia. Dan jika engkau tidak mendapatkan sesuatu dari dunia itu, janganlah engkau terlalu bersedih karenanya. Hendaklah yang menjadi perhatian utamamu adalah apa yang akan terjadi setelah kematian. Wassalam.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Eh, bohong.
1: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Pagi
1: Ulujeng Enjing. Good morning.
0: Iya, Ulujeng Enjing Sadayana.
1: Gadeh.
0: Di jam pagi Pekina Santara Hadi dan juga
1: Ispadahlan.
0: Di acaranya Walawiri Porto FM.
1: Genjureng.
0: Seperti biasa lah ya. Sambil ngopi sambil moyan. Tapi moyan-moyan ngomong-ngomong moyan. Ini cuacanya akhirnya ini suka bumi dingin, Mbak. Kemarin waktu hari Minggu 15 derajat Celcius, bayangin.
1: Oh.
0: 16 derajat Celcius.
1: Sepertinya hujan akan turun, tapi ya
0: betul, berawan juga sekarang ya. Ini kalau orang Prancis lihat dengar nih soal suhu kita di pagi hari agak iri kayaknya. Setengahnya pun enggak gitu ya.
1: Iya, perapatan Ciamis.
0: Iya,
1: kita deket tuh di Menara Eiffel kota Paris.
0: Oh iya, Prancis itu maksudnya Paris. Iya. Dan juga seperti biasa pagi cuplikan cuaca, info terupdate juga dari kota dan kabupaten Sukabumi serta saya hey, salam Facebook, Instagram dan juga nanti kita bakal live di TikToknya juga. Stay tune terus, pokoknya ada acara Warawiri aja. Saya udah misko-misko, selamat pagi.
1: Abadasa
0: Geopark Siletu yang selalu manco untuk mendengarkan prakicunya. Dan juga untuk Waong dari di mana sih Waong Teh?
1: Waong Teh dong.
0: Cinaga bersama Mama Nurulnya. Selamat pagi untuk yang misko-misko. Kembali untuk
1: tetanggamu,
0: Mami
1: Pongki,
0: hah? Lupa ya, iya. Ada duit ber Mami. Iya, Mami Minok, Manini, Teh Melian di Puncak
1: Pagi Bayang. Puncak Bayang
0: Marin dari juga Ekon Plus
1: lagi
0: juga Teh Olive dari
1: Kaleberes.
0: Kang Budi, Bu Ipung. Ya udah sebentar ya, kita pemanasan dulu ya.
1: Yuk kita yang pemanasan. Gerak-gerak
0: sebentar,
1: ayo bergerak.
0: Gerak-gerak dulu gak sih? Yang lain bentar, kita
1: masih dulu. Ayo, gibrikun.
0: Gibrik, Warawiri Porto FM. Gibrikun.

0: everybody in the house, clap your hands up.
1: Miren cómo toma este tío. Por.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
2: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7

0: Ya baik, masih di acaranya Warawiri Fortune FM Geng Jereng Eun. Masih di acaranya Warawiri. Dan kita saya terlebih dahulu yang sudah miss call dan WhatsApp juga.
1: Pagi-pagi
0: Teh Mel sudah nge-like postingan di WhatsApp kita. Teh Mel
1: Pagi. Teh
0: Olivia Senja juga ya, thank you so much.
1: Bang Della, Bang Budi.
0: Ya, dan juga ini ada yang di WhatsApp itu ada Bahramat Irawan. Warawiri Fortune FM di Geng Jereng Eun. Semoga Pongki dan Mbak Ispa sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki dan barokah, dilancarkan segala urusannya. Geng Jereng mancot terus ya. Amin ya Allahumma rabbil alamin ya. Ini juga terus buat yang di grup ada Pak Ben juga, selamat pagi teman.
1: Pagi.
0: Pak Ben Warawiri Fortune FM di Geng Jereng. Geng Jereng kan Pak Ben. Katanya terus juga buat Temel nih.
1: Yuk.
0: Warawiri Fortune FM di Geng Jereng, good morning tata say. Pongki juga ya, selamat tinggal sampai tuntas. Semoga sehat-sehat selalu, puncak bayam hadir nyimak selalu di Geng Jereng aja. Terus aja ini buat Teh Anibar ya. Yang udah miss call juga tempat kecuali nih buat Kang Yudhistira, Kang Endang, Ade Dewi, selamat pagi. Kita saya dulu ya, Pak ya.
1: Yuk.
0: Buat Teh Hati Bali, Pak
1: pagi.
0: Nora, selamat pagi.
1: Pagi-pagi.
0: Terus juga buat Kang Budi bersama DM-nya, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Kang Egay juga selamat pagi ya.
1: Pagi.
0: Untuk Teh Arena Glasari, Teh Manus itu Mekas, selamat pagi. Teh Ayi Sukabumi dan Pak Bonita Sukabumi, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Kang Bray, selamat pagi juga buat Kang Bashar Takoka, selamat pagi. Buat Kang Deden Gembol, Deden Galang, Deden Bantas, selamat pagi. Mbak siapa lagi?
1: Iya, selamat pagi Bu Ipung ya, mau OTW nanti biasa check up.
0: Kemana
1: ya
0: tuh?
1: Ke Bunut.
0: Wow.
1: Polimata, lancar ya Bu, hati-hati. Terus juga Cimantaja Maureen bersama keluarga, selamat pagi ya. Dan pagi Ispa juga untuk kawasan Cijangkar, Teh Ani, Teh Neng, Mama Eha. Tadi Anibar sudah ya, yang hari ini juga lagi barbar karena liburnya jadi Selasa pindah.
0: Iya sekarang pindah banget.
1: Pagi juga untuk kawasan Bojong Genteng, Bu Mimi, Po Ita di Karang Tengah, Po Emi, Kang Mus Mulyadi juga selamat pagi ya. Bojong Genteng, Bu Mimi di itu Bojong Longok, Ma Ici selamat pagi.
0: Bojong
1: Opang, Mama Bungsu selamat pagi. Cibarekbek, Mama Nanda, Tarisma Jampang Tengah, Banakami, Riki Wanto, Sagaranten, Wilujeng Enjing. Selamat pagi juga di kawasan Pelara semuanya. Ya, ada Kang Jackson, Brahma ya. Kumbara, Teisha Isha, Wajangkis, Kang Joko juga selamat pagi.
0: Oh,
1: ya, yang punya ujung-ujung genteng ya.
0: Badarsa ada, Geopark Celetu dan
1: ya, Badarsa selamat pagi di Geopark Celetu. Ada kawasan Pasawan Takokak itu Kong Basar bersama
0: iya.
1: Ada juga Mama Rita di sana. Selamat pagi buat semuanya dari ujung genteng ke Sewarna ke ujung-ujung ya.
0: Ujung deinya.
1: Banten semuanya selamat pagi.
0: Mama Bungsu selamat pagi juga.
1: Pagi-pagi
0: dari kawasan Bojong Lopang. Di kawasan Kopti Tipar seperti biasa Teh Nining ya, terus juga Ramdan bersama Ilyas dan keluarganya.
1: Pagi.
0: Selamat pagi juga buat Teh Tintin, Asweng, Nendi juga yang lagi di pabrik tahu dan pabrik oncom buat cok tahu.
1: Mami
0: ya,
1: Papi, juga buat Mama Nini, Mami Nok juga selamat pagi.
0: Selamat pagi Mami Nok.
1: Terus juga pagi Ispa untuk itu tuh di mana Teh? Aduh, poho deui. Rahmat Kurnia Cisaat, Api Udin ya. Aduh dampitnya Kang Japrot selamat pagi. Terus juga Kang Adut, Abang Anom selamat pagi. Kang itu Teh sehat Teh anu kabar. Oh eta Kang Ujeng Jeng.
0: Ya, Ujeng Jeng.
1: Para Kang Salah selamat pagi Kang Ujeng, sudah beraktivitas ya sepertinya. Kang Santana juga di Garbi, terus juga Ujang Somantri BTS-nya. Ada Teh Bulan Merindu, Mama Caca juga di Garbi, semuanya tanpa terkecuali
0: ya,
1: selamat
0: jeret,
1: pagi.
0: Ya. Pagi. Ya udah,
1: pagi terus, juga
0: pagi buat
1: Mpok Nura, Mama Indah, Mama Sam,
0: asik.
1: Terus berkah Gunung Dut juga ya, Mama Ita, Mama Rosi, Kang Acang selamat pagi. Buat semuanya selamat pagi.
0: Pagi aja dan buat semuanya dan pagi-pagi ini tuh kelihatan ya meskipun emang cerah tapi tetap berawan full. Ada emang cuacanya itu di jam di hari Senin ini tanggal 3 Agustus 2026 di jam 6:36 ini sebenarnya emang cerah berawan.
1: Cerah berawan.
0: Iya, dan suhunya kisaran 21 derajat Celcius, presipitasinya 0%, kelembabannya 94% dan anginnya 2 km per jam. Langsung aja kita ke perkiraan cuaca, Pak ya.
1: Yep.
0: Lebih rinci lagi, yang pertama kita ke kota dulu. Mari kita baca. Yang pertama ini untuk perkiraan cuaca kota Sukabumi dulu, kebagi jadi 7 bagian alias ada 7 part ya. Ini untuk kota itu ada 7 kecamatan juga. Yang pertama itu untuk Gunung Puyuh dan Cikole akan diperkirakan cerah loh, dengan suhunya sama dua-duanya 20 sampai dengan 28 derajat Celcius. Presipitasi kelembabannya sama-sama di 55 sampai dengan 98%. Untuk Citamiang sendiri dan Warudoyong sama juga cerah dengan suhunya sama juga 20 sampai dengan 28 derajat Celcius. Dan suhu presipitasi kelembabannya 55 sampai dengan 97%, dua-duanya sama. Untuk juga yang ini nih, untuk Baros dan Ciberem, suhunya sama-sama akan diperkirakan cerah. Terus juga kelembabannya 20 sampai suhunya dari 20 sampai dengan 29 derajat Celcius. Dan kelembabannya ini 55 sampai dengan 98%, sedang atau lembur. Situ cerah juga dengan suhu 20 sampai dengan 29 derajat Celcius. Dan kelembabannya 55 sampai dengan 97% jadi hari. Seluruh kota sukabumi akan diperkirakan cerah. Ngahin jerang lah ya.
1: Cerahan terpampang.
0: Terpampang nyata pasti ya. Apapun cuacanya, mau panas mau dingin, kalau mau payung, it's up to you. Bawa-bawa aja gitu ya, biar terhindar dari sinar buruknya matahari. Yeps, betul. Baik mbak, untuk berita untuk prakicunya.
1: Prakicu untuk kabupatennya ya, kalau di sini dilihat kecerahan terpampang ya di hari ketiga di bulan Agustus. Tepatnya hari Senin, Pelabuhan Ratu akan cerah 22 sampai 28 derajat Celcius aja suhunya. Simpanan juga cerah, Cikakak juga cerah ya. Dengan suhu yang sama, simpanan di 21 sampai 28 derajat Celcius, Cikakaknya beda tipis 21 sampai 27 aja derajat Celcius. Bantar Gadung cerah juga, Cisolok sampai Cikidang, Lengkong, Jampang Tengah, Warung Kiara, bahkan Cikembar, Cibadak, Nagrek juga Parungkuda cerah. Bojong Genteng cerah. Juga cerah. Nah, Parakan Salak nih kebagian hujan ringan hari ini. Cicuruk yang hujan ringan, Cidahu ya, itu hujan ringan di mana suhunya 20 sampai 28 derajat Celcius aja untuk Parakan Salak. Sama dengan Cidahu, dan Cicuruknya 20 sampai 29 derajat Celcius. Kalapan Nunggal cerah, Kebandungan hujan ringan, Waluran berawan, Jampang Kulon berawan, Ciemas cerah, Kalibundar cerah, Surade, Cibitung cerah, Ciracap sampai Gunung Guruh Cantayan juga cerah, Cisaat cerah. Nah, Kalu Dampitnya kebanyakan hujan ringan ya. Di 18 sampai 26 derajat Celcius aja suhunya, Caringin cerah. Terus juga Sukaraja berawan, 19 sampai 27 derajat Celcius. Kebon Pedasnya cerah, Cirenghas berawan, Sukalarangnya hujan ringan, Pabuaran berawan, Purabayanya cerah, Nyalindung cerah, sampai Geger Bitung, Sagaranten cerah, Curug Kembar, Cidolok, Cidadap, dan Tegal Bulat juga Cimanggu dan Ciambar cerah.
0: Cerah juga ya.
1: Jadi tiga versi untuk kabupaten, cerah, cerah berawan, hujan ringan, berawan.
0: Oh, jadi ada tiga versi ya.
1: Iya, berawan, hujan ringan, cerah.
0: Iya. Berarti baik. Apapun cuacanya, syukur ya Pak ya. Afirmasi doa terbaik penting banget ya pagi.
1: Seperti biasa, doa-doa terbaik Anda setiap paginya jangan terlewatkan.
0: Jangan, ya? Iya.
1: Karena itu penting sekali.
0: Penting banget ya, pembuka doa awal di pagi hari itu akan mempengaruhi seharian di hari kita. Jadi ya, selalu positive vibes, doa-doa terbaik untuk kita dimanapun berada. Jangan lupa untuk selalu berdoa. Karena ya emang doa itu menurut aku manjur banget sih Pak ya.
1: Pastinya.
0: Pasti banget. Jadi emang jangan dilupain. But anyways, karena nanti juga kita bakal live ya. Jadi buat saudara pertama semua yang mau stay tune terus, yang mau ngobrol bareng di TikTok.
1: Betul banget.
0: Yang lebih bisa lebih pertanyaannya bisa lebih apa ya? Nanya-nanya aja, nanya apa aja nanti insyaallah kita
1: jawab. Boleh, kita kongkow via TikTok live-nya.
0: Dan jangan lupa kemana-mana, setelah ini kita bakal balik lagi dengan berita-berita terupdate ya.
1: Yep.
0: Dari kota dan kabupaten Sukabumi maupun berita nasional.
1: Dan ngomong-ngomong soal berita, jangan lupa juga saudara pertama untuk follow.
0: Iya, follow
1: Instagram berita kita apa namanya, Pongki.
0: Di Fortuna On News and Fortuna
1: follow.
0: On Media. Ada dua,
1: Fortuna
0: terserah kalian
1: on
0: aja
1: news, ya.
0: Dan Fortuna On Media. Gampang banget, F-O-R-T-U-N-A.
1: Jadi disitu akan banyak berita-berita terupdate-nya
0: sehari
1: seputar Kota Sukabumi dan sekitarnya.
0: Yang lagi viral-viral aja pokoknya lah ya.
1: Dia.
0: Follow terus dan stay tune terus. Tetapi ada acaranya Warawiri Fortuna FM. Gajah.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Sembilan puluh koma tujuh for
2: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
3: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang,
4: wah, bagus banget.
3: Kayak gitu.
2: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
3: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
2: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
5: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.